0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi Menerus terjadi sejak

0: terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
1: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui MAHMA Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
2: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
0: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
3: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
0: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
4: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
0: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
5: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
0: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi.

0: instruksi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
2: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
3: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
4: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi pancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yeri dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

RRI dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini telah menjadi panduan bagi jutaan orang dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Esensi utama dari buku ini adalah memberikan panduan praktis tentang cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif, sehingga kita dapat memenangkan hati mereka dan mencapai tujuan kita. Beberapa poin penting dari buku ini antara lain, tunjukkan ketertarikan yang tulus. Orang-orang cenderung menyukai orang yang benar-benar tertarik pada mereka. Dengarkan dengan aktif ketika mereka berbicara, tanyakan pertanyaan yang relevan, dan tunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka. Ingat nama orang lain. Nama adalah suara yang paling manis bagi seseorang. Dengan mengingat nama orang lain, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai mereka sebagai individu. Tersenyumlah. Senyum adalah bahasa universal yang dapat mencairkan suasana dan membuat orang lain merasa nyaman. Pujilah dengan tulus. Semua orang suka dipuji. Namun, pujian harus tulus dan spesifik agar efektif. Hindari kritik. Kritik cenderung membuat orang defensif dan menutup diri. Sebaiknya, cari cara lain untuk menyampaikan masukan yang konstruktif. Bicarakan tentang minat orang lain. Orang-orang lebih suka berbicara tentang diri mereka sendiri. Dengan menanyakan minat mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda akan membuat mereka merasa dihargai. Buatlah orang lain merasa penting. Semua orang ingin merasa penting. Dengan membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati, Anda akan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Beberapa prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam buku ini antara lain, jangan mengkritik, menghukum, atau mengeluh. Berikan penghargaan yang tulus dan spesifik. Bangkitkan dalam diri orang lain hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu. Buku ini penting karena memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang psikologi manusia dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Keterampilan interpersonal yang baik sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencapai tujuan kita. How to Win Friends and Influence People adalah sebuah buku yang timeless dan relevan untuk semua orang. Buku ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan menerapkan prinsip

0: aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

sebagai fenomena wajar pendengar, karena kondisi tersebut merupakan bagian dari proses geologi vulkanisme pada gunung api aktif. Nah, menurut Daryono, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, aktivitas sejumlah gunung api termasuk Krakatau, Lewotolog dan Sinabung merupakan

tapi juga telah disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi. Meski demikian, mendengar, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat. Penyampaian informasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan.

0: Indonesia nih depo alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih? Kita mati semua ini nih.
1: Hih kau nih, jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus? Biar kita waspada toh, apalagi yang tinggal di sekitar daerah gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
0: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
1: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas habis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh, macam gempa-gempa yang kecil tuh. Itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengelam di situ.
0: Oh begitu weh. Sasu mengerti sekarang. Terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri gelisah malam-malam nih.

atau status peringatan aktivitas kegunungapian di Indonesia menggunakan sistem peringatan berdasarkan level dengan istilah dari normal hingga awas. Status awas merupakan status paling berbahaya dalam sistem peringatan aktivitas vulkanik gunung api di Indonesia. Total, ada 4 tingkatan status yang masing-masing menandakan kondisi dan aktivitas vulkanik sebuah gunung api. 1. Level 1 atau normal. Gunung api diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Tidak ada letusan hingga kurun waktu tertentu, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Level 2, waspada. Meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah. Mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal, tapi diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam beberapa situasi tertentu, masyarakat bisa saja direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar kawah. Level 3, siaga. Ada peningkatan seismik dan aktivitas vulkanik lainnya. Terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Jika peningkatan kegiatan gunung api terus berlanjut, kemungkinan erupsi besar mungkin terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. Masyarakat di wilayah yang terancam tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan mulai menyiapkan diri untuk

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Nah, kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman komdigi.go.id, dan informasi serupa pendengar juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Hello.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat, Dev Rivaldi kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata pagi ini. Dan tepat pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, kita bertemu di program Halo RRI edisi Senin 7 September 2026. Tentunya seperti biasa pendengar, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda terkait apapun, entah itu pelayanan publik atau sekiranya ragam peristiwa yang Anda hadapi terkait dengan status kita ya saat ini selaku penyintas gempa yang terjadi di Flores 15 Agustus 2026 kemarin. Silakan di line telepon kami 0821 4451 1957. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note maupun pesan teks, silakan bisa di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan kami yang bertugas hari ini ada saya Rian Hidayat, juga rekan Dev Rivaldi, di pengarah acara ada Firisau, juga Rahma Suci, dan gatekeeper ada RJ Irin. Sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami ajak Anda untuk menikmati beberapa tembang yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: urusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Damian ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan

udah yakin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya, itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Nd sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Jalan Durian, mendengar Anda mendengarkan Halo RRI hari ini edisi Senin 7 September 2026. Sembari menunggu partisipasi Anda sekali lagi di line telepon 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note. Silakan di 0821-3878-8786. Mungkin bagi Anda yang bingung mau menyampaikan informasi atau keluhan apa kepada Halo RRI hari ini, ada beberapa peristiwa yang mungkin bisa kami rangkum untuk Anda sampaikan. Dan yang paling banyak dikeluhkan saat ini terkait dengan longsor, pendengar, di mana seperti yang kita tahu bahwa longsor kembali terjadi di ruas Jalan Pantai Selatan Wolotopo, Kabupaten Ende pada hari Minggu ya, 6 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Nah, informasi yang kami dapat, material longsoran menutupi badan jalan di lokasi Naone sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, akibat longsor tersebut, pendengar, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan Wolotopo belum dapat dilewati masyarakat. Kondisi ini tentunya menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Lebih lanjut, Kepala Desa Wolotopo Kosmas Ledase kepada RRI hari Minggu 6 September 2026 mengatakan bahwa longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Artinya longsor ini sudah terjadi berulang kali, dan menurut informasi yang kami dapat dari reporter kami, sampai di hari kemarin tanggal 6 September sudah 3 kali terjadi longsor di tempat yang sama. Tentu pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Ende, untuk penanganan material longsoran tersebut. Nah, Kosmas juga menjelaskan, pendengar, bahwa alat berat direncanakan dikerahkan ke lokasi terdampak pada Senin hari ini untuk membersihkan material longsoran. Namun alat berat harus menuju lokasi melalui jalur alternatif karena ruas jalan di sekitar tangga alam tidak mendukung untuk dilalui alat berat berukuran besar. Dan semua warga ini juga tahu bagaimana topografi Wolotopo ini, jalur utama didampingi tebing-tebing yang cukup curam dan tinggi sehingga menyulitkan aksesibilitas untuk membersihkan longsoran tersebut, pendengar. Dan lebih lanjut, pemerintah desa Wolotopo berharap dukungan pemerintah Kabupaten Ende dapat mempercepat proses penanganan sehingga akses menuju wilayah selatan kembali segera normal. Nah, pembersihan material longsor juga dinilai penting untuk membuka kembali jalur transportasi yang menjadi akses masyarakat antar desa. Lebih lanjut lagi, Kosmas juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Wolotopo, agar tetap berhati-hati ketika melintasi kawasan yang rawan longsor. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari kejadian yang dapat membahayakan keselamatan selama kondisi cuaca dan medan belum sepenuhnya aman. Dan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan, pendengar, bahwa kepala desa sedang menunggu ya di Wolotopo kedatangan alat berat. Dan kami juga akan memberikan follow up terkait dengan update bagaimana respons dari pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Dinas PUPR, untuk segera mengatasi kejadian longsoran.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak.
3: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar,
1: daerah,
0: dan juga abu vulkanik yang
1: untuk
0: tidak
1: saat ini, hari ini memang
0: bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi, tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi, pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak, jangan berada lebih rendah dari tanah, jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik, dengarkan informasi dari radio atau televisi, segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI hari ini edisi Senin 7 September 2026. Dan setelah tadi kita menunggu beberapa partisipan yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan gempa ataupun kejadian-kejadian seperti longsoran yang terjadi di ND, tepatnya di Wolotopo, dan sudah masuk di line WhatsApp kita ada voice note dari Kepala Desa Wolotopo, dan saya ajak Anda pendengar untuk bersama-sama mendengarkan apa yang ingin Pak Kades sampaikan.

0: curahkan dua maaf. Untuk saat ini, hari ini memang akses jalan terputus, jadi tidak bisa masyarakat lewat, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, jadi harapan kami bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini PUPR, bisa menindaklanjuti pembersihan secara keseluruhan sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang melintasi jalan itu yang menuju ke Ende. Itu harapan. Terus saya menyampaikan kepada warga masyarakat agar melihat kondisi jalan tersebut, diharapkan masyarakat dalam aktivitas harus berhati-hati, tetap waspada, tetap pantau, kurangi aktivitas kita berkunjung ke Ende sehingga kita sama-sama menjaga keamanan kita masing-masing terkait dengan jalan itu.
1: Nah, pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Wolotopo terkait dengan longsoran yang kembali terjadi, dan hingga saat ini tim kami masih berusaha untuk menghubungi Pak Mustaqim Berus selaku Kepala Dinas PUPR yang mana berafiliasi langsung dengan kejadian tersebut. Bisa dibilang instansi yang akan menjadi penanggung jawab untuk membersihkan bagian atau material longsoran yang terjadi di Wolotopo, dan sembari menunggu komunikasi kami dengan Bapak Mustaqim Berus selaku Kepala Dinas PUPR, kami bagikan beberapa tips pendengar bagi Anda yang mungkin menjadi penyintas longsor saat ini, di mana seperti yang kita tahu bahwa longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan ataupun material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba dan secara berangsur-angsur yang umumnya terjadi pada daerah terjal dan tidak stabil. Nah, penyebab utama tanah longsor adalah gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan juga manusia, pendengar. Nah, faktor alam meliputi kondisi geologi yaitu batuan lapuk, kemiringan tanah, unsur atau jenis lapisan tanah, gempa bumi, gunung berapi, dan lain-lain. Yang kedua, mungkin kondisi iklim yaitu curah hujan yang tinggi. Sementara itu ada kondisi topografi juga, yakni kemiringan permukaan tanah seperti lembah, lereng, dan bukit. Kemudian kondisi tata air yaitu akumulasi volume atau massa air, pelarutan, dan tekanan hidrostatika, dan lain-lain. Sementara itu dari faktor manusia, pendengar, berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi terjadinya tanah longsor, misalnya pemotongan tebing pada penambangan di lereng yang terjal, kemudian kegagalan struktur dinding penahan tanah, ada juga penggundulan hutan, budidaya kolam ikan di atas lereng, sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman, kemudian pengembangan wilayah yang melanggar aturan tata ruang, hingga sistem drainase yang buruk. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa saja yang bisa kita lakukan saat longsor terjadi? Nah, sebelum longsor terjadi, jika daerah di tempat tinggal Anda, pendengar, pernah terjadi longsor, kemungkinan besar daerah Anda berpotensi kembali terlintasi longsoran. Nah, ini yang harus Anda lakukan sebelum terjadi longsor. Yang pertama, lakukan pemetaan daerah tempat tinggal Anda dan sekitarnya. Lalu, tandai daerah mana saja yang sering terjadi longsor atau berpotensi longsor. Lebih lanjut, peta atau denah ini akan membantu kita menentukan di mana titik yang aman dan yang berbahaya. Selanjutnya, informasikan peta ini pada keluarga dan penduduk daerah tempat tinggal Anda. Berikutnya, lakukan langkah-langkah pengurangan risiko longsor seperti melakukan gerakan penanaman pohon di lereng yang rawan longsor. Berikutnya, pelajari tanda-tanda terjadinya longsor, pendengar. Biasanya longsor ini terjadi setelah hujan lebat turun terus-menerus. Waspadai juga warna air sungai yang berubah menjadi keruh. Demikian juga jika muncul rembesan, mata air atau retakan yang memanjang di tanah. Nah, sebelum longsor kadang terjadi runtuhan tanah, batu, dan atau ranting. Dan kita tentunya setuju kalau longsor yang terjadi di Wolotopo ini merupakan akibat dari gempa, ya, gempa susulan yang terjadi terus-menerus hingga hari ini. Dan informasi terakhir yang kami dapat sudah menyentuh angka 13 ribuan. Dan masyarakat juga yang berada di daerah rawan longsor harus melakukan patroli secara bergantian. Longsor yang terjadi di malam hari lebih banyak menelan korban jiwa karena orang-orang tidak sempat untuk menyelamatkan diri saat mereka tertidur. Tapi untungnya masih ada sisi positif dari longsor di Wolotopo ini, karena terjadi meskipun terjadi pada jam 2 pagi, tapi terjadi tidak di pemukiman warga, tetapi di dekat jalur utama Wolotopo dan juga Kota Ende. Nah, jika tanda-tanda longsor sudah terlihat pendengar, maka pertimbangkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, fase kedua saat longsoran terjadi memang tidak banyak yang dapat kita lakukan. Yang terpenting adalah tetap tenang dan segera bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah seperti orang yang sakit, balita, juga lansia. Bertahanlah di tempat yang bisa dibilang terlindungi hingga situasi benar-benar aman. Kemudian hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI atau Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, polisi mungkin, dan juga pihak-pihak yang bisa dibilang bersentuhan langsung dengan kondisi-kondisi seperti longsoran. Nah, pada fase ketiga, jika kita semua alhamdulillah insya Allah selamat dari bencana longsor, ini ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, hubungi pemerintah setempat, baik itu PMI, polisi, atau organisasi lain jika belum ada pertolongan. Kemudian tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti imbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman dan jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan. Jika mampu pendengar, bantulah keluarga, mandula, orang dengan disabilitas, dan juga anak-anak. Minta petugas untuk menemukan keluarga atau orang lain yang belum ditemukan, dan longsoran bisa membuat mereka terjebak atau terluka sehingga tidak dapat bergerak ke tempat yang aman. Dan yang terakhir mungkin, bencana longsor terkadang bisa mengubur seluruh desa ya. Ini amit-amit nih. Tapi pemerintah dan masyarakat biasanya merelokasi desa tersebut. Tetap optimis untuk bisa membangun hidup baru dan berikan semangat dan keyakinan pada keluarga dan orang sekitar Anda. Ini poin terakhir cukup penting pendengar, karena beberapa kali mungkin saya dan juga sebagian dari kita akhir-akhir ini, karena kita mungkin jarang keluar rumah karena gempa susulan masih terus terjadi, kita sering tuh pantau-pantau di live TikTok, banyak orang sekarang tiba-tiba jadi pakar vulkanologi atau pakar gempa bumi. Tiba-tiba live-nya selalu bahas soal gempa, selalu bahas soal gunung berapi. Jadi untuk Anda yang mendengarkan ini, cukup cari informasi di laman-laman resmi seperti BMKG, BNPB, dan juga lembaga-lembaga yang bisa dibilang bersentuhan langsung dengan peristiwa-peristiwa bencana, agar kita tidak mendapat informasi-informasi sesat yang sejatinya bisa membuat kita semakin takut. Padahal bencana itu sebenarnya tidak membuat kita takut, tapi melatih kita untuk tetap atau bisa melakukan mitigasi bencana. Dan pendengar, kami masih terus mencoba untuk menghubungi Pak Mustaqim Beru ya, selaku Kadis PUPR, untuk mengklarifikasi atau memberikan solusi bagi para saudara-saudara kita di Wolotopo yang sekiranya sekarang mengalami peristiwa longsoran. Jadi tetap bersama kami untuk mendengar bagaimana apa yang bisa disampaikan oleh Bapak Mustaqim Beru. Tetap bersama kami di Halo RRI hari ini, edisi Senin 7 September 2026.

Selain memiliki beragam budaya, keindahan alam, dan hasil bumi, negeri kita tercinta juga kaya akan gunung api. Gunung-gunung ini tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, Sulawesi, hingga Maluku. Rangkaian gunung api yang membentang di sepanjang tanah air ini dikenal dunia internasional sebagai Ring of Fire. Dengan total gunung berapi sebanyak 127 atau 13% dari jumlah gunung api aktif di dunia. Mengapa di negeri kita banyak terdapat gunung api? Ini karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia dan Pasifik bergeser beberapa sentimeter. Pergerakan ini menyebabkan magma dapat naik dan membentuk kerucut-kerucut gunung api. Gunung api tersebut dapat mengakibatkan bencana. Contohnya peristiwa erupsi Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada April 1815. Ini merupakan erupsi gunung api terdahsyat yang pernah melanda Indonesia. Selain menelan lebih dari 92.000 korban jiwa, erupsi gunung api ini juga mengakibatkan perubahan iklim. Erupsi yang tak kalah dahsyatnya terjadi pada Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Gunung yang meletus pada Agustus 1883 itu memicu gelombang tsunami dan mengakibatkan lebih dari 36.000 orang meninggal. Ini hanya dua kasus erupsi gunung yang terjadi di Indonesia. Masih banyak contoh erupsi gunung api seperti Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Sinabung. Lalu apa sebenarnya yang membuat gunung api mengalami erupsi? Erupsi gunung ini terjadi karena magma yang tersimpan di kawah yang berada di dalam gunung api menyembur keluar akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, ada banyak bahaya yang bisa mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya. Yang pertama adalah aliran piroklastik atau awan panas. Masyarakat lokal di kawasan Gunung Merapi sering menyebutnya sebagai Wedhus Gembel. Awan panas yang berembus dari puncak gunung ke dataran rendah atau lembah ini memiliki kecepatan hingga ratusan kilometer per jam dengan jangkauan aliran mencapai puluhan kilometer. Suhu udara yang dihembuskan oleh awan panas dapat mencapai ratusan derajat Celsius. Kedua adalah leleran lava. Ini merupakan bahan vulkanik cair yang panasnya juga mencapai ratusan derajat Celsius. Tak pelak, semua yang dilaluinya akan hangus terbakar. Ketiga adalah jatuhan piroklastik berupa lontaran material vulkanik sampai hujan abu. Jika tidak diantisipasi, lontaran material vulkanik ini dapat mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu, hujan abu dapat menimbulkan sakit mata dan infeksi saluran pernapasan, kerusakan lahan, dan mengubah cuaca. Bagi dunia penerbangan, hujan abu ini juga bisa merusak mesin pesawat yang berakibat pada tertundanya jadwal penerbangan. Keempat, saat erupsi, gunung api juga dapat mengeluarkan lahar erupsi. Ini terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. Lahar erupsi berupa air, lumpur, pasir, dan kerikil ini akan mengalir ke lereng hingga lembah gunung. Yang patut diwaspadai saat erupsi gunung api adalah gas vulkanik beracun. Pada umumnya, gas beracun yang dikeluarkan antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, hidrogen sianida atau HCN, hidrogen sulfida atau H2S, dan belerang dioksida alias SO2. Sedangkan bahaya tidak langsung dari erupsi gunung api adalah lahar hujan. Ini terjadi apabila material hasil erupsi gunung api yang diendapkan di sekitar puncak dan lereng terangkut oleh hujan atau air permukaan melalui lembah atau sungai. Aliran lahar berupa lumpur yang sangat pekat ini dapat menyapu apa saja yang dilaluinya. Dengan begitu banyak faktor yang bisa mengancam keselamatan jiwa saat terjadi erupsi gunung api,
Pemerintah terus berupaya dengan berbagai cara untuk meminimalisasi jatuhnya korban. Salah satunya dengan membagi tingkatan kawasan berdasarkan sejarah kejadian dan identifikasi potensi ancaman bahaya gunung api yang disebut dengan kawasan rawan bencana atau KRB. KRB 3 merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan atau gas beracun. KRB 2 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan atau gas beracun. Lalu, KRB 1 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu dan atau air dengan keasaman tinggi. Untuk penetapan status aktivitas gunung api, pemerintah memberikan 4 tingkatan. Level 1 atau normal, artinya gunung api tidak memperlihatkan adanya kelainan yang membahayakan. Level 2, waspada. Di level ini, aktivitas gunung api mengalami kelainan baik secara visual maupun instrumental dan gejala vulkanik lainnya. Level 3, siaga. Pada tingkatan ini, perubahan aktivitas gunung api cenderung diikuti erupsi. Level 4, awas. Ini merupakan tingkatan paling tinggi dan biasanya diikuti dengan erupsi. Sebenarnya, masyarakat juga bisa melakukan pantauan sendiri terhadap aktivitas gunung api dengan melihat tanda-tanda alam yang terjadi. Antara lain, adanya bau belerang atau terdengar gemuruh dengan radius hingga lebih dari 1 km. Terjadinya perubahan warna asap kawah, air danau kawah berubah jadi keruh. Terlihat titik api diam di puncak atau kawah. Lalu, adanya hujan abu tipis dan guguran batuan atau lava pijar dari puncak. Jika tanda-tanda itu terlihat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak perlu panik. Namun, kita harus selalu waspada dan mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Erupsi gunung api merupakan gejala alam yang bisa terjadi kapan saja dan tak dapat dicegah. Namun, kita bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya dengan selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang karakteristik gunung api. Mari kita kenali ancaman erupsi gunung api agar menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI hari ini edisi Senin 7 September 2026, dan kami masih terus mengupdate terkait dengan laporan soal longsor yang terjadi di wilayah Wolotopo. Dan informasi terakhir yang kami terima dari reporter kami bahwa alat berat memang sedang dalam perjalanan menuju lokasi longsor, yakni Wolotopo, dan sebagian masyarakat di sana sedang berupaya secara mandiri untuk membersihkan beberapa material yang menimpa jalur utama agar alat berat sekiranya nanti bisa mengakses lokasi longsoran, pendengar. Dan mungkin Anda yang melewatkan Halo RRI hari ini berbicara tentang apa, kami kembali sampaikan bahwa Halo RRI hari ini berbicara tentang longsor yang terjadi di wilayah Wolotopo, di mana akses transportasi yang menghubungkan 6 desa di jalur selatan Kecamatan Dona Kabupaten ND ini kini dalam kondisi rawan bencana tinggi, pendengar. Nah, longsoran material tebing di kawasan Naone, Desa Wolotopo, ini dilaporkan terus terjadi setiap hari pasca gempa bumi bermagnitudo tertentu yang mengguncang wilayah tersebut pada 15 Agustus 2026 lalu, dan hingga hari kemarin ya, tepatnya tanggal 6 September itu longsoran terakhir, mungkin belum bisa dipastikan terakhir, tapi semoga ini menjadi longsoran terakhir agar masyarakat mungkin tidak panik lagi, karena kita tahu bersama bahwa gempa susulan masih sering terjadi di wilayah Flores. Dan kondisi tersebut, pendengar, bisa dibilang mengancam mobilitas ekonomi dan aktivitas harian warga di 6 desa, yakni Desa Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngelupolo, Reka, Wolokota, dan juga Kekasewa. Nah, mengingat jalur Naone ini merupakan urat nadi tunggal masyarakat setempat, ancaman kelumpuhan total bisa dibilang membayangi kawasan selatan Dona. Nah, Kepala Desa Wolotopo sendiri, Bapak Kosmas Leida, menjelaskan bahwa pergerakan tanah dan runtuhan material tebing hingga kini belum berhenti, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para pengguna jalan yang terpaksa melintas di bawah ancaman material. Dan menyikapi ancaman kedaruratan ini, pemerintah desa dari 6 wilayah terdampak telah melaporkan situasi tersebut kepada pemerintah Kecamatan Dona serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten ND. Dan tim kami juga masih terus berusaha untuk menghubungi Kepala Dinas PUPR ND, yakni Bapak Mustaqim Beru, sehingga bisa memberikan informasi lanjutan terkait dengan update pembersihan material longsoran yang terjadi di Wolotopo. Dan pendengar, mungkin kita tahunya longsor itu cuma satu tipe ya, atau satu tahap, tapi ada beberapa sebutan lain yang bisa dibilang ini bukan hanya longsor, tetapi ada juga yang namanya fenomena tanah bergerak, pendengar, yang merupakan salah satu bencana geologi yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan juga korban jiwa dalam jumlah besar. Nah, dua bentuk utama dari fenomena ini sebenarnya ada yang namanya longsor yang terjadi di Desa Wolotopo sendiri, dan juga ada namanya likuifaksi, yang meskipun punya kesamaan sebagai peristiwa pergerakan tanah, tetap memiliki perbedaan mendasar dalam penyebab dan juga dampaknya. Nah, dikutip dari beberapa sumber, longsor terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak menuruni lereng akibat gaya gravitasi, dan ini sekarang yang terjadi di Wolotopo. Nah, fenomena tanah bergerak ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi yang bisa menyebabkan tanah menjadi jenuh air, kemudian getaran gempa bumi yang memang kita rasakan pusatnya ketika tanggal 15 Agustus kemarin, dan hingga hari ini masih terjadi susulan. Dan info terakhir yang diupdate oleh BMKG, tercatat sebanyak 13.000 lebih gempa susulan yang terjadi, kemudian aktivitas manusia seperti penebangan hutan yang mengurangi daya ikat akar terhadap tanah. Nah, longsor memang sering terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan dengan lereng yang curam, dan ini kita tahu sangat jelas sama dengan topografi wilayah Wolotopo. Nah, di sisi lain, likuifaksi merupakan fenomena tanah bergerak yang terjadi ketika tanah kehilangan kekuatannya akibat getaran yang kuat. Biasanya ini dari gempa bumi. Nah, mirip-mirip nih yang terjadi di Wolotopo. Nah, berbeda dengan longsor yang melibatkan pergerakan tanah ke bawah. Likuifaksi membuat tanah berperilaku seperti cairan, menyebabkan bangunan, jalan, dan juga infrastruktur lainnya tenggelam atau bergeser tanpa adanya
kemiringan. Dan untuk lebih jelas lagi pendengar, mungkin kami, tim kami juga berusaha untuk menghubungi bagaimana kondisi terkini di lokasi longsoran, dan tim kami akan menghubungi kepala desa Bolotopo. Jadi kami ajak Anda pendengar untuk tetap bersama kami sehingga nanti kita bisa mendengar lebih jelas bagaimana update terkait dengan longsoran yang terjadi di Bolotopo. Karena kita tahu tadi sebelum ada upaya dari masyarakat, katanya alat berat sedang diupayakan untuk sedang menuju ke sana. Jadi nanti kita bisa dengarkan bersama bagaimana penjelasan dari Bapak Kepala Desa. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya.

0: Pendengar, seperti yang sudah kami janjikan kepada Anda, kita akan bersama-sama mendengarkan komunikasi kami dengan Bapak Kepala Desa Wolotopo terkait dengan update peristiwa longsoran yang terjadi di Wolotopo. Halo, selamat siang Bapak.
1: Siang Pak.
0: Baik, Bapak mungkin bisa diceritakan kepada pendengar bagaimana kondisi terkini Pak di lokasi longsoran.
1: Baik, terima kasih untuk kita ketahui bersama terkait dengan longsoran di wilayah Wolotopo. Longsoran memang sampai hari ini sudah pembersihan, tetapi pembersihan itu masih puing-puing saja. Hanya untuk badan jalan, turnaran roda 2 dan roda 4. Oleh karena itu harapan kami dengan kondisi yang ada, kami tetap waspada dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Wolotopo, Desa Wolotopo dan Wolotopo Timur dan desa-desa sekitarnya di Pantai Selatan, tetap berhati-hati, selalu waspada untuk melintasi jalur jalan tersebut. Dan kami juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat tetap berhati-hati untuk melakukan aktivitas kegiatan ke Kota Ende.
0: Baik Bapak, ini informasi yang kami dapat, alat berat sedang dalam perjalanan nih Bapak. Apakah sembari menunggu alat berat datang ini, sudah adakah inisiatif dari warga sendiri untuk membersihkan material longsoran Pak?
1: Terkait itu kami warga masyarakat Desa Wolotopo dan Wolotopo Timur dan umat seluruh di stasi pusat Wolotopo, kami sudah melakukan pembersihan gotong royong. Kami mohon maaf walaupun dalam keadaan darurat, tetapi kami masih untuk mencoba untuk membersihkan puing-puing yang menghalang jalan. Jadi untuk itu kami selama ini tetap kami bersihkan. Dan untuk sementara ini kami lagi di lokasi di tangga alam sambil menunggu alat berat untuk masuk untuk bisa menggusur pembersihan secara keseluruhan sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Untuk kita tetap bersama dengan adanya gempa susulan, jadi longsoran itu tetap dia longsor. Walaupun kita pembersihan hanya badan jalan, mencari badan jalan untuk motor dan kendaraan roda 4, namun reruntuhan itu tetap dia berjalan. Jadi tidak ada waktu, jadi setiap waktu dia berjalan. Jadi itu yang sampai masyarakat juga harus berhati-hati melintasi jalur tersebut.
0: Bapak mungkin bisa sedikit diberitahukan kepada pendengar, apakah saat ini memang masih terputus total akses masyarakat atau memang kendaraan roda 2 sudah bisa lewat Bapak?
1: Baik, untuk kita ketahui bersama terkait jalan ini kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah lalui. Karena terima kasih banyak kepada pemerintah daerah khusus PUPR dan juga Bapak Bupati, Wakil Bupati menyangkut dengan alat berat yang ukurannya kecil sudah standby di lokasi untuk pembersihan puing-puing jika ada susulan longsoran yang kecil seperti batu atau pasir, mereka bisa gusur. Jadi untuk sampai saat ini untuk kendaraan roda 2 sudah bisa lalui, namun tetap waspada karena tetap dia longsor walaupun dengan ukuran volumenya kecil.
0: Baik Bapak, mungkin sembari menunggu inisiatif dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR, Bapak mungkin ada kehimbauan bagi masyarakat yang sekiranya dari luar Wolotopo ingin ke Wolotopo, begitu mungkin bisa disampaikan apa langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan longsoran ini Bapak?
1: Baik, terkait dengan akses jalan yang dilintasi itu, yang pertama kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Ende, walaupun masyarakat Wolotopo yang berdomisili di luar, untuk hendak ke Wolotopo perlu hati-hati, tetap waspada karena memang jalan belum secara maksimal kita lalui karena longsoran tetap terjadi.
0: Baik Bapak, mungkin halo Bapak.
1: Ya, siap.
0: Mungkin bisa diceritakan juga kepada pendengar yang penasaran, ini ada banyak berita bahwa tidak hanya Wolotopo dan juga Wolotopo Timur yang terdampak, ada beberapa desa sebenarnya yang terkena longsoran. Dan berapa sebenarnya titik longsoran yang terjadi di Wolotopo sendiri, Pak?
1: Baik, untuk longsoran untuk titik di Wolotopo itu ada 4 titik. Ada 4 titik yang longsoran. Terus juga desa-desa tetangga di sekitar Pantai Selatan itu Desa Ngalupolo, Desa Reka, dan Desa Wolokota. itu beberapa titik longsoran yang teman-teman dari Kades dari Pantai Selatan sudah menginformasikan bahwa ada beberapa titik di wilayah Reka, Bolokota, Malupolo yang juga terdampak bencana ini, itu longsoran. Okay. Jadi sama seperti di Bolokopo. Oleh karena itu kami harap teman-teman di Pantai Selatan, kepala desa dan masyarakatnya harapkan bahwa akses jalan yang terutama itu adalah di Bolokopo. Dibuka dulu, aksesnya sudah normal sehingga bisa mereka bisa lalui dan bisa mengerjakan reruntuhan atau longsoran di wilayah Bolokopo Timur, wilayah Malupolo, wilayah Reka dan wilayah Bolokota.
0: Baik, Bapak, tadi Bapak sebutkan ada beberapa titik nih. Ini menarik untuk jadi pemantik pertanyaan berikutnya. Kira-kira titik mana yang paling rawan begitu, Bapak? Mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar.
1: Baik, titik yang paling rawan itu di wilayah Desa Bolokopo, itu tempatnya namanya Anaone.
0: Oke.
1: Okay. Anaone ya, itu perlu kita hati-hati karena memang longsoran yang terbesar di situ.
0: Oke. Okay. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama RRI di Halo RRI hari ini. Kami juga masih mengusahakan untuk menghubungi Bapak Mustaqim Barus selaku Kepala Dinas PUPR untuk bisa meringankan sekiranya peristiwa atau bencana yang menimpa saudara-saudara di Bolotopo sendiri. Terima kasih banyak Bapak.
1: Ya, baik, sama-sama.
0: Baik, selamat siang Pak.
1: Siang, salam sehat.
0: Baik pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana keluhan dan penyampaian disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bolokopo. Kita juga sudah dengar bersama ada beberapa titik yang memang menjadi pusat longsoran dan yang paling rawan atau paling parah terjadi di Naone yang merupakan ya bisa dibilang urat nadi jalur vital di Bolokopo, dan kami juga masih terus berusaha untuk menghubungi Bapak Mustaqim Baru agar longsoran yang terjadi ini bisa cepat ditangani sehingga masyarakat mungkin bisa beraktivitas secara normal lagi pendengar. Dan apa yang kita dengarkan bersama dari Bapak Kades tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI hari ini edisi Senin 7 September 2026. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin memiliki keluhan yang sama terkait dengan penyintas gempa susulan maupun peristiwa-peristiwa lain yang sekiranya berhak untuk mendapatkan atensi dari pemerintah daerah, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan perlu kami informasikan bahwa setiap keluhan yang masuk pendengar akan kami teruskan kepada pihak berwenang dan akan kami siarkan setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat, tepatnya dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhir kata, saya Rian Hidayat, rekan saya Dev Rivaldi, ada pengarah acara Feriseo dan juga Rahma Suci Dewi dan gatekeeper RJ Irin undur suara dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Lilikara akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Saya Rian Hidayat, ciao.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: streaming kami di www.rri.co.id. Dan yang pendengar RRI, di kesempatan siang hari ini dalam program acara Pengarus Utamaan Gender, kita akan bicara salah satu topik pendengar ya, berkat atau bencana perdagangan orang dalam konteks perkawinan paksa. Jadi pendengar, perkawinan sejatinya itu adalah peristiwa sakral begitu ya, yang membawa harapan dan juga kebahagiaan antara pasangan itu dan juga keluarga besar. Namun dalam realitas tertentu, perkawinan justru bisa menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi dan juga perdagangan orang, terutama ketika ada unsur paksaan, ada tekanan dan juga transaksi tersembunyi di baliknya. Dan untuk membicarakan persoalan ini secara mendalam, saya sudah bersama dengan Sekretaris Komisi GPIC Paroki Onekore, Mitra GPIC SSPS Flores Bagian Timur, dan juga SVD yang selama ini sudah terlibat dalam pendampingan dan juga advokasi begitu ya. Kita sapa dulu nih narasumber kita, Kakak Herlin Timogale, selamat siang.
1: Siang Leli.
0: Terima kasih Kakak, cantik sekali siang hari ini. Sama. Semangat sekali ya untuk berbagi informasi kepada pendengar kita begitu ya. Siap. Edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan isu tadi, topik tadi begitu ya, yang sudah kita sepakati untuk kita ngobrol, berkat atau bencana perdagangan orang dalam konteks perkawinan begitu, perkawinan paksa.

0: kita mau bicara perkawinan paksa dalam konteks PPO, tindak pidana perdagangan orang. Saya memilah dulu ya, karena kalau saya tidak salah di adat istiadat kita khusus di NTT itu juga ada konteks yang namanya kawin tangkap seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam konteks kawin tangkap, kita melihat ada standarisasi dan memenuhi unsur-unsur TPPO, ada paksaan di situ tadi seperti yang di awal Lili sampaikan, kemudian ada penipuan di situ atau ada ancaman, mungkin itu sudah bisa memenuhi standarisasi untuk masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Tapi kalau bicara soal adat istiadat ini kan warisan yang memang sudah diberikan ya oleh gitu ya, nenek moyang. Jadi untuk kita mengkomplain itu pun akan menjadi persoalan lebih panjang.
1: Persoalan baru nantinya. Ya,
0: menjadi persoalan baru lagi untuk kita. Jadi sebetulnya ada juga kasus-kasus kawin paksa ini marak, Lelia. Di NTT kami belum menemukan ada indikasi ke arah situ, tapi sepertinya sudah mengarah ke arah situ. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Jadi dalam konteks kawin paksa ini biasanya kita merujuk pada praktek. Kalau sudah ada perekrutan, kemudian ada pengangkutan, ada pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai macam daya dan upaya, seperti melakukan ancaman, kemudian ada penggunaan kekerasan di situ, ada penipuan atau paksaan dengan tujuan eksploitasi, nah itu sudah masuk pada kategori itu. Biasanya kita mengistilahkannya itu dengan mail order bride, pengantin sewa, pengantin titipan, sebetul itu. Sebetulnya Lely, praktek ini sudah memenuhi unsur-unsur bila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.
1: Undang-Undang 21.
0: Artinya ada karakteristik yang kita dapati di situ, Lely. Yang pertama ada proses paksaan di situ, kemudian ada tujuan untuk mengeksploitasi dan ada faktor kerentanan. Kalau kita bicara dari sisi paksaan, sebetulnya korban itu sudah diiming-iming dengan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian ditipu dengan pekerjaan yang bergaji besar. Siapa sih yang tidak mau ya dengan iming-iming seperti itu, kemudian dipaksa untuk menikah dan pada akhirnya dia dieksploitasi. Dan biasanya ada kontrak kerja, kontrak perjanjian yang biasanya mereka buat dengan bahasa asing yang memang tidak bisa dipahami oleh korban. Seperti itu. Selain itu, Lely, ada juga dari sisi eksploitasi. Kalau dari sisi eksploitasi, ketika korban sudah masuk pada ranah dia menikah secara paksa dan dikontrak dengan perjanjian saya menikah dengan engkau beberapa tahun, itu kita melihat ada kerentanan terjadinya eksploitasi secara seksual di situ. Ya, kemudian ada paksaan untuk melakukan pekerjaan paksa dalam rumah tangga. Ini menjadi sebuah bentuk perbudakan modern sebetulnya, Lilia. Nah, kita bicara lagi dari sisi kerentanan. Biasanya yang menjadi korban itu adalah perempuan dan juga anak-anak di bawah usia 18 tahun, Lil. Mereka belum dihitung sebagai perempuan dewasa. Jadi ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap risiko, sehingga seringkali membuat korban atau para orang tua ini rentan terhadap rayuan para calo. Mereka membujuk bahwa ada nih tawaran pekerjaan baru di luar, tapi ternyata di sana dijadikan istri seseorang. Nah, ini berbahaya. Seperti itu. Jadi dalam konteks itu ya, ini cukup mengkhawatirkan ya. Kalau kita bicara dari sisi kawin paksa, ini lebih banyak terjadi pada anak-anak di bawah usia 18 tahun dan pada perempuan khususnya. Kemarin itu kita baru menggali pada temuan Exodus PUT yang terbaru itu, ada lebih dari 650 juta anak perempuan dan wanita yang masih hidup itu beli dinikahkan saat masih anak-anak, dan ini setara dengan 21 persentase dari seluruh wanita muda. Ini yang kalau kita menghitungnya secara eksodus di dunia ya, seperti itu. Nah, kalau kita menghitungnya secara global, itu bisa ada 12 juta anak perempuan itu dinikahkan setiap tahun sebelum dia berusia 18 tahun.
1: Belum saatnya ini ya, sudah
0: saatnya dia untuk menikah. Nah, kalau untuk konteks Indonesia sendiri, Lilia, kasus kalau saya bicara pada konteks mail order bride, pengantin pesanan, itu sudah ada kasusnya di tahun 2024 sampai di tahun 2025, di mana sebetulnya banyak warga

0: warga negara kita itu dikirim untuk dinikahkan dengan warga negara Cina atau Tiongkok, ya, itu dengan iming-iming janji-janji manis bahwa dia bisa menghidupi keluarga mereka, seperti itu. Nah, ini kemudian berhasil dibongkar itu di bulan Desember di tahun 2024, kalau saya tidak salah itu Polda Metro Jaya waktu itu berhasil untuk menggebrek, ya, pengantin pesanan yang dipindahkan dari wilayah Jawa ke Cengkareng. Biasanya para calo ini mereka menjual satu orang itu seharga 35 juta sampai 150 juta per orang. Itu engkau bayangkan saja, Lilia, kalau satu manusia dipaksa untuk dijual, ya, dengan iming-iming saya akan menghidupi engkau dengan sejahtera, ada laki-laki yang mau menghidupi engkau, tapi kemudian ternyata dia diperlakukan di luar dari konteks perjanjian itu, berarti calonnya itu bisa menghasilkan untuk 5 orang saja berapa kalau satu manusia itu dijual seharga
1: 35 juta sampai dengan 100 juta.
0: Atau 35 juta itu kalau dalam konteks mail order bride seperti itu, ya. Nah, kalau modus operandinya sih jelas sih, Lilia. Biasanya dalam modus operandinya itu ada penampungan. Biasanya kalau ada penampungan pengantin nih, ya, kita bicara soal pengantin wanita, itu ditampung di lokasi tertutup kemudian dipindahkan. Nah, ada yang namanya pemalsuan identitas lagi, ini mengerikan. Kalau kita bicara soal pemalsuan identitas ini melibatkan terlalu banyak oknum. Bisa-bisa juga dengan oknum pemerintah, ya.
1: Nah, data kan.
0: Biasanya pelaku ini kemudian mengubah usia korban yang masih di bawah umur itu kemudian menjadi dewasa. Ternyata belum waktunya. Dan ada kontrak tadi yang saya sampaikan, kontrak yang kemudian menipu pelaku.
1: Seperti dan itu. Yang terjadi tidak sesuai dengan isi kontrak begitu, ya. Dan akhirnya apa, ya, orang yang menjadi sasaran untuk diperlakukan tidak baik ini kasihan juga, ya, Kak Herlin, ya. Mereka sudah dijual dan juga diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan semena-mena. Nah, Kak Herlin, ini tadi juga sudah disampaikan banyak sekali data-data, kemudian kasus-kasus, contoh-contoh kasus. Nah, ini dari GPIC sendiri selain memberikan edukasi semacam ini di radio begitu, ya, kita kerjasama antara GPIC, RRIND dengan VIVAT organisasi begitu, ya, organisasi SVD dan juga SSPS sedunia. Nah, kira-kira apa saja selain ini yang dilakukan untuk memberikan pemahaman edukasi supaya tidak lebih banyak korban dari NTT, dari daerah kita begitu, ya, Kak Herlin, ya. Karena kalau mau dibilang banyak penderita atau korban itu adalah orang yang berada di kondisi ekonomi, permasalahan kondisi ekonomi rendah begitu, ya. Ini yang banyak sekali jadi korban, malah jadi korban. Nah, seperti apa nih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman?
0: Oke, Lili, yang mengkhawatirkan dari tindak pidana perdagangan orang ini sebetulnya ada struktur organisasi terselubung, ya. Ini pekerjaan mafia. Kita tidak bisa memperkirakan, bisa saja hari ini terjadi atau besok terjadi, dan bisa saja itu terjadi pada orang terdekat kita, seperti itu. Yang bisa kami buat atau yang sedang kami buat sekarang itu kami membangun jaringan komunitas yang relevansi di sekolah-sekolah. Pendekatan kita lebih kepada anak remaja, khususnya mereka yang sudah siap untuk memulai bekerja. Biasanya kita masuk pada anak-anak di usia kelas 10, 11, 12 seperti itu, ya. Selain itu kita juga berkolaborasi dengan paroki-paroki yang ada di dalam kota, Lili. Kita turun sosialisasi di beberapa lingkungan yang kemudian melibatkan juga kelompok umat basis di paroki-paroki dengan tidak hanya memberikan edukasi, ya. Kalau hanya edukasi juga saya pikir terlalu sedikit. Selain edukasi itu ada pendampingan yang kita upayakan, terus kita lakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Biasanya pendampingan itu kita melibatkan juga orang-orang muda, ya, yang ada di paroki, khususnya orang-orang muda Katolik ini, untuk melakukan pendampingan secara sustainability. Jadi mereka turun ke lokasi dan melakukan pendampingan-pendampingan ke wilayah-wilayah yang memang kita anggap sebagai kantong-kantong migran, ya, kantong-kantong migran yang paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Ende. Tapi mungkin saat ini kolaborasi kami ini mungkin hanya cukup melibatkan dulu 5 wilayah paroki di dalam kota. Setelah itu kita akan merujuk pada paroki-paroki di luar kota dulu. Selain wilayah paroki juga sebetulnya kita juga berkolaborasi dengan remaja masjid dan juga pemuda-pemuda Kristen, ya. Itu juga kita kolaborasi dengan mereka. Memang perjuangan ini tidak bisa kita selesaikan hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Karena begini ya, walaupun regulasi itu sudah dikeluarkan pemerintah, tapi kalau pola kebiasaan masyarakat kita yang kita ini tuh kalau dikasih uang banyak atau dijanjikan bahwa kamu bekerja di sini dengan bayaran yang luar biasa,
1: ya, besar.
0: Besar? Ya, siapa sih yang tidak tergiur dengan nilai rupiah itu, ya. Nah, ini yang harus diedukasi sebetulnya pada individualisnya dulu, lebih dulu. Seperti itu, ya.
1: Oke. Tadi Kak Herin sampaikan bahwa edukasi saja itu tidak cukup, memberikan pendampingan begitu, ya. Nah, ini pendampingan seperti apa yang biasa diberikan begitu, ya, kepada kelompok rentan anak-anak dan juga perempuan, dan siapa saja yang boleh masuk dalam kategori pendampingan ini?
0: Oke, baik, Leli. Kalau kita bicara siapa saja yang masuk dalam kategori pendampingan, biasanya upaya pencegahan itu kami masuk pada kantong-kantong tempat yang memang full dengan migran, ya. Artinya tindakan edukasi, selain edukasi kita juga melakukan tindakan rehabilitasi bagi para korban. Tindakan rehabilitasi ini kita lakukan melalui pendampingan-pendampingan secara struktur. Mereka yang punya trauma pada waktu melakukan pekerjaan di luar negeri, kemudian diperlakukan dengan tidak baik itu, kita lakukan pendampingan secara eksklusif. Biasanya kita kolaborasikan dengan teman-teman yang memang secara spesifikasi itu mereka mempelajari terkait dengan psikologis kejiwaannya mereka, seperti itu. Selain tindakan rehabilitasi, ada juga tindakan preventif, Leli. Itu yang kita lakukan melalui kegiatan penyadaran tadi, termasuk edukasi yang harus dilakukan terus-menerus dan secara sustainability tadi, ya, dengan berbagai pihak khususnya. Kita juga bangun kerjasama dengan pihak universitas dan juga dengan pihak-pihak sekolah yang mereka juga harus menyampaikan terkait dengan apa sih sebetulnya bahaya dari TPPO, khususnya yang merujuk pada mail order bride tadi, ya, karena ini lebih menyasar pada perempuan dan anak-anak. Saya pikir kasus Epstein file yang kemarin itu juga cukup membuat kita semua juga terpukul, ya. Saya juga terpukul, ya, begitu saya menyaksikan ternyata oknum yang terlibat dalam Epstein file ini adalah orang-orang yang rata-rata adalah mereka pemegang kekuasaan tertinggi di dunia, seperti itu. Nah, kadang begini, ya, kita tuh cenderung melakukan atau melihat bahwa anak-anak itu dipekerjakan dengan tenaga kerja yang begitu murah, ya. Di Ende sendiri juga tanpa sadar juga kita mempekerjakan mereka. Nah, edukasi ini kita lakukan juga kepada orang tua, kemudian juga ke masyarakat di sekitar lokasi. Harus menjadi tim dalam bentuk pengawasan kepada mereka ini. Dan juga kita tempatkan juga satu-satu orang di setiap kelompok umat basis ini menjadi tim paralegal sebetulnya untuk bisa menjadi salah satu penghubung kita dengan pemerintah, kemudian dengan gereja, dan juga dengan teman-teman yang memang punya konsen terhadap pekerjaan ini, seperti itu, Lir.
1: Oke, baik. Ada daerah-daerah yang boleh dibilang ini kantong migran begitu, ya. Tadi Kak Herin sempat sebutkan ini. Kalau di Keuskupan Agung Ende ini, daerah-daerah mana saja Kak yang masuk dalam kategori itu?
0: Karena kegiatan GPIC ini menyasar pada kegiatan-kegiatan yang menjurus pada tindakan keadilan itu, kemarin kita temukan bahwa kantong-kantong migran itu ada pada beberapa wilayah paroki. Saya tidak perlu menyebutnya secara spesifikasi, ya, untuk daerah-daerah perkecamatan ini, tapi kalau untuk dalam kota sendiri itu di Onekore juga banyak, ya. Untuk wilayah paroki Onekore juga itu cukup signifikan untuk wilayah kantong migrannya. Kalau kita bicara dari sisi jumlah, ini cukup signifikan ya Lili. Bahkan kemarin juga ada pemulangan jenazah yang kemudian kita fasilitasi itu juga berada pada wilayah kantong migran yang ada pada Paroki Onekore. Kemudian Paroki Motapaga, Paroki dalam kota ini menjadi wilayah juga yang menyumbang kantong migran terbesar ya untuk wilayah ND selain luar kota. Kalau saya menyebutnya luar kota juga Lili, Anda tidak akan percaya pada hari ini sudah ada lebih dari 127 jenazah yang dipulangkan. Kita tidak tahu apakah di dalam 127 jenazah itu mereka juga menjadi korban dari mail order bride tadi, kawin paksa tadi. Jadi apakah saya harus menyebutnya ini sebagai sebuah berkat atau bencana? I don't know. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tapi ini menyakitkan. Apalagi kalau kita berdiri pada posisi kita sebagai perempuan. Seperti itu. Dan biasanya target mereka itu adalah para perempuan yang memang punya begitu banyak masalah kejiwaan, termasuk masalah ditinggalkan oleh pasangan, kemudian masalah kemiskinan yang begitu sangat kental ya di masyarakat kita. Perempuan itu memikul tanggung jawab yang begitu luar biasa, ditinggalkan suami, kemudian berpikir harus menghidupi
1: anak,
0: menghidupi orang tua, belum menghidupi anak suami, orang tua dari suami ya. Apa yang bisa dilakukan saat ini? Ketika ada iming-iming,
1: ada tawaran
0: bahwa saya bisa memberimu 100 juta dalam setiap bulan, siapa yang tidak mau? Mungkin pemikirannya dia bahwa orang tua saya bisa hidup, tapi ternyata di sana dia diperbudak, ya, dieksploitasi secara seksual dan lain sebagainya. Maka sebetulnya butuh perjuangan yang serius untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti itu, Lili.
1: Okay. Baik, untuk Anda mendengar RRI yang ingin bergabung bersama kami, ini menarik sekali ya, bencana ataukah berkat perdagangan orang dalam konteks perkawinan paksa ini. Anda boleh berpartisipasi bersama kami, boleh menelpon kami ke 0821 445 11957, dan juga boleh kirimkan WhatsApp Anda, pesan Anda, pertanyaan Anda di 0821 3878 8786. Saya akan kembali, kita akan ngobrol kembali ke Herlin setelah kita nikmati ada nomor-nomor lagu untuk Anda sambil menanti pendengar kita bergabung bersama kita.
0: Siap.

RRI dengan esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck. Buku ini mengupas tuntas tentang konsep mindset atau pola pikir yang sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan. Dweck membagi mindset menjadi dua jenis utama. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat adalah bawaan lahir dan tidak bisa dirubah. Mereka cenderung menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa tidak mampu berkembang. Growth mindset, sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Mereka menyambut tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, tidak takut gagal, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Mengapa mindset itu penting? Yang pertama, terkait dengan cara kita memandang kegagalan. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kemudian sebagai motivasi, orang dengan growth mindset memiliki motivasi yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Yang ketiga, sebagai resiliensi. Orang dengan growth mindset lebih tangguh menghadapi kesulitan karena mereka tidak mudah menyerah. Dan yang keempat adalah potensi. Orang dengan growth mindset memiliki potensi yang tidak terbatas karena mereka percaya bahwa mereka dapat terus belajar dan berkembang. Dweck memberikan beberapa tips untuk mengembangkan growth mindset. Antara lain, ubah bahasa yang digunakan. Hindari kata-kata yang menyiratkan bahwa kemampuan adalah bawaan lahir, seperti saya tidak bisa atau saya bodoh. Gantilah dengan kata-kata yang menekankan pada usaha, seperti saya akan mencoba lebih keras atau saya akan belajar dari kesalahan ini. Kemudian, rayakan usaha, bukan hanya hasil. Berikan penghargaan pada usaha yang dilakukan, bukan hanya pada hasil akhir. Fokus pada proses, bukan hanya tujuan. Nikmati perjalanan menuju tujuan, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Kemudian, cari tantangan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga tumbuh. Mindset bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat, tetapi lebih tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan growth mindset, kita dapat membuka potensi diri yang tidak terbatas dan mencapai kesempatan.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.

0: Masih bersama program 1RRIND dan kita masih di program acara pengaruh utamaan gender. Dan topik kita masih sama, kita bahas tentang berkat atau bencana perdagangan orang dalam konteks perkawinan paksa. Saya kira tidak ada berkat di sini ya Kak Herlin ya, yeah. Mendengar cerita ulasan dari Kak Herlin, fakta-fakta yang terjadi, modus-modus yang ada, yang terjadi untuk kasus TPPO ini yang ada hanyalah bencana, atau bagaimana menurut Kak Herlin?
1: Begini, pernikahan itu harusnya berkat ya, yeah. Jadi di awal tadi Lili sampaikan, mm-hmm. Pernikahan itu harus berkat. Artinya pernikahan itu menjadi berkat kalau ada dua orang ini saling mencintai. Kemudian tidak ada paksaan di dalam pernikahan,
0: yeah.
1: Tapi ketika ada paksaan, ada perjanjian, apa yang mau dipertahankan di situ, ya? Unsur-unsur ini kemudian menindas siapa yang paling lemah di antara laki-laki dan perempuan. Jelas perempuan ya. Ya, perempuan adalah kuota masyarakat terbesar di dunia, tapi juga menjadi makhluk yang paling lemah, seperti itu. Nah, pertahanannya seperti apa ya? Pertahanannya kita harus mampu untuk bisa mengkanter dan melindungi diri sendiri. Kalau pada konteks ini ya memang jelas Lili, saya mau merujuk pada berkat yang gimana seperti ya. Itu. Ini hanya membawa bukan saja bencana ya, tapi neraka yang akan dirasakan seumur hidup oleh si perempuan ini. Seperti ya. Itu, penyesalan dan lain sebagainya. Yang mungkin hanya dia sendiri yang bisa menanggung ya. Kalau tidak bisa menanggungnya mungkin bisa mengarah pada kejiwaannya terganggu. Dan ini prosesnya pasti akan panjang. Kalau perempuan itu sudah menderita, dia tidak bisa meminimalisir masalah di dalam dirinya dia, keluarganya hancur, anak-anaknya hancur, seperti itu.
0: Okay. Nah, ini salah satu modus untuk TPPO ini adalah perkawinan paksa yang terjadi begitu ya.
1: Modus yang luar biasa ini. Ya, modus baru yang memang dipakai.
0: Ya. Dan yang menjadi korban itu adalah perempuan dan juga anak-anak. Nah, tadi Kak Herlin juga sampaikan bahwa harus ada pertahanan dalam diri si perempuan itu dan yang menjadi calon korban. Nah, ini mungkin Kak Herlin bisa sampaikan ini modus-modus seperti apa, maksudnya modus perkawinan paksa ini seperti apa yang sering terjadi dan sering Kak Herlin lihat begitu atau tahu tentang kasus tersebut.
1: Oke, baik Lili. Ini biasanya menyasar pada tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, menyasar pada mereka yang memang terjerat lama dengan masalah-masalah keuangan, kemudian masalah kemiskinan, masalah adat istiadat, ini menjadi target paling utama. Biasanya kita tuh rentan dengan itu. Saya kasih contoh misalnya, kita bicara soal untuk perempuan yang sudah menikah ya, dia menikah masuk ke keluarga laki-laki dan kemudian suaminya ini meninggalkan dia merantau dan entah berapa tahun, 10 tahun kemudian tidak pernah mengirimkan uang dan lain sebagainya, maka pertahanan diri ini ada pada si istri.
0: Ya.
1: Ya, si istri kemudian menjadi tidak kuat karena dia harus berpikir bagaimana dia menghidupi anak-anaknya, bahkan mertuanya, juga orang tuanya.
0: Keluarga besar.
1: Nah, ini kemudian menjadi target utama bahwa ketika datang, ini masalah ekonominya nih, masuk pada kehidupannya dia. Ketika datang ditawari oleh calo bahwa ada pekerjaan yang menggiurkan yang bisa memberimu keuntungan dalam sebulan, saya bayarmu dengan 10 juta saja, siapa yang tidak mau? Ya, apalagi daerah kita yang begitu rentan dengan masalah ketenaga kerjaan dan masalah kemiskinan yang berkepanjangan dan sulitnya mencari lahan pekerjaan, oke saja, saya berangkat. Tapi ternyata di sana menjadi korban perbudakan seksual, migran, korban mail order bride. Nah, ini menjadi tambah panjang ya Lili.
0: Ya,
1: artinya masalah ini kemudian tidak hanya dia bebankan pada dirinya dia, tapi juga pada keluarganya. Seperti itu Lili. Masalah-masalah kerentanan ini yang mudah sekali untuk para calo ini masuk dan mempengaruhi mereka. Kalau pada perempuan-perempuan di usia-usia dewasa ya. Kalau kita bicara pada anak-anak, perempuan pada usia di bawah 18 tahun, sekarang ya, perkembangan zaman yang begitu sangat signifikan, anak-anak Gen Z, ya, generasi Z, terpengaruh ya, dengan media-media sosial. Nah, ini berbahaya Lili. Artinya, adik-adik kita ini lebih condong bahwa mereka mau menikmati hidup yang happy.
0: Ya.
1: Jadi ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, oke saja. Padahal yang namanya bekerja itu orang harus butuh kuku ini berdarah.
0: Betul.
1: Ya, keringat bukan menerima roti dan mana itu turun dari langit. Ya. Ya. Itu sudah tidak ada lagi untuk saat ini. Seperti itu.
0: Oke. Baik. Ini sudah ada pesan yang masuk begitu ya dari pendengar kita yang bergabung dari seputaran kota ND. Dalam banyak kasus, apakah korban biasanya menyadari bahwa mereka itu sebenarnya sedang mengalami praktek perdagangan orang? Ataukah mereka menganggapnya sebagai bagian dari kewajiban atau tradisi yang harus dijalani?
1: Oke. Kalau kita bicara soal budaya, ya, saya memilah dulu nih ya, korban kawin paksa ya yang kaitannya dengan budaya dan korban kawin paksa yang memang ini menjadi pesanan dari luar gitu ya. Kalau dari sisi budaya, tadi saya sudah sampaikan di Lili, saya tidak bisa mengintervensi
0: ya
1: adat istiadat. Kalau ternyata dalam konteks budaya ada pelanggaran terhadap hak asasi si korban, misalnya perempuan ya dipaksa untuk menikah, laporkan saja. Ya, jangan takut ya. Karena memang yang namanya menikah itu memang harus dari kehendak pribadi, bukan paksaan apapun. Bahkan di gereja Katolik pun ya kalau ada paksaan itu bisa cacat secara hukum gereja.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu Lili. Tapi kalau dalam konteks ini mereka menjadi pengantin pesanan, mail order bride. Biasanya target itu menyasar pada orang-orang yang punya level pendidikan di bawah rata-rata ya, sarjana di bawah rata-rata SMA ya, seperti itu. Nah, mereka mengikat para korban ini dengan agreement ya, perjanjian yang korban sendiri tidak pahami itu. Setelah mereka menjalani kehidupan ya, misalnya menjadi pengantin pesanan selama 5 bulan atau 6 bulan, ada unsur-unsur yang kemudian menyengsarakan mereka. Bahkan biasanya korban ini dijadikan, minta maaf Lili, ini sudah di luar dari situasi hak asasi manusia. Dia dijadikan sapi perah. Oke, engkau tugasnya hanya untuk melahirkan. Kemudian bayimu itu saya pakai untuk saya jual lagi. Nah, seperti itu. Saya kontrak kamu selama 5 bulan. Nah, dalam kontrak itu kan dia tidak pahami isi kontrak itu sebagai seperti apa, karena ini menggunakan kontrak-kontrak yang berbahasa asing yang kemudian menjebak dia. Itu sudah masuk pada situasi bahwa dia dipaksakan ya. Ya, masuk pada situasi bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan manusia di situ. Situasi-situasi seperti ini biasanya kalau mereka mau melaporkan itu juga ada ancaman. Ya, mereka diancam, mereka ya, dibawa tekanan. Dan kalau harus melaporkan juga biasanya terjadi itu secara sembunyi-sembunyi. Ada banyak kasus di mana beberapa relawan itu yang menyelamatkan mereka dari situasi-situasi ini ya. Dengan kita bersyukur ya bahwa di tengah-tengah kepungan mafia-mafia perdagangan manusia ini masih ada orang baik yang
0: relawan-relawan
1: yang mau untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Dan temuan-temuan kasus kami ya seperti itu Lili. Kemarin yang di tahun 2019 saja ada sekitar 19 WNI warga negara Indonesia itu yang dipulangkan dari Tiongkok dan terindikasi bahwa mereka adalah korban dari mail order bride. Saya tidak tahu apakah dari 19 orang itu ada orang NTT atau tidak, tapi mungkin saja ada di antara situ. Apalagi mengingat Nusa Tenggara Timur ini menjadi zona merah untuk kasus tindak pidana perdagangan orang. Seperti itu Leni.
0: Okay. Baik, dari 19 orang tadi yang dipulangkan, apakah ini dalam keadaan baik atau selanjutnya ini prosesnya seperti apa?
1: Secara fisikly memang dalam keadaan baik, tapi mereka mental, butuh pendampingan ya? Kejiwaan, tadi yang saya sampaikan tadi, rehabilitasi bagi para korban yang 19 ini. Selain rehabilitasi, ada tindakan-tindakan preventif yang juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah ke mereka.
0: Dan itu butuh berapa lama Kak Heret?
1: Saya pikir kalau pendampingan kejiwaan itu waktunya tidak singkat Lili. Mungkin mereka bukan orang gila ya, tapi trauma seumur hidup yang mereka rasakan ini berbahaya ya, berbahaya ketika mereka kembali dan tinggal di dalam lingkup keluarga kecil mereka. Kemudian meledak-ledak di dalam keluarga kecil mereka, siapa yang menjadi korban berikutnya? Anak-anak mereka.
0: Seperti itu. Ya. Oke, jadi sepanjang mereka tidak melapor, sekalipun ditindas?
1: Ya, kita tidak pernah bisa untuk mengetahui apakah
0: tidak bisa diproses ya.
1: Dia masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang atau tidak. Jadi saran saya, kalau misalnya memang kita sebagai perempuan terindikasi bahwa kita mau dijual oleh siapapun, bahkan orang-orang terdekat kita, orang tua, itu juga bisa menjadi pelaku ya, untuk menjual kita sendiri. yang harus bertindak itu bukan orang lain, tapi kita sendiri harus bisa membaca situasi itu dan melapor saja. Kami relawan dari GPIC, TPPO itu membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk menerima laporan apapun yang bisa kami bantu untuk kami tindak lanjut. Seperti itu, Lili.
0: Oke, baik. Nah, untuk aturan hukum di Indonesia sendiri ini seperti apa nih, memandang kawin paksa yang kita bahas ini?
1: Saya pikir kalau regulasi hukum, ketika itu dipaksakan secara hukum ke mereka, ya, dipaksakan bahwa mereka harus kawin paksa, ya, unsur-unsur TPPO dalam kawin paksa itu ada, ya. Artinya itu bisa dilaporkan positif bahwa saya dipaksakan untuk menikah. Ada pemaksaan di situ, laporkan saja. Tidak ada persoalan. Hukum kita sebetulnya, hukum positif kita sebetulnya sudah memberi ruang yang sebesar-besarnya untuk melindungi kita sebagai perempuan. Seperti itu, Leli. Hanya tidak semua masyarakat melek akan peraturan dan regulasi yang dibuat. Untuk wilayah ND sendiri pun saya pikir sudah dibuka ruang yang sebesar-besarnya, ya, bagi para korban untuk melapor. Seperti itu. Hanya pengiriman orang, ya, orang keluar dan bermigrasi ini tidak bisa kita kontrol, Leli. Yeah. Ya. Artinya mereka bermigrasi dari tempat kita keluar, apakah itu masuk pada migrasi legal dan non-legal, itu tidak bisa kita identifikasi. Maka sebetulnya, ya, kalau kemarin yang kami bicarakan pada sisi level GPIC kami itu, selain

0: Di mana dinas terkait ini bekerja sama dengan dinas-dinas lain yang punya kolaborasi yang sama untuk masalah terkait dengan ketenagakerjaan tadi. Artinya mereka bisa melakukan pengawasan internal agar tidak memberi ruang untuk individu. Engkau bayangkan saja bagaimana orang menipu dokumen itu melibatkan siapa, Lili, kira-kira? Penipuan dokumen anak baru berumur 17 tahun kemudian dibilang 18 tahun.
1: Supaya bisa
0: menikah. Ya, agar dia bisa keluar dari tempat dan mencari pekerjaan. Siapa tahu dia menjadi korban dari mail order bride tadi. Siapa yang bermain di situ? Ya, kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini pemerintah, tapi ada oknum. Ya, oknum ini yang harus kemudian kita geserkan. Artinya oknum yang bermain di luar aturan dengan melakukan tindakan-tindakan memanipulasi dan tindakan-tindakan pintas terkait dengan tenaga kerja itu harus segera dikeluarkan, seperti itu. Biasanya oknum-oknum ini para calo senang sekali untuk memberi mereka sup. Kalau dalam bahasa kami itu sup, ya.
1: Sup
0: itu suap kepada para petugas tadi, ya. Kita bilang itu sup, ya. Siapa yang tidak mau sup enak itu?
1: Yeah.
0: Nah, oknum-oknum ini yang harus ditindaklanjuti. Seperti itu.
1: Oke. Baik. GPIC menerima begitu, ya. Kalau misalnya ada laporan aduan dari masyarakat, jika ada indikasi begitu, ya, indikasi TPPO atau jaringan-jaringan yang mungkin saat ini sedang mencari korban begitu. Nah, apakah ada perlindungan yang nantinya akan diberikan oleh GPIC? Karena kalau misalnya ketahuan mereka sudah melapor dan sudah diproses, itu saya kira tidak main-main ini. Pasti ada ancaman, kemudian teror, pasti akan terjadi seperti itu. Betul. Nah, bagaimana keamanan dari pelapor ini dan korban?
0: Biasanya pendampingan yang kita lakukan, ya, di GPIC itu kita menyediakan shelter, Lili, ya. Ada shelter yang kita sediakan untuk korban. Kalau korban merasa terancam, kita tidak ini, ya, kita tidak menjustifikasi korban, tapi kita bertanya lagi. Kita bertanya siap tidak? Maksudnya dari dia sendiri bersedia tidak untuk melapor, gitu. Jangan sampai ini memang dari GPIC punya inisiatif, tidak. Tapi inisiatif murni datangnya harus dari korban. Ya, ketika korban bersedia, ya, kita siapkan shelter, kita lakukan pendampingan. Selain lakukan pendampingan, kita juga melakukan proses, ya, secara hukum untuk menyelamatkan nyawa dari korban tadi. Kalau memang terbukti terindikasi ada tindak pidana perdagangan orang di situ dan ada pemaksaan bagi orang-orang rentan. Siapa orang-orang rentan? Perempuan
1: dan
0: anak-anak, ya. Mereka menjadi orang-orang rentan, ya. Seperti itu.
1: Oke. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu nih, Kak. Siap. Herlin, sebagai penutup, kira-kira apa langkah konkret yang bisa kita lakukan, baik itu dari keluarga, pihak gereja, dan juga masyarakat, untuk mencegah praktek-praktek ini lebih meluas begitu, untuk mencegah agar tidak lebih banyak korban lagi yang masuk dalam tindakan TPPO ini.
0: Oke, Lili. Sebetulnya daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gereja itu sudah dilakukan. Ada hal penting yang tidak boleh terlewatkan sebetulnya, ya. Pendampingan itu harus dimulai dari keluarga.
1: Keluarga.
0: Ya, saya hanya berpikir ke situ saja dulu. Semua harus dimulai dari dalam rumah. Ya, kalau penguatan kapasitas pendampingan terhadap perempuan dan anak-anak itu sudah kita lakukan di dalam rumah dengan kekuatan kita, saya pikir di luar tidak menjadi persoalan lagi. Seperti itu. Karena tawaran-tawaran menggiurkan ini datangnya itu dari pergaulan, ya, dari kebutuhan dan lain-lain seperti itu, Lili. Jadi mungkin itu saja. Begini, Lili, ya. Akan lebih baik kita mati kelaparan di tanah sendiri daripada kita mati kenyang dan diperlakukan seperti anjing di negeri orang.
1: Nah, seperti itu saja, Len. Terima kasih, Kak Herlin. Semangat terus untuk perempuan dan juga anak.
0: You go,
1: pejuang-pejuang, ya, pejuang-pejuang TPPO, relawan yang luar biasa sekali. Semangat, Tuhan terus berkati.
0: Amin.
1: Kak Herlin dan juga teman-teman di GPIC. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Kami menanti topik-topik yang lebih menantang dan juga menarik, yang bisa memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat kita.
0: Oke, okay. Terima kasih, Lili.
1: Iya.

0: bangsa dan setanah air. Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser. Agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa status sosial kita. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Pilau Pancasila.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Selamat siang mendengar hari dimanapun Anda berada. Kalau pagi tadi kita sudah diguyur hujan begitu ya, pertanda ucapan selamat pagi nih. Alam menyapa kita dengan suasana yang bikin sejuk nyaman begitu ya. Tapi siang hari ini kok panas sekali terasa ya. Tapi jangan khawatir, kami akan membuat suasana di rumah Anda atau di tempat kerja Anda akan terasa adem ya, dengan dihadirkan rangkaian lagu-lagu yang bisa menyejukkan suasana Anda. Dan di kesempatan siang hari ini mendengar RRI bersama kami Florata Siang, masih bersama saya Leli Kara dan juga operator studio yang akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi untuk Anda. Dari laman rri.co.id, seperti biasa kami sampaikan untuk Anda, pemerintah DKI Jakarta memutuskan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ terhitung Senin 7 September 2026. Aktivitas belajar dari rumah imbas dari abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan kegiatan belajar PJJ ini tertuang dalam Surat Edaran SE Dinas Pendidikan nomor 91 garing SE garing 2026. Surat Edaran tentang peningkatan kewaspadaan terhadap abu vulkanik. Kebijakan PJJ ini merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi siswa dan juga guru dari potensi paparan abu vulkanik. Di dalam Surat Edaran disebutkan, abu vulkanik merupakan partikel sangat kecil dan juga beresiko terpapar warga sekolah. Dan pendengar RRI, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa abu vulkanik menyebar ke sejumlah provinsi di Indonesia, salah satunya itu adalah Jakarta. Ia meminta warga Jakarta untuk tetap tenang. Pramono meminta warga Jakarta untuk menjaga diri dari paparan debu vulkanik dengan menerapkan pola 5M. Pola tersebut diantaranya memakai masker, menutup pintu, jendela, menutup sumber air, membersihkan abu dengan membasahi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Gubernur Pramono juga meminta warga untuk segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernafasan dan juga penglihatan. Dan warga juga bisa menghubungi 112 dalam keadaan darurat agar mendapatkan penanganan dengan cepat. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami karena selain informasi tadi, kami juga masih punya banyak sekali informasi-informasi lainnya yang akan segera kami hadirkan untuk Anda kembali.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
9: Bentar lagi lah, Bu Tri.
8: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
9: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
8: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
9: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
8: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
9: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Ketenaga Kerjaan rampung pada akhir Oktober 2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan baru dalam memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia. Dan menurutnya penyelesaian regulasi tersebut menjadi langkah penting memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional. Ia berharap RUU tersebut dapat menjadi warisan baru dalam penguatan perlindungan bagi pekerja Indonesia. Ya, Sherly mengatakan perlindungan sosial perlu diperluas karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih berada di sektor informal dan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar seluruh pekerja tetap memperoleh perlindungan sosial. Selain menyelesaikan regulasi, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kepersertaan pekerja dalam program perlindungan sosial. Pemerintah juga memperkuat keterampilan dan juga kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan. Dan untuk meningkatkan kompetensi, Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan program pemagangan nasional bagi 150 ribu orang sepanjang 2026. Pemerintah juga menanggung uang saku peserta dalam program pemagangan tersebut. Dan di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan kerja untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja. Dan tahun ini pemerintah menyiapkan paket pelatihan yang ditujukan kepada lebih dari

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari.

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere. Questa è la
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi

Arena Net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Rangers. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertama

0: selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap.

Pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikkan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Bres debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andov Van Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, que está na mão, passou um pouquinho na manga, pertandingan Malaini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSIS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

kabar terakhir, tim panahan Ricard Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastiyadi perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Akhirnya tuntas sudah pekerjaan dapur. Mandi dulu. Warga yang membantu. Makasih ya Pak RT.
1: Iya Bu, sama-sama. Lain kali, kalau terjadi kebakaran seperti ini lagi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Bu. Yang pertama, jangan panik. Lalu, yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Karena sumber gas dari tabung menjadi pemicu kebakaran semakin besar. Lalu yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Tindakan awal dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di dapur. Namun, disarankan untuk tidak menyiram air ke sumber api. Ingat, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Karena minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Lalu berikutnya Ibu ya, yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api. Sumber api yang tertutup kain basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Lalu berikutnya yang kelima ya Will, ini juga penting Bu, hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
0: Terima kasih Pak RT, untung Pak RT cepat datang dan membantu kami padamkan apinya.
1: Iya Bu, sama-sama. Mari Bu, saya permisi dulu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

bandang dan banjirop termasuk jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia. Meskipun sama-sama fenomena banjir, namun keduanya berbeda dari pengertian dan juga penyebabnya. Banjir bandang adalah banjir besar yang datang dengan tiba-tiba dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan juga sebagainya. Banjir bandang biasanya disebabkan oleh hujan lebat di suatu wilayah. Selain itu, hal-hal lain yang bisa menyebabkan banjir bandang adalah karena kebiasaan membuang sampah sembarangan, penebangan hutan liar, adanya bangunan di daerah resapan air, jebolnya tanggul penampungan air, faktor tinggi rendahnya daratan dan juga volume air yang besar. Sementara banjir rob adalah pola fluktuasi muka air laut yang dipengaruhi oleh daya tarik benda-benda angkasa, terutama oleh bulan dan juga matahari terhadap massa air laut di bumi. Faktor alam pemicu datangnya banjir rob yaitu kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut, dorongan air, angin, atau swell atau gelombang yang bergerak dengan jarak sangat jauh meninggalkan daerah pembangkitnya, dan badai di laut. Sedangkan faktor kegiatan manusia, yakni pemompaan air tanah yang berlebihan, eksploitasi lahan pesisir yang menyebabkan penurunan muka air dan tanah sehingga memicu amblasnya permukaan tanah dan juga intrusi air laut.

Selamat siang kembali untuk Anda pendengar RRI di mana pun Anda berada. Sebelum kami hadirkan untuk Anda begitu ya, kita bersama di program acara Bincang Budaya. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menjelaskan bahwa abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi meningkatkan resiko gangguan kesehatan pernafasan anak secara signifikan. Abu vulkanik mengandung partikel padat dan juga gas berbahaya yang berpotensi memicu peradangan saluran pernafasan serta memperburuk kondisi anak. Ketua UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Wahyuni Indrawati mengatakan bahwa abu vulkanik terdiri atas material hasil pecahan batuan, mineral, kaca vulkanik, serta gas keluar dari interaksi antara magma dan juga berpotensi mengganggu kesehatan pernafasan anak. Menurutnya, terdapat dua komponen utama yang perlu diwaspadai dalam abu vulkanik, yakni partikulat atau partikel padat serta gas. Gas berbahaya seperti sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida juga perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan pernafasan anak secara langsung. Paparan partikel dan juga gas tersebut dapat masuk ke saluran pernafasan ketika terhirup anak dan kondisi ini berpotensi menyebabkan peradangan atau inflamasi pada saluran pernafasan. Wahyuni juga menambahkan risiko tersebut menjadi lebih besar pada anak yang memiliki gangguan kesehatan pernafasan seperti asma dan juga bronkistasis, dan paparan abu vulkanik juga dapat memicu serangan akut pada anak dengan gangguan pernafasan karena menghirup partikel berbahaya tersebut. Ikuti informasi-informasi lainnya di Pro1 RRI ND atau juga Anda bisa langsung saja kunjungi laman rri.co.id.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Gekeo terdapat nilai budaya yang dikenal dengan Spirito Jogo Sagasama, Wagasama maksud kami, yang erat kaitannya dengan semangat gotong royong. Nilai ini tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga menjadi pedoman hidup dalam membangun kebersamaan, solidaritas, dan juga kepedulian antar sesama. Dan di tengah arus modernisasi, menjaga semangat gotong royong tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Lalu seperti apa makna mendalam dari spirit ini dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini? Kami akan ngobrol, mengajak Anda untuk mendapatkan banyak sekali informasi dari narasumber kami, pemerhati budaya Nagekeo, Willy Brodus Lasa, sudah di ujung telepon bersama RRIND. Pak Willy, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu Lely, apa kabar?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat, Pak Willy. Bagaimana dengan Pak Willy, sehat?
1: Amin.
0: Sehat ya, Pak Willy, ya?
1: Puji Tuhan.
0: Oke. Ya, ini menarik begitu ya, pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Topiknya menggali makna spirit Tojogo Wagasama di Nagekeo. Mohon maaf, Wagasama. boleh dikoreksi Pak Willy?
1: Betul, Tojogo Wagasama.
0: Tojogo Wagasama di Nagekeo, begitu ya. Oke. Baik.
1: Betul.
0: Pak Willy, ini bisa dijelaskan ya, arti dari Tojogo Wagasama ini dalam kehidupan masyarakat Nagekeo?
1: Baik, terima kasih Bu Lely. Semangat untuk teman-teman Pro 1 RRIND, sebuah mitra stakeholder yang sebenarnya sudah sekian lama bersama Nagekeo, selalu menjadi satu hati mengudara untuk menceritakan dan untuk berbincang-bincang tentang potensi-potensi karya-karya budaya yang ada di Kabupaten Nagekeo. Nah, terima kasih juga hari ini kami diundang untuk bincang-bincang, kita cerita-cerita. Kalau bahasa Nagekeo bilang kita omong-omong tentang
0: betul.
1: What is spirit of Tojogo Wagasama.
0: Betul.
1: Nah, ini yang pertama, the firstly, Bu Lely, kita harus berterima kasih pada seluruh para penjasa, para tokoh-tokoh adat, para seluruh masyarakat dari 7 kecamatan untuk di Kabupaten Nagekeo waktu itu. Mereka berani diri untuk mekar dari Kabupaten Ngada menjadi Kabupaten Nagekeo. Ini filosofi cerita pertama. Kita harus terima kasih dulu untuk para penjasa, baik yang sudah mendahulu kita maupun mereka masih ada. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa untuk berani harus keluar dari Kabupaten Ngada dan berdiri sendiri menjadi Kabupaten Nagekeo. Dengan demikian, di tahun 2007 terjadilah pemekaran Kabupaten Nagekeo dari Kabupaten itu Kabupaten Ngada. Ini perjuangan yang luar biasa dari putra-putra Nagekeo, tokoh-tokoh adat, seluruh masyarakat ada juga menyatu, bersatu untuk bagaimana bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kabupaten yang kita sebut sekarang Kabupaten Nagekeo. Nah, berjalannya waktu, para tua ini tidak berdiri diam. Mereka juga duduk bentang tikar, mereka juga dengan ritus adat, bagaimana mengemas sebuah kata atau kalimat yang kira-kira menjadi ikonik of Nagekeo, sehingga menyatu dari etnis-etnis dari 7 kecamatan, kira-kira kata apa yang menyatukan masyarakat supaya Nagekeo itu kita punya, begitu. Nah, lahirlah sebuah kata yang disebut 4 kata, ada To'o, Jogo, Waga, dan Sama.

0: Nge'e, itu bagian Nage. Terus ada sebagian dari Kio Tengah, bagian Gunung Lado Lima dan lain-lain. Itu mereka nyebutnya Waga. Sedangkan di Kio Tengah bagian ke gunung, terus bagian Mauponggo, terus bagian Toto dan daerah sekitarnya, itu menyebutnya Wangga.
1: Jadi ada sedikit perbedaan ya.
0: Sama.
1: Tapi artinya sama begitu
0: ya. Artinya sama, maknanya sama, hanya mungkin karena penyebutannya yang karena perubahan antara T dan Nge dan K. Begitu juga ada penyebutan Jao, Ngao, Ngaku dan Aku. Kan begitu.
1: Oke.
0: Baik. Iya. Dengan demikian untuk mengenal budaya Nage Kyo kita harus mengenal dulu bahasa. Sehingga kita bisa mengenal kalau misalnya dari Pohwae penyebutannya itu menggunakan nge'e, berarti muko tojogo waga sama. Terus kalau ke Keo mereka menyebutnya tojogo wangga sama, itu kita nyebut dengan T. Sama juga dengan Toto. Toto itu daerah irisan antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nage Kyo. Demikian juga untuk Ngao juga penyebutan dari keluarga besar kita yang daerah irisan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nage Kyo. Ada sebutnya Jao, ada sebut juga Ngao, seperti itu.
1: Okay.
0: Ya, lahirlah kalimat kalimat ini Tojogo Waga Sama menjadi salah satu hashtag atau iconic of Nage Kyo. Jadi itu kekuatan besar yang luar biasa duduk bersama oleh tokoh-tokoh adat yang luar biasa. Kita pikir-pikir malam mereka duduk sampai siang dan bunyi gong genap, musik-musik tradisional, pokoknya tarian-tarian, kuliner-kuliner lokal juga saat itu juga pasti mereka habiskan untuk merumuskan kata-kata seperti ini, sehingga tidak ada ketersinggungan dari beberapa etnis lainnya, seperti itu Bu Lili.
1: Oke, jadi ini kalau mau diartikan To'o Jogos Waga Sama ini
0: sama.
1: Artinya seperti apa ini Pak Willy?
0: Oh iya Bu Lili, terima kasih. Jadi kita coba pilihkan perkata ya. Kalau To'o saya pikir juga hampir sama dengan bahasa Ende, bahasa Jawa. Ya kita hampir sama. To'o Rakarel bahasa Ende, To'o kita. Nah kata To'o itu bisa juga membangunkan orang dari tempat tidur. To'o sudah, To'o sih sudah jam 7, jam 8 kita kerja,
1: betul.
0: Kita bangun, kita tepuk dan lain-lain. Artinya membangunkan. Yang kedua juga, tapi itu pun sambil dengan sentuhan tubuh, demikian pegang di bahu atau di kaki atau kait, To'o sih, Aji, To'o sih, bisa begitu ya.
1: Iya, iya, betul Pak Willy.
0: Yang kedua juga ada kata To'o yang berarti mengajak. Mari sudah, To'o sih kita kayak misa, To'o sih kita kayak ngaji, nah To'o sih kita kayak sembahyang, misalnya begitu. To'o sih kita ada pertemuan, seperti itu, arti mengajak.
1: Mengajak ya.
0: Yang berikut juga, To'o juga yang membangunkan orang dari tempat duduk. Misalnya sedang duduk, dia duduk di tikar, kita bangun dia sambil pegang bahunya. Eja, To'o sih. Nah, seperti itu. Itu kata To'o artinya bisa juga membangunkan, bisa juga mengajak orang untuk ayo berjalan, dan juga To'o juga bisa memberi apa ya, memberi satu makna yang bahwa misalnya kita keluarga besar, misalnya To'o kita sama-sama, misalnya jangan satu orang sendiri, mak jangan satu orang sendiri, To'o kita sama-sama. Jadi dia juga semacam mengajak juga dalam komunal tertentu, bisa juga individu. Nah itu kata To'o. Tapi di rote To'o itu artinya paman atau amu mamo atau eja begitu toh.
1: Iya betul. Kalau bahasa Inggris Pak Willy?
0: Kalau bahasa Inggris mungkin let's go gitu.
1: Iya. Iya, silakan Pak Willy.
0: Nah, kalau bahasa Inggris kalau double O kan berarti cu
1: juga toh, ya.
0: Juga, ya, juga hampir mirip. Nah, terus jogo artinya dia sebenarnya satu rangkaian kata dengan kata To'o tadi, dia satu rangkaian bersama, To'o Jogo. Jogo artinya bersama-sama, dia dalam kesendirian tapi dia dalam sekumpulan orang, komunitas atau sekelompok masyarakat adat ataupun di perkotaan. Kan kita melihat di arus untuk di era digitalisasi, era ya To'o Jogo bagaimana tidak ada mereka bermain dengan To'o Jogo bersama dua jari. Karena sudah era digital, jadi orang dia nge-PK WA, pakai Facebook. Halo teman, kita berkumpul di sini. Kalau orang dulu, pukul gong atau mengajak atau dari

0: pakai bahasa adat. Woi, dari atas, dari bawah, dari sebelah kanan, sebelah kiri, kita ke sana misalnya. Gitu itu. Tapi sekarang tinggal pakai WA group atau apapun WA, sudah selesai, orang berkumpul. Nah, itu perbedaannya. Nah, to ojo artinya to sudah, jalan sudah. Mari kita sama-sama. Sudah sifatnya mengajak. To kita jogo-jogo, mari kita sama-sama. Terus kalau waga sama itu pikul sebenarnya.
1: Waga sama pikul.
0: Mari kita waga pikul. Mari kita pikul sama-sama. Artinya hal yang berat pun, ya ringan pun, mari kita pikul sama-sama karena kesepakatan kita bersama. Ya, mari kita sama seperti itu. Waga sama, sama-sama.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dari rangkaian Tojogo Waga Sama, saya boleh menjelaskan kepada seluruh masyarakat adat, teman-teman Gen Z, milenial, bahwa Nagikyo itu punya kata yang sangat santun. Ini sudah bagian dari sebuah ajakan secara budaya kultur. Karena di sini kami Nagikyo itu ada istilahnya, ada anak-anak yang masih kecil kami sebut dengan Nuwangura. Terus misalnya sudah levelnya SMA kami sebutnya Nuwanuka. Terus usia 50 ke atas kami sebutnya itu Ame, Kae Ame. Terus yang sudah 60-70 ke atas, rambut putih, kami menyebutnya Ame Kae. Nah, kalau empat pilar ini dari usia kecil sampai dengan orang dewasa saling menghargai, maka kita pasti akan kerjasama dikomando oleh orang-orang tua. Dan orang tua mengomandoi anak-anak muda, dan anak muda mengikuti apa perintah orang tua. Apapun terjadi, harus ikut. Karena dia sebut to'o ya, to'o jalan. Tidak bisa bilang ma'e atau apa, tidak bisa. Dia itu harus mau tidak mau harus jalan. Nah, kita di Nagikyo juga berangkat dari filosofis story from history. Jadi kita dari cerita sejarah nenek moyang kita. Ada istilah tiga batu tungku juga. Maksud ini ada kaitan dengan Tojogo Waga Sama.
1: Iya, betul Bapak.
0: Jadi tiga batu tungku ini kalau misalnya di ritus-ritus adat, mereka biasanya menyalakan api atau sebatang kayu yang keras, mereka sambil melakukan tarian-tarian itu sampai siang. Jadi mereka menyebutnya itu Lilat Dusia Fangat Duda. Itu bahasa nge-nya, sedangkan bahasa T-nya Didak Dusia Fangat Dundala. Dan mereka sambil merayakan ritus adat, seremonial adat yang kami sini sebutnya itu dalam bentuk vera, dalam bentuk atau dera atau DNA misalnya dalam bentuk gawi. Seperti itu. Nah, dengan demikian sebuah ritus adat itu diikuti oleh semua anak cucu, anak bungsu kapa dalam kampung itu, bahkan dari kampung-kampung tetangga yang masih ada hubung komunitas adat acara puncak di kampung tersebut. Nah, tiga batu tungku ini, Bu Leli, pasti orang tidak tahu apa itu tiga batu tungku.
1: Pemerintah? Nah,
0: saya mau menjelaskan. Di ND juga ada tuh.
1: Iya, betul. Tiga batu tungku juga di ND.
0: Saya yakin kita sama karena di Nagikyo juga banyak ritus adat juga menggunakan bahasa-bahasa Endelio.
1: Karena kita bertetangga begitu, Pak.
0: Betul.
1: Pak Willy, ya. Kita betul, Indonesia.
0: Betul. Okay. Betul sekali.
1: Silakan dilanjutkan.
0: Kita juga punya keluarga bahasa dari sana. Nah, tiga batu tungku dijelaskan pasti banyak orang belum tahu. Kebetulan siang ini sampai kini juga momen yang golden moment lah di jam siang, orang mungkin bisa mendengar apa tuh tiga batu tungku. Ada tiga pilar di sini. Yang paling pertama, Sao tidak sekedar rumah. Sao artinya rumah, tapi tidak sekedar rumah. Di Sao tuh, di rumah tuh ada rumah tua, ada rumah Indo, ada Sao Mere, ada Bilaonitu. Terus di rumah juga ada orang sebut, ada misalnya tiang induk, tiang nok, dan macam-macam. Terus pasti ada orang yang dituakan di rumah itu. Yang kedua, ada istilahnya tanah tidak sekedar ulayah. Bahwa tanah tidak sekedar betul yang Tuhan ciptakan betul untuk kita, tapi kepemilikannya dibagi lagi dalam bentuk yang namanya ini tanah mewatu. Jadi tanah itu juga tidak sekedar hak ulayah, tapi ada kepemilikan begitu. Yang terakhir, orang tidak sekedar komunitas. Maksudnya ketika orang berkumpul, orang bercerita dalam sebuah rumah, di depan rumahnya ada halaman tanah tadi, itu tidak sekedar orang, tapi mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang bermartabat, berkarakter, dan orang-orang moselaki, orang-orang tua-tua adat, tokoh-tokoh adat yang membicarakan sesuatu tentang adat. Jadi tiga batu tungku itu rumah, tanah, dan orang. Seperti itu, Bu Leli.
1: Oke, okay, rumah,
0: nah, tanah dan orang. Ada hubungannya tanah. Nah, ada hubungannya tanah. Kenapa disebut tanah tidak sekedar ulayat? Saya mau jelaskan lagi, sabdilah lagi.
1: Silakan.
0: Ada pemilik tanah yang disebut dengan ini tanah ame watu. Nah, yang kedua ada disebut juga ineku ame lemah. Itu pengawasan dari ini tanah ame watu tadi. Setelah ineku ame lemah ada namanya miotiko eutako. Itu lapisan tanah seperti itu, unsur tanahnya yang kepemilikan tanah oleh orang-orang ini. Nah, yang berikut itu ada namanya anapendo, anagawe, anasao, dan banyak lagi seperti itu. Kalau orang, orang yang saya maksud tadi, ada nuwangura, nuwanuka, kae ame, dan ame kae. Nah, ketika orang ada dalam satu kampung, komunitas, ataupun perorangan dia berkembang biak, kita di sini bilang binge, wosokapa, mulai susun nama sejarah, mulai dibuat ritus-ritus adat, terjadilah sekelompok orang itu bergotong royong, tidak sendirian, baik dalam upacara adat maupun pekerjaan-pekerjaan di kebun, membuka lahan atau panen padi atau apapun pekerjaan selalu dilakukan secara gotong royong. Nah itu, sehingga kami Nagekeo sangat kuat dengan penyebutannya, ikoniknya, to kita jogo-jogo, mai waga kita sama-sama, seperti itu Bu Lili.
1: Oke, okay, keren. Jadi ini kalau mau diartikan juga bisa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,
0: begitu ya? Ringan sama dijinjing, betul sekali.
1: Baik.
0: Betul. Itu sudah kayak peribahasa.
1: Ini menjadi semboyan begitu ya, moto dari Kabupaten Nagekeo begitu ya. Jadi Nagekeo dikenal dengan Tojogo Wagasama. Oke. Okay. Ya. Baik, Pak Willy, kita akan lanjutkan kembali, tapi setelah kita nikmati dulu ya, ada satu nomor lagu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari kami RRI ND untuk Pak Willy, dan juga ini spesial juga
0: banyak,
1: spesial juga untuk masyarakat Kabupaten Nagekeo yang siang hari ini mendengarkan RRI ND. Pak Willy, ini satu lagu judulnya Anak Kekakea, saya hadirkan
0: Anak Kekakea.
1: Mungkin nanti Pak Willy bisa menerjemahkan begitu ya, apa sih arti dari lagu ini. Oke, kita nikmati sama-sama Pak Willy. Kami minta untuk tidak matikan telepon ya.
0: Siap.

0: Info Florata.
1: Keso Te'e Danggadani dalam perkawinan adat Nagekeo. Dalam pernikahan menurut adat Nagekeo, pengesahan pernikahan disebut Ti Te'e Patidani atau memberikan tikar dan bantal. Tidak ada upacara khusus untuk restu pernikahan dengan memberikan tikar dan bantal. Pemberian tikar dan bantal biasa pada saat membawa belis. Pihak keluarga wanita memberikan tikar bantal sebagai pemberian yang termasuk dalam sundo bando atau balas kasih. Pernikahan yang tidak melalui prosedur disebut dengan keso te'e danggadani atau menginjak-injak tikar serta melangkahi bantal yang berarti tidak melewati tata cara adat, melanggar sopan santun. Maka biasanya dikenakan sanksi adat. Pada saat membicarakan adat perkawinan, maka pihak laki-laki dikenakan sanksi berupa hewan kuda atau kerbau.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI

0: lembaga sama di Nagekeo dengan pemerhati budaya Nagekeo, Pak Willy Brodus Laza. Pak Willy, selamat siang kembali.
1: Selamat siang kembali, Bu Lili.
0: Oke, terhibur ya dengan satu tembang tadi yang sudah kami hadirkan. Saya juga ikut dengung-dengung karena sudah sering memutarkan lagu ini. Tapi saya tidak begitu tahu artinya ini apa. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Willy sebelum kita lanjutkan kembali untuk menggali makna spirit ini.
1: Siap, terima kasih Bu Lili. Memang lagu ini salah satu lagu yang diciptakan oleh yang terhormat senior kita Bapak Vanus Katu dari Kelewae. Yang dinyanyikan vokalisnya oleh adik Valeria Ena dari Indora. Ini luar biasa.
0: Sering bergabung ya, dulunya di RRI Valeria.
1: Valeria Ena.
0: Dona Valeria, iya. Silakan. Iya.
1: Jadi mereka dalam satu grup itu namanya grup Wongawali. Iya. Jadi lagu ini diciptakan oleh Bapak Vanus Katu, salah satu the legend, termasuk ya artis Nagekeo zaman-zaman saat itu ya, masih dengan topi koboi, main gitar.
0: Keren ya.
1: Terus pakai keren. Sangat-sangat keren menjadi penyanyi the legend of Nagekeo lah. Karena sudah usia tua. Nah, lagu Anak Kekakea itu, Anak Kekakea itu lagu Kekakea itu kan burung kakak tua tuh. Jadi Anak Kekakea ada di sebatang pohon gitu, ada sebentar bertengger di sebatang pohon. Anak Kekakea Laudi, dia tinggal sendiri seolah begitu. Nah, tapi pesan morinya kepada orang tua kita yang memiliki anak gadis, harus kita jaga, harus kita rawat dia betul-betul, tidak boleh lepas dia sendiri, tinggal sendiri. Apalagi tinggal di pondok sendiri. Jadi pada saat kopo ini jaga molo, kerbau satu kandang itu mama bisa jaga. Tetapi, terus jara lau mala ama jaga ngala, kuda yang ada di padang gurun di sana bapak bisa jaga. Tapi anak kata kau, anak yang kita lahir, kita tidak bisa jaga. Nah, itu pesan morinya bahwa kita harus menjaga anak-anak perempuan kita, tidak boleh tinggal sendiri di kekameal, ya. Anak kekakea, laudi indah. Jadi ya, tinggal sendiri, tidak boleh.
0: Jangan biarkan.
1: Iya, jangan biarkan dia sendiri, tetapi harus diikuti dengan orang tua, harus ada saling menasihati, saling memberi motivasi. Ya, kata bijaknya bahwa orang tua harus melindungi anak dengan nasihat-nasihat yang baik, sehingga anak itu berbudaya. Anak itu berkarakter seperti itu. Dia
0: apalagi
1: tidak
0: anak perempuan
1: sendiri.
0: Ya.
1: Anak perempuan, karena kita Nagekeo kan kita lebih kuat dengan patrilinear. Jadi anak perempuan itu mahal karena dibelikan. Maka jangan sampai anak ini berkeliaran. Jadi kita harus jaga dia betul-betul seperti kerbau yang di kandang, terus kuda yang di ladang, di savana. Jadi harus jaga betul. Seperti itu makna dari Anak Kekakea.
0: Siap Pak Willy, terima kasih. Pak Willy, kita lanjutkan lagi nih ya tentang spirit orang Ata Nagekeo. To'o Jogo Waga Sama begitu ya. Nah, ini kalau diterjemahkan oleh masyarakat Nagekeo dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa ini Pak Willy?
1: Terima kasih Bu Lili, saya coba sedikit memberi semangat untuk masyarakat adat Nagekeo, seluruh Anawoso Bukapa Nagekeo. Spirit artinya semangat. Semangat dalam kebersamaan, semangat membangun bersama, semangat untuk berbicara bersama, semangat untuk melakukan ritus adat bersama, semangat juga untuk makan bersama. Jadi orang dulu selalu memberikan dongeng, cerita dongeng di meja makan kepada anak cucunya, biasanya dulu ya. Nenek tua kita, orang tua dulu biasanya sebelum cucu atau anaknya tidur tuh dia cerita dongeng dulu. Bahwa pada zaman dahulu seperti ini, tapi zaman sekarang tidak ada lagi. Yang kedua, ketika pada saat kita makan bersama keluarga, hari ini tidak ada lagi anak-anak makan bersama orang tua dan orang tua makan bersama anak. Dan tidak pernah ada itu. Saya sendiri, saya cukup jalan-jalan ke kampung-kampung, menyaksikan ritus-ritus adat. Itu hampir-hampir sudah tidak ada anak-anak makan bersama dengan orang tuanya. Jadi sekarang saya tidak tahu, tidak mengerti, tapi kami terus menyerukan bahwa di sekolah-sekolah juga ada penguatan karakter, ada budi pekerti, etika-etika itu kita mulai serukan kembali melalui pendekatan bahasa ibu. Maka di Nagekeo, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui NGO, itu mengangkat kembali bahasa-bahasa ibu di sekolah-sekolah. Untuk apa? Ini pendekatan budaya secara emosional. Anak-anak lebih senang dengan bahasa daerah. Seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah di kota, ini agak sulit karena ya namanya di kota, anak-anak lahir di kota dan jarang ke kampung, mereka tidak pernah ke kampung. Mereka merasa risih kalau ke kampung. Nah, mereka agak kesulitan. Tapi kalau di kampung-kampung, kita masih merasakan anak-anak tuh pakai bahasa daerah. Contoh, selamat pagi, wah, selamat siang, leza, selamat malam, kobe. Atau bahkan dia pulang sekolah, dia masih selamat siang bapak, mama, dia salim tangan mama atau nenek, opa, omanya. Atau dia mau pergi ke sekolah juga, dia masih, bapak, mama, ada, sakit sekolah dulu, atau mungkin dia berdoa dulu. Itu kita masih temui di kampung-kampung yang masih lekat dan masih menyatu dengan budaya dan kultur. Nah, berangkat dari sini, bahwa makan bersama itu sudah tidak ada lagi hari ini. Anak-anak biasanya pulang sekolah, belum pakai pakaian, belum buka pakaian, langsung ke dapur, mama, makan. Dengan pakaian seragam langsung makan. Dengan demikian spirit atau jogo bagasam dalam kebersamaan makan minum itu sudah pelan-pelan sudah mulai hampir ditinggalkan. Seperti itu. Itu di kampung juga kita ketemu hari ini juga hampir sebagian ada juga anak-anak yang sudah pulang sekolah makan langsung ke dapur, lihat tempat nasi. Tapi kalau dulu tidak, zaman kami-kami itu kalau tidak selamat siang itu orang tua marah itu dan kasih makan kita pakai tempurung kelapa. Itu di, bukan siksa ya, tetapi diberi teguran bahwa
0: mengajarkan
1: pulang sekolah
0: etika,
1: itu selamat begitu. Siang dulu etikanya iya sangat dijunjung tinggi sehingga spiritnya, semangatnya itu kebersamaan itu ada. Jadi tok jogo bersama tadi. Terus yang kedua, biasa jadi forum-forum adat, anak-anak yang ada nuwa dan berdengan para orang tua. Kenapa? Orang-orang tua tuh duduk lipat kaki tuh sopan santun. Saling lihat siapa makan duluan, siapa habis duluan. Tapi kalau anak-anak muda sudah tidak duduk lipat kaki, bahkan mereka ambil kursi dan duduk di atas kursi. Lebih jelek lagi, bukan lipat kaki tapi duduk seperti ya seperti yang tidak santun lah. Misalnya kaki sebelah lipat ke belakang, sebelah juga ke belakang. Tapi kalau orang dulu kan sangat santun, lipat kaki, pelan-pelan, duduk. Itu pun tidak boleh batu, tidak boleh ribut, tidak boleh sambil cerita pada saat makan. Karena kata nenek moyang, kata orang dulu, nanti kita bersih, nanti kita cegukan. Yeah. Bahkan ada hal-hal yang tidak bagus, kita ketelan makan, minum, seperti itu. Nah itu dari sisi kultur untuk kebersamaan, dan untuk jogo bersama tadi pada saat kebersamaan, pada saat makan, minum. Dan ritus-ritus adat. Dan sekarang juga bahkan upacara-upacara adat pun orang tidak lagi menggunakan macam orang dulu jalan kaki, walaupun jauh orang jalan kaki. Tapi sekarang orang sudah ada kendaraan, pakai kendaraan pick up, pakai motor, bonceng dan lain-lain untuk melakukan ritus-ritus. Itu juga kita temui hampir di kampung ada juga sebagian beberapa kampung karena ritusnya cukup jauh. Orang dari sebelah kampung ke kampung tersebut orang pakai motor, pakai kendaraan roda empat. Dulu tidak, orang jalan kaki. Kalau malam hari cukup dengan daun kelapa kering mereka bakar menjadi untuk jadi pengganti obor dan lain-lain.
0: Penerangan.
1: Dan itu seru sambil ada nyanyian-nyanyian ada sepanjang jalan sampai ke kampung puncak ritus adat. Itu tidak rasa 1-2 jam kita sudah tiba di sana dalam keadaan semangat, masih dengan spirit untuk jogo bagasamanya. Nah, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi spirit tok jogo bagasama hari ini di Nagekeo untuk di kampung-kampung masih sih, masih terpelihara,
0: masih terasa begitu,
1: masih dilindungi, masih dilestari dan kita masih terasa. Tapi kalau sudah masuk ke perkotaan, saya sungguh yakin ini hampir 25% sudah tidak ada lagi. Karena anak-anak sekarang sudah ramai dengan gadget, dengan HP, Android. Jadi sulit sekali, contoh kita mau minta tolong, misalnya kita perintah, bukan perintah, minta tolong, ade tolong kok ambil piring kita makan. Kalau dia sementara pegang HP, itu sulit sekali dia berdiri dan mengambil piring.
0: Iya, ini menjadi keprihatinan semua orang begitu ya Pak Willy ya.
1: Iya, iya. Nah itu yang menurut saya menjadi seorang pemerhati ada Nagekeo. Saya melihat seperti itu, kan saya suka bergaul dengan anak-anak kecil dan anak-anak muda.
0: Oh, iya.
1: Jadi cepat sekali saya mendapatkan sebuah-sebuah isu yang ada di kampung-kampung.
0: Okay.
1: Bahkan sekarang tuh di Nagekeo banyak sekali ya minta maaf ke macam kasus-kasus yang orang tua pukul anaknya, terus anaknya merantau ke tempat lain, sudah terlalu banyak ke Kalimantan, ke Sulawesi. Jadi anak ini tidak betah di kampung, kenapa? Orang tuanya sering dimarahi seperti itu. Ini salah satu gejolak juga sih.
0: Seperti itu. Oke. Jadi spirit ini hadir atau muncul tujuannya agar anak-anak itu bisa kemudian memegang spirit ini kembali, begitu, menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh orang tua nenek moyang kita, begitu ya, yang betul artinya sekali. Tradisi-tradisi yang positif yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Willy, begitu ya. Nah, betul Pak Willy sekali, melihat permasalahan tadi yang Pak Willy sampaikan. Ini kira-kira menurut Pak Willy sebagai pemerhati budaya orang Nagekeo dan juga menjadi bagian dari pemerintah pemerintahan Nagekeo, kira-kira apa solusi yang tepat begitu untuk mengatasi permasalahan seperti ini supaya spirit ini tetap ada, begitu ya, tidak hanya hidup di kampung-kampung, di desa-desa, tetapi mulai dari kota juga ini tetap memegang spirit tersebut.
1: Iya, terima kasih Bu Lili. Memang dengan spirito Jogo Bagasama ini, kami terus terang terlepas dari sebagai seorang pemerhati, kita juga bergerak di Dinas Pendidikan Kebudayaan, khususnya di bidang kebudayaan. Itu sering menyelenggarakan festival-festival seni budaya itu dalam nuansa daerah, kultur daerah. Misalnya salah satu lagu anak kekakia tadi itu menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan oleh anak-anak tingkat SD misalnya. Nah, dengan demikian kita mendorong Bapak Ibu gurunya untuk coba menerjemahkan dan membuat sinopsis dibaca di pada saat ajang festival atau pegelaran-pegelaran musik misalnya. Itu sering kita lakukan hampir setiap tahun. Nah, kalau di pendidikan itu dari PAUD sampai tingkat SD SMP itu ada gerakan, kita mengikuti pergerakan revolusi mental dulu yang sempat kencang waktu itu dibicarakan dalam pada masa Bapak Presiden Jokowi dan seterusnya. Nah, itu juga karakter itu kuat di pendidikan, juga ada berkaitan dengan indeks pemajuan karakter kalau tidak salah, itu hampir 50% itu dikuasai oleh anak-anak yang ada di kampung dan sampai kota. Nah, yang kedua juga dengan kerjasama teman-teman dari yayasan NGO untuk kembali belajar bahasa ibu di sekolah-sekolah. Nah, ini salah satu juga pendekatan emosional untuk anak-anak supaya mengenal apa tuh bahasa daerah, sehingga ketika mengenal bahasa daerah pasti budaya dia akan mengikuti. Itu pasti dengan sendirinya. Contoh misalnya di salah satu acara di Bo'owae yang sekarang cukup menjadi ya heritage of culture, misalnya atu ya, tinju tradisional kita sebutnya atu di Bo'owae. Itu anak-anak kecil itu dihadirkan pada saat atu, mereka menyaksikan walaupun saling bertarung, tapi yang terakhir kita baku peluk kembali kita sebagai saudara. Nah, makna dari itu artinya sebenarnya nenek moyang dulu mengajak menjadi ketangkasan, ya, kebersamaan kita dari kampung ke kampung setelah panen dan lain-lain. Mari kita buat kegiatan ini untuk menyatukan antara teman dan teman sebagai sahabat-sahabat, keluarga, kakak adik dan sebagainya. Nah, untuk Nagekeo untuk mengejar kembali ketertinggalan ini karena sudah tergerus zaman dengan era milenial dan Gen Z, kami dari dinas terus bergerak untuk anak-anak tuh kita hindari main gadget di jam-jam tertentu.
0: Jadi diatur begitu ya jadwalnya.
1: Jadi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh stakeholder pimpinan OPD, hampir seluruh pimpinan OPD Nagekeo di dinas-dinas terkait itu mendukung pergerakan ini supaya anak-anak di rumah diberikan waktu untuk belajar, diberikan waktu juga untuk mereka bermain, dan ada satu waktu mereka pegang HP. Itu juga dikontrol oleh orang tua. Terus juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sore-sore misalnya. Jadi anak-anak diikut serta supaya dia jangan terlalu sibuk dengan HP atau Android untuk bermain. Sekarang lagi tren itu dengan Free Fire atau Mobile Legend dan lain-lain. Ini permainan anak-anak cukup seru. Itu juga sangat mengganggu mental-mental anak. Juga di sisi rohani, itu anak-anak kita didorong untuk mengikuti OMK. Jadi mereka setiap sore ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Dari SD, apalagi sekarang lagi mau menjelang sambut baru, anak-anak lagi sibuk kelas 4 tuh sibuk dengan kegiatan-kegiatan sore dengan ibu-ibu guru agama, katekis, untuk ke gereja. Jadi mengajak mereka untuk coba ya melupakan HP atau Android ini 1-2 jam ke depan, saya pikir sudah baik untuk menjaga kesehatan mereka juga. Jadi kami Nagekyo cukup gencar sekali untuk hal yang satu ini, supaya anak-anak itu tidak terlalu lama menggunakan HP. Karena itu juga sangat buruk, yang paling pertama untuk kesehatan anak-anak, mata yang pertama. Yang kedua juga ini permainan-permainan atau fitur-fitur game ini kan sangat menimbulkan emosional. Contoh Free Fire, misalnya mereka saling tembak-tembak, kalau dia kalah misalnya, itu kan dia juga emosi, bisa banting HP, bahkan tidak mau makan dan lain-lain seperti itu, Bu Lili. Itu yang kami lakukan di Kabupaten Nagekyo. Kami sedang bergandengan tangan semua stakeholder, teman-teman dari NGO-NGO, terus pimpinan-pimpinan perangkat daerah. Kami bekerja sama sekarang lagi gencar untuk bagaimana anak-anak tuh lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak terlalu satu hari dengan HP seperti itu.
0: Oke, jadi ini pemerintah terus berupaya begitu ya, kolaborasi dengan masyarakat, tetua adat begitu ya, untuk sama-sama bergandengan tangan untuk bisa terus menghidupkan spiritnya orang Nagekyo, To'o Jogo Waga Sama. Oke, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke, Pak Willy, spirit ini resmi di launching menjadi semboyannya orang Nagekyo ini, apakah sejak Nagekyo berdiri sendiri begitu di tahun 2015 kah kalau saya tidak salah?
1: 2007.
0: Oh, 2007. Oke, dari sejak
1: 2007.
0: Oke, apakah seperti itu sejak 2007 spirit ini resmi ataukah di tahun berapa ini?
1: Iya, betul. Sejak Nagekyo di Mekar menjadi kabupaten baru, dan spirit ini juga dibawa sama oleh bapak-bapak pemikir-pemikir pada saat itu. Mereka selain memikirkan tentang bagaimana Mekar, tapi mereka memikirkan bagaimana ada satu kata kalimat yang menyatukan seluruh masyarakat adat Nagekyo. Nah, ketemulah kata-kata ini. Tentu kata-kata ini juga tidak hanya satu dua orang berpikir, tapi semua orang juga menganalisis, mengartikan, dan bagaimana bisa spirit ini dipakai untuk di kampung-kampung juga. Orang cukup sebut dengan Aito kita jogo-jogo, Aito kita bangga sama-sama, cukup seperti itu. Dan kata itu juga sering diucapkan oleh sebuah orang Nagekyo ketika pada saat sebuah pekerjaan yang berat, yang ringan, selalu mereka mengatakan Tosi kita, Maisi kita, bangga si kita, seperti itu. Maka jadi sama-sama dirumuskan, dirumuskan menjadi sebuah kebersamaan dalam satu kalimat, To'o Jogo Waga Sama. Jadi ini menjadi sebuah kata kunci untuk kami orang Nagekyo ketika di mana-mana orang cukup sebut Nagekyo, ya pasti maskotnya atau ikoniknya, hashtagnya itu tetap dengan
0: To'o Jogo Waga Sama. Oke. Okay. Ya. Pak Willy, ada lagunya?
1: Ya, ada lagu, ya ada lagu yang pernah dinyanyikan oleh Bapak Bupati
0: Nagekyo, The Heart of Flores.
1: The Heart of Flores. Nagekyo itu berada di jantungnya Flores. Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, sama itu menjadi sebuah the power of Nagekyo, menjadi kekuatan besar bahwa jantung itu dia selalu berdebar. Untuk bagaimana ada di sisi kiri, sisi kanan ada apa, ada kepedulian. Kami di sini sebutnya itu Kiazia Tabe Pawe.
0: Artinya?
1: Nah, itu turunan.
0: Turunan dari To'o Jogo.
1: Oke,
0: okay. Kalau yang itu artinya apa nih Pak Willy?
1: Nah, turun dari To'o Jogo Waga Sama itu anggaplah dia ini opanya, opa-omanya. Nah, turun ke bawah situ, anak cucunya adalah Kiazia Tabe Pawe. Artinya ada kepedulian. Ada kepedulian kakak dan adik, ada kepedulian orang tua dan orang muda. Jadi misalnya dalam sebuah kebersamaan, misalnya mempanen padi, tidak mungkin kan tuan kebunnya dia panen sendiri, pasti ada kepedulian orang sisi kiri kanan. Itu kita, mai kita, kita sama-sama
0: saling membantu begitu ya.
1: Bantu itu juga ada ritus-ritus adat. Contoh kita di Cenda ada acara ritus Cenda yang ada di Toto, itu panen padi ladang itu dengan nyanyian-nyanyian adat. Itu luar biasa. Makna To'o Jogo ada di situ. Jadi ada kiazianya, ada kepedulian orang datang tanpa dibayar pun tidak. Dia cukup biasa ada kepedulian. Anda di sisi lain juga seperti itu, ada perkawinan, ada proses kelahiran, misalnya acara potong gigi atau permandian atau nenunia dan lain-lain. Selalu dengan kata-kata itu ada kepedulian. Jadi kiazia Tabe Pawe. Turun dari kiazia Tabe Pawe itu ada lagi
0: Bu. Ada lagi. Apa itu
1: ada namanya? Pangin? Namanya Wua Mesu.
0: Oh, Wua Mesu.
1: Wua Mesu itu apa hubungan masuk saling apa ya, baku sayang begitu tuh. Baku bae lah. Orang Kuba bilang katong baku bae begitu tuh.
0: Oke, okay, iya.
1: Nah, kita sini bilang ya baku-baku bae, papa pawe, muri papa pawe, ko ata, ko kita, KRIA ari pawe, seperti itu.
0: Baku sayang, jadi, saling menghargai.
1: Iya, ya. Yang terakhir itu ada lagi.
0: Apa itu, Pak Willy?
1: Pesetenu artinya menasihati.
0: Iya.
1: Nah, nasihati. Jadi orang tua menasihati orang muda, misalnya ame kae menasihati kae ame nuwanuka nuwangura seperti itu. Tapi yang nuwangura nuwanuka dan kae ame tidak bisa menasihati orang tua, tidak bisa.
0: Yeah.
1: Yang bisa hanya orang tua yang menasihati anak-anak dan cucu.
0: Okay.
1: Seperti itu. Nah, itu dari gua mesu pesetenu kiaji atau pamit lahirlah simbol ini, lahirlah kata-kata yang bermartabat ini kita sebut dengan tojo wagasama. Kena baku nasihati, saling menasihati, baku sayang, saling peduli. Ya, come on, let's go, kita sama-sama, let's together.
0: Jalan sama-sama ya.
1: Jalan sama-sama.
0: Let's together.
1: Bergandengan tangan, seperti itu, bergandengan tangan.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Baik, Pak Willy, tidak terasa 2 menit lagi waktu kita untuk program acara ini. Terima kasih atas informasi yang dibagikan kepada pendengar RRI. Mudah-mudahan semboyan ini terus dipegang ya, tidak saja oleh masyarakat AGKIO, tetapi ini juga oleh siapapun ya, kita sebagai manusia. Kayaknya ini penting begitu ya, untuk berat sama ya, dipikul ini, ringan sama dijinjing. Terima kasih Pak Willy. Salam hangat dari Andi Kota Pancasila ke jantungnya Pulau Flores, ke AGKIO.
1: Iya, iya, betul sekali. Welcome to AGKIO.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Lili atas kebersamaan. Kami sudah diundang di beberapa kesempatan. AGKIO selalu menjadi narasumber dan mudah-mudahan ke depan kita tetap bersinergi.
0: Siap.
1: Sama-sama saling pegang tangan supaya tetap berada di jantung dan kita sama-sama membangun Flores menjadi all for Flores dan Flores for all.
0: Oke, okay. Terima kasih. Amin, Pak Willy. Selamat
1: sama-sama
0: siang.
1: Bu Lili. Ya. Terima kasih.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita baru saja bersama dalam program acara Bincang Budaya pendengar ya, di kesempatan siang hari ini dan sesaat lagi.
2: Gua gak pernah mempromosikan produk apapun yang tidak saya pakai dan tidak saya percaya. Makanya ketika saya kerja sama dengan...

Fakta Berita Daerah RRIND edisi Senin 7 September 2026 dengan Nasari Berita. Peduli Nakes Relawan Pendekar 08 salurkan bantuan kemanusiaan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere. Petani di Pulau Solor berhasil panen wortel perdana. Bersama saya Lely Karakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, relawan Pendekar 08 menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere, Kabupaten Ngada. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Ferry So.
1: Bangunan Puskesmas Aimere, Kabupaten Ngada masih menyisakan kerusakan berat setelah diguncang gempa magnitudo 7,7. Namun kondisi itu tidak membuat pelayanan kesehatan berhenti. Para tenaga kesehatan tetap bertahan di tengah keterbatasan, memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak dari fasilitas darurat dan tenda pelayanan. Di tengah situasi tersebut, pimpinan dan relawan Pendekar 08 datang membawa bantuan kemanusiaan untuk menopang para nakes yang tetap bekerja meski mereka sendiri turut menjadi korban bencana. Kedatangan rombongan Pendekar 08 dipimpin Ancila Kudari membawa bantuan berupa sembako dan sejumlah kebutuhan lainnya bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada para nakes yang masih bertugas melayani masyarakat. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga meninjau kondisi bangunan puskesmas yang rusak serta lokasi pelayanan darurat. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi tenaga kesehatan dan pasien yang masih menjalani pelayanan di tengah kondisi pasca gempa. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Deingebu mengapresiasi kepedulian Pendekar 08 yang memberikan bantuan langsung kepada tenaga kesehatan. Menurutnya dukungan seperti itu penting untuk menguatkan para petugas yang berada di garis depan penanganan dampak gempa.
2: Di dalam suasana kebencanaan ini atau situasi apapun dalam peristiwa ini kita mesti kemudian bersama-sama. Maka tidak ada kata lain selain terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Karena ini atensi dan perhatian ini tentunya bukan soal jumlah, tetapi soal seberapa jauh atensi, seberapa jauh soal keprihatinan, seberapa jauh soal bagaimana keprihatinan dari teman-teman kita yang jauh-jauh dari Jakarta, lalu kemudian berada di puskesmas Aimere ini, yang ada mungkin orang tidak kenal di peta, tetapi ada di Kabupaten Ngada, di NTT kita yang tercinta ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pendekar Sila, sampaikan salam hangat kami kepada teman-teman Pendekar 08, tidak boleh berhenti berbuat baik.
1: Kehadiran Pendekar 08 bersama Dandim 1625 Ngada juga menjadi suntikan moral bagi para nakes agar tetap kuat menjalankan tugas di tengah kondisi yang serba terbatas. Bagi para nakes, keterbatasan bangunan dan sarana bukan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada warga yang butuhkan pertolongan. Mereka tetap memilih bertahan di tengah masyarakat melayani pasien dari tenda dan fasilitas darurat. Bantuan yang datang bukan sekedar soal sembako, melainkan pesan bahwa para nakes yang selama ini merawat korban bencana juga tidak boleh berjalan sendirian. Di tengah puing dan keterbatasan, mereka tetap menjadi salah satu garda terdepan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pertolongan. RRI Endeferiso melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo, Kabupaten ND pada Minggu 6 September sekitar pukul 2 pagi. Material longsor menutup badan jalan di lokasi Ena Uni sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Roda 2.
4: Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo, Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 02 Wita. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Ena One sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibat longsoran tersebut, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan belum dapat dilewati oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, kepada RRI mengatakan longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Ende untuk penanganan material longsor.
5: Untuk saat ini, hari ini memang akses jalan terputus, jadi tidak bisa masyarakat lewat, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, jadi harapan kami bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini PUPR, bisa menindaklanjuti pembersihan secara keseluruhan sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang melintasi jalan itu yang menuju ke Ende.
4: Ia menjelaskan alat berat direncanakan dikerahkan ke lokasi terdampak pada Senin 7 September 2026 untuk membersihkan material longsoran. Namun, alat berat menuju lokasi harus melalui jalur alternatif karena ruas jalan di sekitar tangga alam tidak mendukung

0: untuk tetap waspada, berhati-hati melintasi jalur tersebut. Namun karena jalur tersebut masih sangat ekstrim, karena longsor untuk badan jalan, sehingga kita sambil menunggu bantuan dari pihak pemerintah untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Sabang Topo, tetap berhati-hati.
1: Warga diminta meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari kejadian yang dapat membahayakan keselamatan selama kondisi medan belum sepenuhnya aman. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
2: Petani di Pulau Solor Flores Timur untuk pertama kalinya berhasil memanen wortel. Capaian ini menjadi bukti potensi hortikultura di tengah keterbatasan iklim. Rahma Suci melaporkan.
3: Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur mencatat capaian baru di sektor pertanian. Untuk pertama kalinya, petani setempat berhasil memanen tanaman wortel. Keberhasilan tersebut menjadi hasil dari pemanfaatan sumber daya air dan dukungan infrastruktur pertanian. Kondisi tersebut membantu petani untuk mengembangkan berbagai tanaman lainnya. Bupati Flores Timur, Anton Deni Dihen, menyampaikan apresiasinya saat meninjau langsung lokasi panen di Pulau Solor.
4: Untuk pertama kalinya, wortel diproduksi di Solor, Pulau Solor ini, khususnya di lokasi Giri, lahan pertanian, kawasan pertanian kita yang sudah kita bangun sumur bor. Kita bangga sekali dengan hasil yang dicapai hari ini, selain beberapa tanaman sayuran lainnya, dapat kita lihat di lokasi ini, ada cabai, ada pokcai, ada terong, ada macam-macam di sini. Dan perkembangan bagus sekali tanaman lain, dan yang mencengangkan adalah bahwa dari Solor ini ada juga produksi wortel. Semangat untuk para petani Solor, siap mensuplai wortel untuk Flores Timur.
3: Selain wortel, petani juga menghasilkan sejumlah sayuran seperti cabai, pakcoy, dan terong. Bupati mengatakan keberhasilan produksi wortel menjadi hal yang membanggakan karena komunitas tersebut selama ini identik dengan daerah bersuhu dingin. Ia berharap capaian ini dapat memotivasi para petani untuk terus berinovasi dan memperluas area tanam. Meski produksi saat ini masih terbatas, hasil panen dinilai cukup baik. Pemerintah optimis komunitas tersebut ke depannya akan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Ketersediaan pangan di ND tetap terjaga dan Bulog memastikan pasokan beras SPHP dan juga minyak goreng tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jaringan. Maksud kami melalui jaringan agen. Suimam melaporkan.
6: Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Rizky Paji, mengatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak goreng melalui agen-agen yang telah ditetapkan. Menurutnya, stok beras SPHP yang tersedia di Bulog Cabang ND saat ini mencapai 30-an ton. Sementara itu, persediaan minyak goreng tercatat sebanyak 60 ribu liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dijelaskan, penyaluran melalui agen menjadi salah satu cara Bulog mendekatkan akses pangan kepada masyarakat. Dengan ketersediaan stok tersebut, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dan minyak goreng melalui jaringan distribusi yang telah disiapkan Bulog.
7: Mulai sekarang ini kami sudah salurkan beras SPHP dan minyak kita ke agen-agen. Jadi untuk beras SPHP dan minyak untuk masyarakat ini tidak usah khawatir. Kami sudah menyalurkan lewat agen-agen mulai minggu lalu dan minggu ini sudah sementara jalan.
6: Rizky menambahkan, Bulog Cabang ND terus memantau kebutuhan dan penyaluran komoditas pangan tersebut di lapangan. Ketersediaan stok menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
8: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STKIP Simbiosis ND menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan yudisium dipimpin langsung Ketua STKIP Simbiosis ND Edalbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
9: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaat lah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja.

0: untuk mereka sesuai kompetensi yang dilatih di prodi PJKR STK Simbiosis. Mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetisi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
1: Edelbertus menjelaskan, tema alumni berdampak menekankan tiga prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama satu tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
2: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021, dan satu tahun ini puji Tuhan saya kerja di salah satu STK Katolik di Manggarai, dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
1: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Ketersediaan sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan juga rekreasi atau PJKR ST KIP Simbiosis ND resmi menyandang status sebagai sarjana. Laporan Ricardo Skota.
1: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR ST KIP Simbiosis ND menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua ST KIP Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan yudisium dipimpin langsung Ketua ST KIP Simbiosis ND, Edalbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
2: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaatlah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilatih di Prodi PJKR ST KIP Simbiosis. Mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetisi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
1: Edalbertus menjelaskan, tema alumni berdampak menekankan 3 prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama 1 tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
3: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021 dan 1 tahun ini puji Tuhan saya kerja di salah satu STK Katolik di Manggarai dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
1: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Berita terakhir, gagasan Dekranas da Kabupaten ND melalui pemilihan Koofain Wamuri Kabupaten ND 2025 mengantar Karmenita Rosalia Lambat terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Laporan ini selengkapnya disampaikan Rovinus Vula.
4: Gagasan Dekranasda Kabupaten ND melalui pemilihan Koofain Wamuri Kabupaten ND tahun 2025 mengantar langkah Karmenita Rosalia Lamba terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten ND Nyonya Cici Badeoda menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi Karmenita Rosalia Lamba yang terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Apresiasi itu disampaikan saat penyambutan Karmenita di ruang Geruda Kantor Bupati ND Jumat 4 September 2026. Cici Badeoda mengatakan perjalanan Karmenita menuju ajang nasional berawal dari gagasan Dekranasda Kabupaten ND melalui pemilihan Koofain Wamuri Kabupaten ND 2025. Ia menjelaskan dalam ajang tersebut Karmenita keluar sebagai pemenang dan selanjutnya mendapat dukungan untuk mengembangkan potensinya ke tingkat yang lebih tinggi. Cici mengatakan setelah menjadi pemenang Koofain Wamuri Dekranasda Kabupaten ND memberikan dukungan materi dan moral bersama sejumlah sponsor untuk mengantarkan Karmenita mengikuti ajang kecantikan dan pariwisata tingkat nasional. Cici menyebut dukungan tersebut juga datang dari Bupati ND secara pribadi selama Karmenita mengikuti kompetisi. Menurut Cici, pada awalnya Karmenita dipersiapkan untuk mengikuti ajang Putri Indonesia 2026, namun kesempatan lebih dahulu terbuka melalui pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2026. Dari sejumlah 5 perwakilan kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mendaftar, Karmenita menjadi salah satu peserta yang lolos dan kemudian dikirim ke Jakarta.
5: Kami sangat bahagia, bangga, dan juga terharu atas pencapaian yang telah diperoleh oleh Carmen. Karena memang awal kemunculan dari Carmen ini adalah digagas oleh kami mengadakan dari Dekranas Kabupaten Ende mengadakan pemilihan Kofai dan Wamuri Kabupaten Ende pada tahun 2025, di mana Carmen keluar sebagai pemenang. Setelah dia menjadi pemenang, kami dari Dekranasda memberikan support seperti misalnya memberikan kebutuhan-kebutuhan dia.
4: Cici berharap keberhasilan Carmenita menjadi Putri Pariwisata Indonesia tidak berhenti sebagai prestasi personal, tetapi membuka ruang bagi lebih banyak generasi muda Ende untuk berkembang, yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Ende dan memperkenalkan di tingkat nasional. Sementara itu, Carmenita Rosalia Lamba mengajak generasi muda Kabupaten Ende untuk tidak takut memiliki mimpi dan tidak merasa rendah diri ketika mengejar cita-cita. Ia mengingatkan setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan masing-masing, sehingga tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain.
5: Pesan saya untuk generasi muda Kabupaten Ende, jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah insecure akan diri sendiri dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu spesial dan punya kemampuan dalam dirinya sendiri. So whatever you thinking about yourself, just keep going dan juga terus mengajar mimpi kalian. Dan jangan pernah berhenti dan stuck pada mindset ini.
4: Generasi muda Ende jangan pernah berhenti pada mindset diri sendiri, tetapi teruslah semangat dan berjuang sesuai cita-cita dan harapan. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
6: Waktu Indonesia Tengah.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku. Bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut renyah.
2: Peliharalah taman bunga hatimu, karena hati yang terawat melahirkan kehidupan yang bermakna.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
4: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Salam jumpa kembali di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Ya, ya, ya. Saya tidak sendirian sore hari ini ya. Ada kakak yang paling cantik. Dia adalah kakak Rosa Dalima.
3: Hai.
2: Iya, sore hari ini menemani saya di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Ini spesial dalam rangka hari menyambut hari RRI ya, yang ke-81. Jadi
3: Turun gunung.
2: Iya, ini bos-bos besar semua turun gunung ya, untuk menemani teman-teman penyiar di Pro 1.
3: Kayaknya saya hari ini edisi terakhir ya kakak Nia ya. Besok sudah tidak lagi.
2: Masih ya kakak Lilia ya?
3: Masih dua lagi.
2: Oke. Sore hari ini kami sudah siapkan lagu-lagunya. Kakak Ocha, lagu apa nih yang disiapkan?
3: Aduh, kayaknya yang pertama ini langsung gimana gitu nih. Yang pertama dari Mansur S, Burung Dalam Sangka.
2: Keren.
3: Nanti langsung WA ya yang request lagu ini. Pasti yang paling pertama diputarin. Terus ada Sapu Tangan Merah, Yus Yunus. Tapi saya punya yang pink di rumah.
2: Oh gitu.
3: Iya. Terus kemudian Terlanjur Basah, Mandi Malam, Mandi Siang, Mandi Kembang. Itu dari Maggie Z. Kemudian Mengundurkan Diri dari Rano Karno. Dia Lelaki, Aku Lelaki dari Imam S. Arifin. Kemudian ada Nasib Janda, Janda Kembang, yang suka jualan kembang. Itu dari Roma Irama. Kemudian Mesera Ona Sutra. Kemudian ada Amoy Goyang Dangdut, Anis Marcella. Maunya Kamu, Gita Yobi. Pesona Wanita, Santa Hoki, Bujang Merana. Aduh. Dari Ines Cynthia dan Solid AG. ABG tua makin menjadi. Dari Fitri Karlina. Kemudian ada Gojeking Ovi Sofianti. Gula-gula Elvi Sukaisi. Dan Jatuh Bangun dari Kristina.
2: Oke, itu dia ya pendengar lagu-lagu yang kami siapkan sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga di line WA.
3: Ya, kalau di telepon bisa di 0821-4451-1957. Kemudian untuk line WA-nya di 0821-3878-8786. Kayaknya sudah nomornya sudah terpasang di teman-teman yang suka dangdut.
2: Oke, sudah bergabung Kak Ocha. Kita sapa dulu.
3: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana, Pro Dangdut?
4: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita dengan Sari di Banjarmasin.
3: Wow, apa kabar Banjarmasin? Gak terdampak asap kah?
4: Alhamdulillah kabarnya baik. Selalu terdampak asap setiap hari.
3: Aduh, kami juga nih masih gempa terus setiap hari. Kadang terasa, kadang enggak.
4: Iya,
3: semoga kita tetap ceria deh. Amin. Puji Tuhan.
4: Iya.
3: Minta lagu apa nih dari Banjarmasin jauh-jauh ke Flores ND NTT?
4: Pesona Cinta aja.
3: Pesona Cinta.
2: Pesona Wanita mungkin.
3: Pesona Wanita dari Santa Hoki, Kak.
4: Pesona Wanita ya?
3: Iya.
4: Oh, itu aja ya.
3: Oke. Ada mau titip salam buat siapa aja?
4: Salamnya buat pertamanya buat Mas Galuh, buatnya Bang Yeri, buat Bang Marcel juga, buat Mama Tipa, buat semuanya aja. Buat yang lagi bertugas berdua, makasih atas waktunya. Selamat sore.
3: Selamat sore juga, makasih juga.
2: Oke, Sari ya dari Banjarmasin, penelpon pertama kita jauh-jauh. Ini sedikit lagi Mas Galuh nih Kak Ocha. Oke, disapa kembali.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
3: Halo, selamat sore. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Dengan siapa dari mana?
3: Halo. Oh, Amel. Amel di mana?
5: Di Ende.
3: Oh, di mana rumahnya Amel?
5: Di belakang kantor agama.
3: Oke. Oke.
2: Di Jalan Melati ya.
3: Amel minta lagu apa? Buat siapa saja salamnya siang ini?
2: Halo Amel.
5: Halo. Iya. Buat Bidan.
3: Oke. Terus?
2: Terus?
5: Minta untuk oma saya.
3: Uh-uh. Oma siapa namanya?
5: Oma Maria.
3: Oke. Okay. Siapa lagi?
5: Untuk opa.
3: Opa siapa namanya?
5: Opa Nicholas Fora.
3: Oh, opa Nicholas Fora. Oke. Okay. Ada lagi?
5: Ada.
3: Uh-uh.
5: Untuk Mama Ina saya.
3: Oke. Okay. Mama Ina yang lagi ajarin Amel dari belakang ya. Tante Rosa dengar nih suaranya Mama. Oke, okay, minta lagu apa Amel? Request mamanya lagu apa nih siang ini?
5: Sapu Tangan Merah.
3: Oke, okay, Sapu Tangan Merah. Kakaknya siap ya?
2: Oke, okay, siap kakak.
3: Baik.
5: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Oke, terima kasih Imel di seputaran kantor agama ya di Jalan Melati. Oke, siapa lagi di belakang Imel? Kita masih menanti Anda di line telepon juga line WL ya. Lagu-lagunya suara hari ini asik-asik semua ya Kak Oca ya.
3: Ih, seru-seru nih lagunya membangkitkan imajinasi.
2: Oke, ini ada siapa lagi kakak? Halo, selamat sore.
6: Selamat sore. David adalah kita.
3: Sore juga. Dengan siapa ini? Salam kenal ya dengan Rosa nih, temani kakaknya sore ini.
6: Yo, salam kenal kembali Mbak Rosa. Yang satunya siapa itu?
3: Kakak Nia, Mbak Nia.
6: Oh, Mbak Nia. Ya, udah kenal ya.
2: Iya, oke.
3: Mas... main lama.
2: Mas Galuh minta lagu apa Mas Galuh?
6: Lagunya udah di format apa?
2: Oh sudah di format ini. Ditinggal dipenuhi oleh Kakak Uca.
3: Okay. Mau dibacakan lagi Mas Galuh biar tahu lebih jelas enggak biar enggak salah.
6: Ya, dibacain aja enggak apa-apa.
3: Oke, okay, yang pertama Burung Dalam Sangkar, Sapu Tangan Merah, okay. Terlanjur Basah. Mengundurkan diri, dia lelaki, aku lelaki, nasib janda, mesera.
6: Apa? Sapu Tangan Merah.
3: Oh, oke, okay. Sama kayak Amel ya, Sapu Tangan Merah. Buat siapa nih Mas Galuh sapu tangannya?
6: Wow, buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin ya.
3: Oke. Buat menghapus air mata.
6: Udah ini kan, udah masuk kan dia orangnya?
3: Udah titip salam tadi juga.
2: Yang pertama penelponnya. Oh, iya.
6: Wow, mantap.
2: Iya. Itu ya, saja.
6: Salamnya buat Baramla, ada Mama Diva, ada siapa itu? Bang Cikri, Bang Markel, Bang Hati, Opa Lega dan semua yang lagi dengerin Bidadari dua ini. Mbak Risa sama Mbak Nia. Iya. Buat kalian berdua semoga sehat selalu,
3: amin.
6: Panjang umur.
3: Amin.
6: Dimudahkan rezekinya. Selamat sore Jawa Timur merapat dan bergoyang.
3: Okay. Sore Ende juga merapat dan bergoyang.
2: Oke, okay, Mas Galuh dari Jawa Timur ya. Dia kira tadi minta lagunya Burung Dalam Sangkar
3: atau Nasib Janda.
2: Oke, okay, di belakang Mas Galuh ada siapa lagi? Sudah ada bergabung kembali ke Ocha, kita sapa.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
7: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
3: Wow, dari mana nih dengan siapa? Salam kenal.
7: Ini dengan Oma Ceril di Boanawa.
3: Oma Ceril, pendengar setianya RR. Oma Ceril ini dengan Kak Rosa sama Kakak Nia sore ini.
7: Iya, Mbak Rosa, salam kenal penyiar baru.
2: Iya, orang lama penyiar baru.
3: Orang lama hanya suaranya aja baru nih Oma Ceril.
7: Iya, Oma baru dengar sore ini.
3: Oh.
7: Makanya Oma bilang penyiar baru.
3: Aduh, suaranya saya bagus tidak Oma?
7: bagus.
3: Baik. Besok saya minta pindah ke siaran saja, Oma, kalau begitu.
7: Iya. Suaranya bagus sekali, tidak kalah dengan penyiar-penyiar yang selama ini.
2: Oh, kami tersingkir ini ya. Sepertinya Oma sudah, Kak Ojo sudah ada penggemar baru nih.
8: Oke, oke.
7: Oma mau minta lagu apa? Burung dalam sangkar.
8: Burung dalam sangkar.
2: Iya.
3: Burung dalam sangkar. Oke, Oma.
7: Ada tidak burung dalam sangkar?
3: Oh, ada, selalu ada burung dalam sangkar. Tidak kemana-mana, Oma Cheryl.
2: Standby.
3: Standby, jangan kemana-mana. Nanti ditangkap oleh orang.
2: Oke.
3: Okay. Ya, Oma, lanjut.
7: Supaya jangan tangkap orang. Dia di dalam sangkar terus.
2: Iya.
3: Nanti kalau dibuka pas dibutuhkan. Oke, Oma, silakan titip salam buat siapa saja.
7: Salamnya yang pertama tentu untuk Mbak Nia bersama Mbak Rusa,
3: yes.
7: Katot, selamat sore, selamat bertugas. Semoga selalu Tuhan memberkati.
2: Okay.
7: Semoga Mbak Rusa siaran terus.
2: Iya,
3: amin, puji
7: ada
3: Tuhan.
7: Hari.
3: Oh iya, kalau Mas Cheryl.
7: Iya.
3: Oke,
2: okay. Oke, okay, terima kasih.
7: Salam, salamnya masih ada.
2: Oke, lanjut.
7: Untuk Opa Cheryl di rumah bersama orang rumah yang lagi dengar radio. Selamat sore, selamat bertugas. Selamat mendengarkan. Dan juga untuk semua pendengar setia Prodangdut yang lagi pantau sore hari ini. Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
3: Oke, Mas Cheryl di Bawah Nawa.
7: Terima kasih Mbak Nia dengan
3: Barusa,
7: selamat sore.
3: Selamat sore Oma, panjang umur Oma juga sehat, selalu diberkati. Doa dari kami berdua.
7: Amin.
2: Oke, baik, terima kasih Oma Cheryl. Ya, bagaimana Kak Oca, kita lagu dulu atau kita terima kembali?
3: Oke, kayaknya lagu dulu deh. Sudah ada 3 request lagu. Nah. Yang pertama Burung Dalam Sangkar, Sapu Tangan Merah, dengan apa satu lagi ya?
2: Santoki Pesona Wanita.
3: Pesona Wanita. Ya, 3 lagu. Oke. Okay.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Uang melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan 2 faktor.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Oke, pendengar, silakan bergabung kembali. Kita masih di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Tapi sebelum kita terima penelpon ini, ada tadi yang request di grup besar itu minta lagu Burung Dalam Sangkar. Ini sudah kita putarin ya. Kalau mau cari yang burung-burung lagi udah enggak ada nih, udah habis tuh
2: stoknya
3: lagunya.
2: Sudah selesai ya.
3: Ya, satu doang. Iya, satu doang. Jangan banyak-banyak.
2: Kalau banyak gawat. Spesial untuk siapa tadi yang Burung Dalam Sangkar?
3: Untuk anak ganteng di RRIND, Bapak Zulfikar KTU RRIND.
2: Oh, begitu ya. Iya. Oke deh, Pak Zul, Burung Dalam Sangkarnya sudah kami putarkan. Semoga happy selalu ya sore hari ini.
3: Okay.

0: hati mendarah daging di telinga.
1: Wow, jadi mata dekat di hati. Oke. Okay.
0: Iya betul.
1: Ramlam mau request lagu apa? Terus kirim salamnya buat siapa saja nih?
0: Oh, lagunya ini lagu bebas ya kak ya?
1: Enggak, ini sudah di list. Saya bacakan lagi.
0: Oke, boleh siap.
1: Saya bacakan yang belum diputar ya. Ini masih ada terlanjur basah, mengundurkan diri, dia lelaki, aku lelaki, nasib janda, misera, kemudian amoy goyang dangdut, maunya kamu, bujang merana, ABG tua, gojeking, gula-gula sama jatuh bangun. Aku mengejarmu tapi bangun sendiri ya.
0: Ya udah jatuh bangun aja lah karena aku mengejar orang datu mali ini sampai jatuh bangun.
1: Oke, jatuh bangun.
0: Iya.
1: Buat siapa nih?
0: Tapi pada akhirnya ini jatuh tapi bangun sampai sekarang.

0: sekarang masih merdeka ini.
1: Oke.
0: Iya. Salam-salamnya ya Kak buat Kakak, salam kenal ya, siapa namanya ya Kak?
1: Oke, saya Kak Rosa.

0: Sama saja ya, Kak, ya. Terima kasih. Salam Prodangdut.
1: Oke. Semuanya di absen nih sama Ramlan. Oke. Iya, Ramla dari Buton Tengah ya. Oke, terima kasih sudah bergabung sore hari ini di Prodangdut. Dari Buton Tengah, ada siapa lagi? Silakan ya. Mudah-mudahan dari Sulawesi Tengah juga Bang Nasrun. Oke, halo, selamat sore.
2: Selamat sore Prodangdut dan rekan-rekan kita Demia Nora Aderosa.
1: Halo, salam kenal.
2: Rima Nuri.
1: Oke, dengan siapakah dirimu?
2: Bapak Manda.
1: Oh, Bapak Manda. Oh, akhirnya Bapak Manda kita bertemu lagi. Oke, silakan Bapak Manda. Minta lagu apa? Nanti kirim salamnya buat siapa aja?
2: Lagu ada janda-janda tadi.
1: Janda-janda. Nasib janda kalau nggak salah tadi. Coba sebentar Bapak Manda. Iya, nasib janda dari Roma Irama. Kira-kira nasibnya seperti apa ya?
2: Buat para janda saja yang ditinggal kami.
1: Oke. Silakan Bapak Manda, nasib janda. Terus lagunya dibingkiskan ke buat siapa aja nih?
2: Lagi-lagi pertama buat Ade Rosa, bareng Ade Mia. Selamat semoga tetap semangat walaupun di sini ada darurat ya.
1: Aku belum janda.
2: Belum
1: janda. Oke, aku gak mau janda. Oke, iya, bercanda Bapak Manda.
2: Terus buat Kuda Ima, Bung Jabok, Putri Ida, Ade Lydia. Semuanya di Omere, Ade Orin juga. Terus buat putramu Sinatu Mali, nama Kodi Pomali, ada Ramlan di Kota Tengah, terima kasih ucapannya. Juga buat ada Siti, Murehan, Bapak Ingrid, Bung Servas, terus nama Sidari Nangresa, Oma Deva di Jakarta, Papi di Olawaru, Marsha di Oria, Marsha di Nona, Oma Ciri di Puanawa, Bung Ali, Bung Sarifudin, Abla L di Mak Kodi ini, Panura, Mama Otil, ada Yanti, Mama Femi, ada Rusia, Ibu Erlina, Bu Ayu, ada Eka, ada Endang, Bu Agus di Papua, Bapak Natalia, Bapak Dimas, Bapak Delorde, Bung Asonto, ada Ongki, ada Andi, Bung Sari di Banjarmasin, Bung Galuh di Jawa Tengah, Bung Loris, ada Loris, Bung Oris, Dinda di Bogor, Gati di Wonosobo, singkatnya buat semua pendengar Prodang itu dimana saja berada. Dan juga buat orang-orang kantor ini lagi lembur buat data, semoga sukses selalu. Singkatnya, buat Adinia bareng Ade
1: Rosa.
2: Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
1: Terima kasih juga untuk doanya. Selamat sore buat Bapak Manda, sukses juga.
3: Oke, di belakang Bapak Manda ada siapa lagi ya? Masih banyak waktu. Sore hari ini kita berjoget ria di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
4: Sore, Prodangdut adalah kita.
3: Iya, dengan siapa dari mana?
4: Dengan Ibu Erlina dari Rubolina Barat.
1: Erlina. Dengan siapa?
3: Erlina, ya, Kak?
4: Ibu Erlina.
1: Erlina. Oke. Erlina dari Rubolina Barat. Silakan. Mau request lagu apa?
4: Lagu Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Ada. Goyang dangdut
1: sore ini
3: tidak ada.
1: Ada Misera, kemudian ada nasib janda mengundurkan diri.
3: Goyang amoy dangdut.
1: Yeah. Amoy goyang dangdut. Goyang
3: dangdut. Oke. Ada. Oke, untuk siapa lagunya?
4: Untuk Mas Galut, untuk Mbak Sari, Oma Deva, Kakak ini yang ada di Kalimantan, Kakak Melan ada di Belu, untuk Susan di Tato, untuk Rosa, Fandi, Mama Dede, Mama Donika, Mama Eka, Mama Putri, untuk semuanya yang pendengar Prodangdut, dan untuk Mbak Rosa yang ada di situ.
1: Iya. Yeah.
4: Dengan siapa tadi, Mbak Yohana atau?
1: Sama. Dengan Mbak Nia.
4: Oh, Mbak Nia sama Mbak Rosa, selamat sore.
1: Oke,
4: semoga sehat selalu.
1: Amin, makasih.
3: Oke, terima kasih. Selamat sore ya untuk Erlina ya, Mama Erlina di Rowarena
1: Bar. Ibu Erlina
3: ya. Oke. Tadi lagu Anis Marcella ya, Amoy Goyang Dangdut. Ada lagi, kita sapa lagi penelpon berikutnya atau bagaimana Kakak Oca? Kita di lagu dulu.
5: Sudah tiga lagu sih.
1: Oke deh, kita
5: ke lagu aja
1: lagu
5: deh
1: dulu. Oke.
5: Ada Jatuh Bangun, Nasib Janda, dan Amoy Goyang Dangdut.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Oke, dari kawasan Duren nomor 1 masih bersama saya Nona Nia dan juga rekan Rosa Delima di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih banyak lagu yang disiapkan ya pendengar Pro 1. Kami masih menanti Anda di line telepon dan juga di line WA. Adapun lagu-lagu yang masih tersisa, Maggie Jet Terlanjur Basah, Rano Karno Mengundurkan Diri, Imames Arifian Ya Lelaki Aku Lelaki, Ona Sutra Mesera, Gita Yubi Maunya Kamu dan Sentia,
3: Ada ABG Tua, Jojo King, Gula-Gula dan Jatuh Bangun.
2: Oke. Baik. Sudah ada bergabung kembali Kak Ocha. Kita siapa dulu?
3: Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Oh, terputus ya. Mungkin masih ancang-ancang juga di sana Kak Ocha.
3: Masih loading. Saya juga kayaknya baru loading.
2: Oke. Dangdut adalah kita. Siapa lagi? Silakan ya. Oke, ini lagu spesial semua untuk kru RRI ND untuk menyambut Hari Radio yang ke-81 11 September nanti ya. Jadi kita 11 September nanti kita juga berdangdut ria Kak Ocha. Tapi cukup di studio ya, di dalam. Okay. Di dalam aula. Oke, ada yang bergabung kembali terputus ya. Selamat sore juga untuk mungkin Kak Ocha mau titip salam untuk keluarga tercinta.
3: Semua nggak dengerin dangdut.
2: Okay. Oh, Mbomba tuh banyak, janganlah ya. Keluarga besar ya di Mbomba semuanya, selamat sore. Salam Pro Dangdut ya. Bergabung sore hari ini kami nantikan. Oke, spesial juga untuk Mama Lilin yang ada di seputaran Jalan Altari ND. Ada juga Kak Ayu di Lorong Misi ND.
3: Ada Bung Loris yang di kawasan Israel, iya. Apa kabar? Lama tak bersua.
2: Bersua ya, okay.
3: Bersua dan bersua.
2: Kak Loris sibuk. Bung Loris juga di KM4 ya, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, mungkin juga
3: ada Ustaz Abdul Al yang ada di Maunura. Lama tidak dengar kabarnya.
2: Oke, Bang Ustaz mungkin sibuk ya bersama keluarga tercinta ini. Spesial juga untuk Kakak Lilin ya, Kakak Lita yang ada di Jalan Melati Ende. Selamat sore bersama keluarga tercinta ya. Dan spesial untuk anak Roy dan juga anak Alin ya. Oke, dan di seputaran Lorong Alfa Omega Ende semuanya, di sana ada Kakak Mary ya, ada Kakak Neva, juga ada Kakak Baldo, semuanya di sana. Selamat sore.
3: Sudah adakah yang bergabung?
2: Belum bergabung atau kita lagu lagi Kakak Ocha? Lagu ya?
3: Boleh.
2: Boleh ya, sambil menanti ini ya. Oke, ada lagu yang mau dihadirkan Kakak Ocha, mau pilih lagu apa?
3: Saya nggak tahu.
2: Oke.
3: Apa aja, ikut aja kayaknya.
2: Oke, kita aja ya. Aku hadirkan Mengundurkan Diri ya.
3: Kayaknya saya ada satu request di ABG Tua deh.
2: Oke, baik, siap. Fitri Karlina ya,
3: ABG Tua.
2: Ada lagi satu, siapa lagi?
3: Tapi fix ya, jangan ada yang tersinggung.
2: Oke, Ona Sutra ya, Misira. Kita dengarkan lagu dangdut ya, spesial untuk rekan kita Lali Karen yang masih standby bersama kita sore hari ini ya.
3: Lagi nunggu absennya dibuka. Okay. Kayaknya nunggu absen, kayaknya nunggu diampuni Tuhan atas semua dosa-dosa yang dilakukan. Sabar banget dari tadi.
2: Oke, baik. Kita spesialkan ya lagu Misara untuk Kak Lili Kara, Mengundurkan Diri ya. Untuk semua pendengar, kami belum mengundurkan diri walaupun lagunya sudah mengundurkan diri ya.
3: Dan ABG Tua buat siapa saja yang udah tua tapi ngerasa masih ABG.
2: Oke, semangat selalu ABG Tua.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Nasib.

0: dangdut.
1: Masih bersama Persatu RRI ND di sini dengan Kak Rosa dan Kak Kania. Adakah yang sudah bergabung?
2: Iya, halo.
1: Iya, halo. Dengan siapa dari mana?
2: Dengan Putra Mus, Kania.
1: Oke, baik Putra Mus.
2: Iya, Kania. Mau bisa gua apa, Kak?
1: Oke, lagunya ada Maggie Z, ada Imam S. Arifin, Gita Yubi, Inesentia, Ovi Sufianti, Elvi Sukesi yang tersisa.
2: Inesentia aja, Kak.
1: Baik, untuk siapa lagunya?
2: Oke, yang pertama buat Kania dan juga Kak Uca ya, bareng teman-teman di studio, selamat sore, selamat bertugas.
1: Oke,
2: buat teman-teman fans Pro Dangdut, dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, buat Kania dan juga Kak Uca, terima kasih, selamat bertugas.
1: Oke, makasih. Siapa tadi? Putra Mus ya, di Datu Mali.
3: Di belakang Putra Mus ada siapa, Kak?
1: Masih menyusul ya, kita masih beri kesempatan lagi satu telepon terakhir sebelum kita undur pamit dari Pro Dangdut untuk edisi sore hari ini.
3: Iya nih, masih ada Bujang Merana, itu belum loh, terus maunya kamu juga belum.
1: Apalagi gula-gula ya Kak ya.
3: Iya, gula-gula juga belum, masih ada 3-4 lagu ini.
1: Goyang jempol kelingking ya, gojeking. Dan pendengar sepertinya sudah
3: kita ada, sudah di penghujung
1: jumpa ya, penghujung acara kita ya saudara ini.
3: Gara-gara gak ada penelpon kita kok jadi blank ya.
1: Iya, soalnya sore hari ini ya mungkin
3: sinyalnya, kayaknya sinyalnya ada bermasalah. Ayo, karena bermasalah. Tadi pas masuk gabung terus putus. Gabung putus lagi, makanya kayaknya malas lah. Tapi sebenarnya kalau misalnya putus-putus gitu bisa WA aja, nanti kami bacakan kok.
1: Tapi kami tunggu WA ini, belum ada yang bergabung ya.
3: Males ngerti kali.
1: Terlalu panjang
3: karena yang di option juga banyak, satu halaman. Kayak mau bagi sembako aja, mau bagi bantuan sosial aja ini. Oke.
1: Baik, kita pamit ya Kak Uca.
3: Iya, saya Rosa Dalima, Katim siap penyiaran, Katim pemberitaan sore hari ini yang menemani kalian di edisi Dangdut sore hari ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 yang akan kami rayakan pada 11 September 2026 ini. Semoga RRI selalu jaya di udara. Kami minta doanya ya teman-teman sekalian pendengar setia RRI ND, agar RRI selalu diberi umur yang panjang, tetap di udara. Kalau di darat nanti kami nganggur semua. Kamu gak ada kerjaan lagi nanti jadinya.
1: Oke, yang pasti sekali di udara tetap udara ya.
3: Oke, kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Oma Cheryl, ada Mas Galuh, ada Mbak Ramlan, kemudian Mbak Sari, Putra Mus. Siapa lagi ya tadi?
1: Ada
3: Bapak Amanda.
1: Ibu Erlina.
3: Ibu Erlina. Terus ada Amelia, si bocil yang ada di Melati.
1: Iya, benar.
3: Terima kasih banyak juga Abang Zul, anak ganteng yang sudah request lagunya tadi paling awal yang kita sudah hadirkan. Terima kasih banyak untuk partisipasinya di sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bye-bye.

0: terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Sebuah kontemplasi dari Bung Karno untuk Oase Indonesia.

101 RRI Indie bisa Anda dengarkan adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta. Kami kutip dari laman komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tarmbackhoax.id. Setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi Muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Saudara, sekian cek fakta, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan.

sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi, dan

0: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini ya, kami dapat kembali hadir menemani Anda di aktivitas dalam sore ini ya. Sore ini tentunya di Florata. Sore ini bersama kami Pro 1 RRI ND. Baik pendengar, sektor peternakan menjadi salah satu peluang usaha yang terus berkembang termasuk di kalangan generasi muda. Dan di Flores Timur ya, semangat anak muda untuk terjun ke dunia peternakan mulai terlihat, yang mana salah satunya melalui usaha peternakan ayam kampung yang dikelola secara lebih modern dan juga produktif. Melalui inovasi pemanfaatan pengetahuan peternakan serta semangat kewirausahaan, para peternak milenial ini tidak hanya berupaya meningkatkan produksi tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Lalu pendengar ya, seperti apa perjalanan dan juga strategi mengembangkan usaha ayam kampung modern ini? Untuk mengetahui lebih jauh pendengar ya, sore ini telah bersama kami narasumber Julius Suban Mingu ya. Beliau adalah seorang peternak milenial dari Flores Timur. Kita sapa beliau ya sore hari ini. Halo Kak Julius, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Apa kabar sore hari ini Kak Julius?
2: Kabar baik, luar biasa.
1: Luar biasa, oke. Baik, Kak Julius ini bisa diceritakan terlebih dahulu ya kepada pendengar semuanya, bagaimana awal mula Kak Julius tertarik ya menekuni usaha peternakan ayam kampung.
2: Oke, jadi awal mulanya sebenarnya dari akumulasi kegalauan.
1: Kegalauan ya, oke okay deh.
2: Setelah habis kuliah, ini kita mau jadi apa nih? Nah, dan sama saya juga kuliahnya di bidang peternakan.
1: Iya.
2: Sehingga ketika pulang kampung melihat apa yang kita bisa lakukan di kampung. Karena mindset di kampung kan ketika kita melakukan usaha itu kan dikategorikan belum sukses.
1: Iya benar.
2: Sehingga kita mendobrak kebiasaan itu dengan melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu itu yang saya lihat potensi di punya wilayah itu adalah ayam kampung.
1: Iya.
2: Ayam kampung. Jadi di situ kita mulai pelihara ayam kampung lokal, jalan-jalan, kita riset, kita cari-cari informasi, kita temukan ada ayam KUB. Nah, disitulah kami mulai mengembangkan salah satu jenis ayam dari hasil persilangan 6 generasi oleh Badan Litbang Pertanian yang dinamakan Ayam Kampung Unggul Balitbangtan atau disingkat Ayam KUB.
1: Oke, okay. Ayam KUB, KUB biasanya, Ayam KUB ya?
2: Ayam KUB,
1: oh, ya. Oke, okay, sorry. Oke, okay, lanjut.
2: Nah, jadi dari awalnya dari situ, terus kami mulai dari satu box ke dua box, terus mulai istilah saya itu bagaimana kita menyebar virus, menyebar virus ke teman-teman atau orang lain. Jadi mulai ajak-ajak anak muda di sekitaran kampung, kita bentuk kelompoknya, terus mulai saya kasih mereka ayam, kasih mereka ayam untuk pelihara. Dari satu dua ekor mereka lihat produktivitasnya bagus, terus mereka mulai budidaya dalam jumlah mungkin 100 atau 200. Jadi ketika mereka mulai budidaya, mereka tidak punya lahan, saya beritahu bapak, bapak berikan mereka lahan untuk mereka juga bisa pelihara seperti saya. Jadi konsep saya seperti itu, bagaimana saya memfotokopi diri untuk teman-teman yang lain di kampung saya.
1: Kakak duluan ya, baru teman-teman begitu ya, kakak beri contoh dulu.
2: Betul, ya.
1: Iya, biasanya.
2: Nah, jadi bagaimana kita menjadi jawaban atas kegalauan mereka ketika ini?
1: Oke, berarti kegalauan kakak juga terbawa ya ke teman-teman ya. Tapi kegalauannya berhasil begitu kak ya. Nah, itu yang memotivasi kakak pertama ya.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa. Nah, sejak kapan usaha Kak Julius ya sebagai peternak ayam kampung dimulai dirintis dan bagaimana kira-kira perkembang usaha ini hingga saat ini, Kak?
2: Oke, siap. Jadi kalau cerita yang tadi kita ke belakang, awalnya terus kita masih kuliah.
1: Masih kuliah, iya.
2: Kita masih kuliah juga, kita sudah pelihara-pelihara ayam, waktu itu di Kupang. Di Kupang. Jadi ketika itu kita pulang ke kampung dari bekal yang ada, mulai kita kembangkan. Jadi kami start awal itu dari 2019. 2019 itu di Kupang. Terus tahun 2022 mulai pulang kampung. Dan mulai kembangkan di kampung sampai hari ini.
1: Sampai hari ini.
2: Dari populasi ya. Dari populasi yang mungkin mulai dari 100, 200 sampai kami punya populasi yang mentok dalam kandang itu di samping 1200.
1: Wow, luar biasa ya Kak Julius ya. Oke, nah pada awal merintis usaha ini, apakah Kak Julius ya kira-kira ada tantangan yang Kakak hadapi?
2: Kalau saya biasanya bilang begini, tantangan itu ada saya jadikan itu seni.
1: Oh, tantangan adalah seni ya?
2: Jadi, ya. Ya, bagaimana seni kita mengolah rasa yang kita.
1: Benar.
2: Jadi ketika kalau di ayam kampung itu tantangan terbesar adalah ketika penyakit. Penyakit ayam datang. Jadi biasanya musim-musim peralihan dari musim kemarau ke hujan ke musim kemarau seperti saat-saat sekarang. Nah, itu musim-musim ayam sakit. Jadi kita apali sedemikian rupa untuk kita bagaimana cara mencegah ketika kelender ayam sakit itu tidak tahu. Nah, jadi kalau kami di sini kehambatan yang kami miliki itu seperti itu.
1: Iya, jadi Kakak sudah tahu jadi, strateginya ya untuk mengatasinya.
2: Iya. Lumayan dari sekian apa pengalaman yang dimiliki kita sudah bisa melihat kalender musim ayam sakit.
1: Oke. Baik. Nah, Kak Julius dikenal mengembangkan konsep peternakan ayam kampung yang lebih modern. Ya, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan sistem modern dalam usaha yang Anda jalankan saat ini?
2: Jadi konsep yang kami miliki di sini gini. Bagaimana kita mempercepat produksi ayam?
1: Iya.
2: Mempercepat produksi ayam salah satu saya ambil contoh gini, kita gunakan mesin kertas. Nah, jadi masa eram ayam 21 hari itu kita bisa potong dengan kita masukkan telur ke mesin kertas. Nah, terus masa induk mengasuh anaknya itu kita langsung masukkan ke brooding. Itu brooding itu induk buatan, jadi kandang yang kita buat dengan lampu bolam lampu sebagai pemanas itu. Nah, sehingga tingkat produktivitasnya kita mempercepat itu. Terus bagaimana kita formulasi bahan pakannya. Nah, jadi pakan itu kita ambil dari bahan-bahan lokal yang kita miliki. Contohnya kami di Flores Timur itu jagungnya melimpah, Bu. Terus ikan kering. Kita ke pasar tuh ikan yang sudah busuk-busuk kita sih gratis.
1: Iya, soalnya Flores Timur tuh terkenal jadi, ya dengan ikan.
2: Jadi kita ambil itu, kita susun komposisinya, terus kita campur dan kasih makan ke ayam. Sehingga kita bisa hemat-hemat biaya. Jadi bagaimana kita beternak untuk dengan ala modern, kita bersentuhan teknologi. Dan contoh kayak tadi, dari teknologi pakannya kita susun sendiri, terus teknologi pemeliharaan dari mesin kertas, brooding sampai ke fase pembesaran. Jadi penerapan-penerapan seperti itu terus sampai ke pemasaran. Pemasaran kami sampai hari ini kami tidak pernah jual pasar-pasar tradisional. Kami menciptakan pasar sendiri dengan menggunakan media sosial. Jadi kami posting di Facebook, di story WA, di TikTok, atau di IG. Ketika orang tahu, mereka datang, kita share log, mereka datang, sudah kita transaksi di kandang. Jadi penggunaan media sosial itu yang mempermudah kami bertemu dengan pasar.
1: Baik.
2: Mungkin penerapan yang kami gunakan untuk teknologi di bidang ayam kampung mungkin seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa ya inovasi dan juga metodenya, apalagi pengelolaan pakannya juga sederhana begitu ya Kak Julius ya.
2: Ya, sederhana sekali karena kita ayam kampung.
1: Benar ya, ayam kampung kita tidak ayam ribet kampung, ya.
2: Memang kualitas kita berbeda di ayam-ayam jenis lainnya.
1: Ayam kampung juga tidak ribet kalau soal makanan begitu ya Kak ya.
2: Siap, ini mau daun-daun juga mereka makan, singkong juga mereka makan. Apa saja mereka bisa makan.
1: Oke, kalau sejauh ini untuk terkait dengan peluang pasar untuk ayam kampung di Flores Timur seperti apa Kakak?
2: Kalau peluang pasar hari ini saya bisa gambarkan bahwa pasar yang cari kami.
1: Oh, pasar
2: karena
1: yang cari.
2: Semakin tinggi permintaan sementara stok kita yang terbatas. Karena kalau di Flores Timur itu pasarnya itu dari versi budaya. Jadi ada budaya-budaya di sini yang membutuhkan ayam kampung yang dalam jumlah banyak.
1: Iya benar.
2: Nah, sehingga itulah pasar-pasar yang kita miliki, selain pasar-pasar yang mungkin sifatnya seperti hari raya atau kita potong dan kita titip ke minimarket.
1: Iya. Dan Kak Julius ya, kira-kira usaha ini juga Kakak melibatkan teman-teman atau masyarakat lainnya untuk membantu Kakak?
2: Siap. Jadi untuk yang ini saya kan 10 orang. Nah, kan 10 orang kami bentuk ini Afrofarm, jadi advokasi and research of rural farming development. Terus tahun 2023 kita ditetapkan sebagai pertanian swadaya oleh Kementerian Pertanian. Nah, sehingga untuk pergerakan kami sampai hari ini, kami 10 orang itu berkolaborasi sudah dengan 27 desa yang kami menggunakan 20% dana anggaran untuk ketahanan pangan itu untuk mengembangkan ayam KUB. Terus dengan ada 13 sekolah dan perguruan tinggi, terus dengan 15 para petani peternak muda yang kami bentuk untuk mereka jadi peternak-peternak baru gitu. Jadi restorasi kami selama ini dari tahun 2022 kami bergerak di kampung sampai hari ini kami sudah bisa berkembang ke desa-desa yang lain.
1: Luar biasa. Baik, Kak Julius, menurut Anda nih seberapa besar potensi peternakan ayam kampung ya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal?
2: Potensinya sangat luar biasa. Yang penting fokus. Fokus, karena ayam kampung ini dia tidak ribet untuk dipelihara. Kita kasih makan pagi saja, dia jalan peliharaan, sore dia baik bertengger. Enggak, ayam itu mungkin kita punya ayam tapi bisa-bisa tetangga yang pelihara. Nah, jadi kita ingin ayamnya saya, karena ayam itu tidak. Jadi ayam kampung potensinya sangat luar biasa, permintaannya sangat tinggi. Jadi saya mengajak anak-anak muda, khususnya di kalangan milenial atau Gen Z, ayo kita beternak untuk ayam kampung ini, karena selagi masih ada budaya, selagi masih ada tradisi adat hari raya yang besar, dan tingkatan populasi manusia yang begini cepatnya, itu permintaan ayam terus meningkat, apalagi ayam kampung ya Bu.
1: Iya. Dan juga adatnya juga menuntut itu ya, gunakan ayam kampung ya.
2: Iya, kalau kami di Flores Timur, adat ini yang menciptakan kami tetap ada.
1: Ya, Kak Julius, kira-kira ini bagaimana pandangan Anda terhadap minat generasi muda saat ini untuk terjun ya ke sektor peternakan seperti Kak Julius ini?
2: Bagi anak muda, mungkin mendengarkan suara ini atau karat mana saja, ayo kita tanggalkan gengsinya kita.
1: Iya.
2: Karena kalau kita mau bergerak, entah mau di bidang usaha apapun itu, yang penting kita punya niat yang dah mulai. konsep bisa semua orang buat, tapi memulai dari kecil, dari satu ekor, dia bertelur, bisa menetas anaknya 5 atau bahkan 6-7, dari situlah kita mulai. Jadi kita tanggalkan kita punya gengsi, kita mulai, kalau sebisa aja gini, ayo kita mulai berselingkuh. Iya. Jadi berselingkuh itu, mari kita senang lingkungan hidup.
1: Oh iya iya iya.
2: Ya, jadi ajak anak-anak muda untuk kita berselingkuh.
1: Ya, senang dengan lingkungan hidup ya. Menurut Gayulus nih, kira-kira apa yang perlu dilakukan agar lebih banyak anak muda ini tertarik ya menjadi peternak? Dan kira-kira nih Kak Ayulius ya, strategi apa yang dilakukan untuk mengembangkan usaha agar terus berkelanjutan?
2: Oke, siap. Jadi pertama untuk anak muda.
1: Iya.
2: Untuk anak muda, bahwa hari ini ketika ayam ini masuk ke sektor peternakan ayam kampung.
1: Iya.
2: Untuk mengakses informasi seperti ayam sakit atau pemasaran atau segala macam hal itu sudah bisa akses lewat HP. Jadi kita scroll media sosial itu untuk mencari informasi seperti ayam sakit, ngorok, obatnya apa. Nah, jadi semuanya sudah bisa kita akses lewat media sosial. Jadi jangan takut lagi untuk memulai usaha di bidang peternakan khususnya ayam kampung. Nah, itu yang pertama untuk anak muda. Terus yang kedua, bahwa bagaimana kita mengembangkan usaha ini ke depan. Untuk bisa tetap eksis, bahwa gini,
1: iya.
2: Jangan takut gagal.
1: Iya.
2: Kegagalan itu bumbu sebenarnya, sehingga apa bisa penyedap rasa lah, menambah supaya kita nikmat menjalani ini semua. Ketika ayam mati satu, yakin dan percaya pasti besok atau lusa yang lain bisa berkembang, menetas lebih banyak lagi. Yeah. Dan lebih banyak lagi terus. Mungkin untuk usaha ke depan dan motivasi ke anak-anak muda, jangan pernah takut, jangan pernah merasa gengsi, bahwa di ladang atau di kandang itu satu harapan yang besar, bahwa sebelum batu, kayu, kertas semua jadi makanan, di bidang pertanian dan peternakan tetap dibutuhkan.
1: Oke. Dan ini apakah ada rencana pengembangan kedepannya, misalnya peningkatan populasi ternak atau pengolahan produk turunan dari ayam ini?
2: Rencana ada, Ibu. Jadi untuk pengembangan pasti. Peningkatan populasi, karena saking tingginya permintaan, pasti kita meningkatkan populasi untuk menjawab sebuah permintaan yang kita dapat. Terus untuk hasil turunan kita uji coba. Kita uji coba apakah ini tentunya ayam ini bisa buat bakso atau bisa buat dendeng. Nah, kita uji coba, hanya kita belum bisa untuk ekspor keluar. Kita masih uji coba untuk intern di dalam agar kita bisa menemukan resepnya kita. Jadi kita belum bisa ekspor keluar, kita mesti dicoba di dalam untuk pengembangan turunan dari ayam kampung, kita daging ataupun telur.
1: Oke. Dan ini Kak Julius, kira-kira harapan Kak Julius ya terhadap dukungan pemerintah atau pihak terkait bagi peternak muda ini seperti apa?
2: Justru kami berterima kasih banyak kepada pemerintah yang selalu mendukung kami dengan caranya mereka masing-masing. Contohnya dari Pak Bupati, untuk Pak Bupati Flores Timur, terus dari Dinas Pertanian Peternakan, dari BPP Kupang, Kementerian Pertanian, dari Bapurida, yang selalu mendukung kami, para petani, para penyuluh, BPP, Pak Camat, itu selalu mendukung kami untuk mengembangkan usahanya kami. Entah dari peran serta untuk peningkatan sarana-prasarana, pembangunan jejaring, diskusi, itu selalu ada. Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah yang selalu mendukung anak-anak muda untuk bergerak di bidang peternakan ayam kampung.
1: Okay.
2: Nah, jadi untuk pemerintah dan khusus di wilayah saya, Sulawesi Timur, kami sangat apresiasi dalam mendukung anak muda mengembangkan sektor peternakan.
1: Oke, terakhir Kakak Julius di kebersamaan kita, kira-kira apa pesan Kak Julius bagi generasi muda yang ingin memulai usaha di bidang peternakan?
2: Oke, pesan saya bahwa di bidang pertanian atau bidang peternakan, bidang itu adalah bidang yang tidak pernah ingkar janji. Jadi ketika kita menanam atau ketika kita pelihara dengan cinta, kita akan menuainya juga dengan bersorak-sorai. Jadi bidang pertanian, bidang peternakan itu sebenarnya bidang yang dikerjakan butuh ketulusan. Karena ketika kita memelihara ternak, contohnya, kita tidak bila pelihara hari ini besok panen, tidak. Kita pelihara dari kecil yang baru menetas, perlahan-lahan sampai dia besar, sampai dia bisa berkembang biak. Itu butuh kesabaran mungkin sampai tahunan. Jadi butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Terus di bidang pertanian dan peternakan juga, bidang yang sesungguhnya siapa saja bisa bekerja. Entah dia dari golongan tua, dari golongan milenial atau generasi Z, bisa semua. Jadi butuh keikhlasan dan butuh ketulusan untuk mengembangkan bidang pertanian atau bidang peternakan. Dan jangan pernah merasa sendiri. Dunia hari ini jangan pernah berpikir cari saingan, tapi berpikir untuk berkolaborasi dengan siapa saja.
1: Baik.
2: Dan disitulah kekuatan di bidang pertanian dan peternakan. Kita tetap ada dan pertanian tidak pernah ingkar janji.
1: Iya. Baik, luar biasa ya closing statementnya dari Kak Julius di sore hari ini. Semoga kisah dan juga pengalaman Kak Julius dapat menjadi inspirasi ya, khususnya bagi generasi muda, bahwa sektor peternakan, apalagi peternakan ayam, juga memiliki peluang besar, begitu ya Kakak ya, untuk dikembangkan sebagai usaha yang produktif dan juga bernilai ekonomi. Terima kasih Kak Julius atas waktunya sore hari ini.
2: Salam Kakak.
1: Boleh, silakan.
2: Titip salam buat teman-teman di seluruh NTT yang dengan spirit hidup dari menghidupkan petani. Dari Timor, dari Sumba, dan seluruh Flores, teman-teman dari segala macam, di Dayaga Batas, di Sumba, di Kupang. Titip salam buat semua bahwa kita tidak pernah berhenti. Perjuangan kita tidak pernah selesai, bahwa Afrofarm itu advokasi and research of rural farming development. Jadi bagaimana kita mengadvokasi, kita melakukan penelitian untuk pembangunan pertanian di pedesaan. Titip salam untuk semua, hidup dari menghidupkan petani.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Julius, pesan yang sangat menarik. Banyak. Untuk semua generasi muda ya di NTT. Terima kasih sekali lagi, salam sukses.
2: Salam sukses selalu.
1: Baik pendengar ya, RRI NTT dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dalam program UMKM Bicara di Florata sore ini bersama Julius Subanmengu, peternak milenial Flores Timur, yang telah berbagi pengalaman mengenai semangat generasi muda dalam mengembangkan usaha peternakan ayam kampung secara modern dan berkelanjutan. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih, undur pamit di program UMKM Bicara. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya ya. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur. Bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini.

0: Hai Tina, Kopua jatuh ceria sekali nak. Ada berita bagus kah?
1: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali Sasa. Ini saya lagi bantu sepung kakak posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
0: Oh iya? Produknya apa saja Tina?
1: Ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50, di Jawa, di Kalimantan, Bali.
0: Tina, kenapa? Penasaran, memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
1: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete, rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
0: Wah, hebat ya?
1: Ya hebat lah Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.
0: Wah, keren dong.
1: Iyalah keren.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 7 September 2026. Dengan berita utama, longsor kembali tutup jalur selatan Wolotopo. Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan, Bajo, Cengkareng terdampak. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Enaone sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 02 Wita. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Enaone sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibat longsoran tersebut, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan belum dapat dilewati oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, kepada RRI mengatakan longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Ende, untuk penanganan material longsor.
3: Baik, terima kasih. Jadi harapan saya sebagai Kepala Desa Wolotopo dan warga masyarakat Desa Wolotopo sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah terkait dengan jalan untuk bisa melakukan pembersihan lanjutan jalan ini. Yang kami butuh di sini adalah alat berat. Walaupun memang manual pun itu pun tidak akan bisa selesai. Bagaimanapun kami sangat mengharapkan alat berat itu dari Pemda untuk bisa datangkan alat berat untuk bisa membantu kami di sini.
2: Pemerintah Desa Wolotopo berharap dukungan pemerintah Kabupaten Ende dapat mempercepat proses penanganan sehingga akses menuju wilayah selatan segera kembali normal. Pembersihan material longsor dinilai penting untuk membuka jalur transportasi yang menjadi akses masyarakat antar desa. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Laporan Epi Wahab.
4: Erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
5: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan Anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
4: Selain itu dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
6: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo, sepertinya memperhatikan dari arah angin yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur tenggara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya, karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
4: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blindspot NTT dan pengadaan KPID Award. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
7: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
8: Indonesia juga dikenal sebagai provinsi yang provinsi 3T yang terdepan, terluar dan tertinggal. Ini sering ada kesulitan-kesulitan bagi kita itu dari NTT. Nah, dengan kondisi demikian, di situ sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat vital bagi masyarakat NTT. Bagi kami di NTT, radio dan TV adalah urat nadi informasi, terutama saat bencana seperti gempa bumi. Memang dari radio lah yang telah penting untuk informasi soal perubahan.
7: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
9: Program radio itu kita bantu. Pokoknya radio bantu dari KPI World of Sender.
7: Baik Yopi maupun Gavriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. RRI Fest 2026 diramaikan dengan cek kesehatan gratis. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua nilai langkah ini dekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Laporan Christian Dimau.
10: Pelaksanaan RRI Fest 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua menghadirkan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merupakan kerjasama RRI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Umanen dan Puskesmas Kota Atambua yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua, Dr. Laura Sinti Bria menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun RRI Atambua bersama Puskesmas Kota Atambua dan Puskesmas Umanen dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis di depan mal pelataran publik Atambua. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dalam RRI Fest 2026 memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pemeriksaan tanpa harus jauh ke fasilitas kesehatan. Ia optimistis dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah awal untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
11: Terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis di lapangan umum Atambua. Artinya ini kita semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, tapi sambil olahraga atau sambil jalan-jalan di lapangan, kita sudah bisa sambil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang sederhana.
10: Dr. Cindy menambahkan program cek kesehatan gratis merupakan layanan pemeriksaan kesehatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengakses pelayanan CKG karena

0: Mbah, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. RRI Atambua, Kristen Dimbau melaporkan.
1: Forkopimda Kabupaten TTU melepas bantuan logistik bagi korban gempa Flores sebanyak 3 truk berisi sembako, tenda, pakaian, seragam sekolah, air mineral, susu formula, dan kebutuhan lainnya. Laporan Steve Kosat.
2: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama Forkopimda kembali melepas bantuan logistik untuk korban gempa Flores sebanyak 3 truk yang berisi sembako, tenda, pakaian seragam, air mineral, susu formula, popok bayi, pembalut wanita, senter, pakaian layak pakai, sabun mandi, sabun cuci yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo ditemani Wakil Bupati Kamilus Elu, Ketua DPRD Christophorus FST, Kapolres TTU AKBP Liana Papote, serta Dandim 1618 TTU Letkol RM Bambang Herianto. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana gempa Flores. Karena itu, Pemkab TTU dan Polres serta masyarakat TTU mengirim logistik yang mencakup kebutuhan pokok spesifik seperti susu formula, popok bayi, dan pembalut wanita serta tenda dan pakaian seragam karena sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
3: Truk ini kita harapkan bisa tiba secepatnya di Polres dan hari ini Kabupaten ND. Kemarin saya dan Kepolres dan wakil Kepolres ini menyerahkan secara simbolis bantuan fisiknya baru sekarang kita dorong, kemudian di Kabupaten Agateo kita kasih tunai. Kita berikan langsung kepada kabupatennya. Sembako nanti kita arahkan ke ND. Jadi penglihatan kita secara
2: simbolis. Berarti mungkin izin nominal macam sembako beras tadi itu berapa ton gitu?
3: Dia mix, jadi sesuai dengan kebutuhan malah. Sebenarnya kebutuhan mereka yang saya lihat kemarin pas saya didatangi sama Ibu Kapolres, ada anak-anak yang menyampaikan saya, menyampaikan Pak kami butuh seragam. Saya agak kaget juga butuh seragam. Jadi sebenarnya yang mereka butuh ini, kalau anak-anak itu seragam, yang kedua tenda dan kelengkapan sama senter. Jadi akhirnya kita cari yang bisa kita lihat kondisi di lapangan. Karena kita tidak mau juga memberikan sembako kemudian numpuk. Karena semua orang rame-rame memberikan itu. Jadi kita tanya langsung di lapangan apa yang kira-kira mereka butuh. Itu yang kita belanjakan. Karena kalau misalnya kita kasih duit semuanya di sana juga belanja kemana? Kemarin kita bagi dari 230 juta itu 100 kita kasih cash di Nagakeo, sisanya kita belanjakan dalam bentuk barang.
4: Itu termasuk ada seragam dan senter juga ya,
3: Pak. Ya. Seragam nanti kita tambahkan, lagi panggil Pak Kadis. Kalau ada sisa pembagian seragam kita untuk anak-anak SD, SMP di TTU, kita dorong untuk bantu mereka di
2: Sementara Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Papote menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan semua bantuan logistik ke ND. Bantuan tersebut akan dikirim ke Polres ND, kemudian bantuan akan didistribusikan oleh Polres ND yang lebih mengetahui titik-titik bencana yang belum tersentuh bantuan. Karena banyak tempat tertimpa gempa Flores, belum terjangkau bantuan, dan Polres ND lebih memahami lokasi-lokasi yang belum dijangkau supaya dibantu dan bantuan bisa tersebar merata. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar mengatakan sebanyak 102 ekor kuda yang ditemukan di Kapulot masih berada dalam pengawasan Polres Sumba Tengah sambil menunggu proses verifikasi bukti administrasi kepemilikan kuda. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
5: Kapolres Lombok Tengah AKBP Richard Siregar angkat bicara terkait keberadaan 104 ekor kuda yang ditampung di Desa Watu Asah, Kecamatan Memboro, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Timur.

0: Richard mengatakan, kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bergerak cepat telah menerima informasi mengenai keberadaan ratusan kuda tersebut. Pemantauan bahkan telah dilakukan anggota Polsek Mamboro sejak Sabtu sebelum tim turun langsung ke lokasi pada hari Minggu. Dari 104 ekor kuda tersebut, 2 ekor telah memiliki pemilik yang mengaku kehilangan anaknya. Pemilik kedua kuda itu telah membuat laporan polisi di SKPT Polsek Umburotogai karena ternak tersebut diketahui berasal dari wilayah Umburotogai. Kedua kuda yang sebelumnya diamankan di Polsek Mamboro kemudian dipindahkan kepada pemiliknya yang berdomisili di wilayah Polsek Umburotogai untuk mendukung dan memudahkan proses penanganan perkara yang sedang dilidik oleh Polsek Umburotogai.
1: Jadi mereka tidak bisa menunjukkan surat, kita ambil barangnya untuk dua kuda itu di Polsek Mamboro, kemudian baru kita serahkan ke Polsek URG, baru lanjut proses. Karena kita tidak bisa pelihara itu kuda di Polsek, harusnya kan nggak boleh, tapi kan karena kita hewan ini masih hidup dan pemiliknya sudah tahu, jadi kita serahkan. Nanti suatu waktu itu dijadikan barang bukti, kita bisa tarik sebagai barang bukti saja, kan hewan hidup. Dua sudah positif, LP, 102 lagi belum, tapi sesuai dengan press list dari Pemda, sudah keterangannya sudah ada semua. Kayaknya ada yang masih polos, tapi kami masih telusuri. Dan memang rencananya itu diperjualbelikan keluar pulau. Hanya saja kami konfirmasi dari Dinas Peternakan, untuk kuota kirim kuda keluar daerah sudah habis.
0: Richard menjelaskan pihak penampung mengaku hanya membeli kuda-kuda tersebut tanpa mengetahui bahwa kuda tersebut terindikasi masalah. Namun, saat diminta dokumen, mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan yang diperlukan. Polisi kemudian mengamankan kedua kuda tersebut untuk kepentingan proses hukum. Richard menegaskan, serta menghimbau kepada masyarakat Sumba Tengah dan sekitarnya, agar masyarakat yang merasa kehilangan ternak diminta segera membuat laporan polisi dengan membawa bukti kepemilikan agar perkara dapat diproses secara hukum. Dari Sumba Tengah, RRI Sumba, Jirlende terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendeta GKS Payeti dukung sosialisasi bahaya narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Pendeta GKS Payeti Yuliana Ataambu STH menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur, khususnya Satuan Reserse Narkoba yang telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba di tengah jemaat, terutama bagi generasi muda. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mengingat pemuda agar berani menolak dan menjauhi narkoba yang dapat menghancurkan masa depan.
4: Yuliana Ataambu STH Amin. Pendeta di Jemaat GKS Payeti mengucapkan terima kasih pada Polres Sumba Timur, khususnya Satres Narkoba Polres Sumba Timur yang sudah melakukan sosialisasi tentang narkoba di tengah persekutuan Jemaat Payeti, khususnya bagi generasi muda. Kami merindukan sosialisasi seperti ini, kita terus menerus mengingatkan kepada generasi kita, pemuda kita, jemaat kita, agar berani menolak, memberitahukan, mengingatkan anak-anak bahwa narkoba itu bisa membuat masa depan suram, membuat menghancurkan masa depan anak-anak.
3: Yuliana menegaskan gereja siap bersinergi dengan kepolisian dalam upaya pencegahan narkoba melalui berbagai kegiatan gereja maupun persekutuan rumah tangga. Menurutnya, edukasi dan penguatan kepada generasi muda harus dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap narkoba serta ikut mengingatkan sesama. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Longsor kembali tutup jalur selatan Bolotopo. Erupsi Anak Rakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat sore.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Pendengar Prosa dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami RRI ND, kanal informasi dan inspirasi ya. Dari kawasan Duren ND masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Aventino Fernandez. Saat ini pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Sika, ND dan Nagekeo bersama Prakirawan BMKG Sika Ibrahim Muasis.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Kak Ibrahim.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika ND Nagekeo hari ini Senin ya, 7 September 2026. Iya, Kak Ibrahim silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore buat yang tadi. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan kembali memberikan pembaruan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika ND dan Nagekeo yang berlaku untuk esok hari 8 September 2026. Untuk kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Dan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk tinggi gelombang laut di perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Tapi mengimbau kepada masyarakat dan potensi angin yang bersifat kering yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi yang lebih lengkap, masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
0: Baik, terima kasih Kak Ibrahim, informasi cuaca sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Dengarkan Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Setiap hari Rabu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Cerdas. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Bandara Wuno Pito Lewoleba di Kabupaten Lembata ditutup sementara akibat paparan abu vulkanik Gunung Lewotolog. Penutupan tersebut tidak berdampak pada penerbangan karena pada Senin 7 September 2026 tidak terdapat jadwal penerbangan di bandara tersebut. Kepala Bandara Wuno Pito Lewoleba Sudarmana mengatakan penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolog. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat operasional bandara untuk sementara dihentikan. Pendengar, penutupan berkaitan dengan keberadaan abu vulkanik yang berasal dari aktivitas Gunung Lewotolog. Otoritas bandara terus memantau perkembangan kondisi sebelum menentukan langkah operasional berikutnya. Informasi mengenai pembukaan kembali Bandara Wuno Pito Lewoleba akan menyesuaikan hasil pemantauan dan pertimbangan keselamatan penerbangan.

0: kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempat.

0: sore ini. Pos 1 RRI Indi.
1: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya RRI Indi mengumandangkan seruan azan maghrib. Allah.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, sholat terawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan diampuni dosa yang telah lalu dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka jumhur ulama mengatakan bahwa dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, dosa-dosa besar tidak diampuni dengan sebab amal salih saja, tetapi harus dengan taubat nasuha yang dilakukan oleh pelakunya.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan

tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
1: Moderasi beragama
0: hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Pendengar, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma meminta seluruh aparatur sipil negara ASN dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kondisi cuaca lebih panas dan kering. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan sumber air sehingga langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Joni mengimbau setiap rumah tangga memastikan ketersediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menghemat penggunaannya selama kondisi cuaca panas dan kering. Menurutnya, penghematan air menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketersediaan sumber air di tengah potensi kekeringan. Pendengar, Joni berharap langkah antisipasi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, ASN, dan masyarakat untuk meminimalkan dampak El Nino. Kewaspadaan sejak dini menurutnya penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta mencegah terjadinya kebakaran lingkungan.

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak

kehidupannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca tandanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan. Keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap.

0: Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.
1: 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sebanyak 1.133 warga di 22 lokasi di wilayah Flores mendapat pendampingan psikososial dari Keuskupan Agung ND bersama Caritas Indonesia selama 21 Agustus hingga 2 September 2026. Pendampingan tersebut menyasar masyarakat terdampak, terutama anak dan remaja, untuk membantu mereka menghadapi trauma, kecemasan, dan tekanan emosional selama masa pemulihan. Ketua Posko Tanggap Darurat Gempa Keuskupan Agung ND, RD Reginaldus Piperno, mengatakan pendampingan psikososial menjadi bagian penting dalam respons kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai RRI ND Jumat 4 September 2026 di Posko Keuskupan Agung ND PSE. RD Piperno menjelaskan pendampingan menjangkau di Kabupaten Nagekeo, masing-masing Airamo, Penginanga, Danga, Wewoloe dan Waikokak, Kecamatan Aisisa. Untuk ngada ada 7 lokasi masing-masing Saraseduh, Wolomeza, Sagalaga, Kecamatan Gelewa di SMKN Aimere, Kecamatan Aimere dan Hikon serta Ndeturua. Sementara di Kabupaten Ende meliputi Aigana dan Tanali, Bologai 2, Kecamatan Ende, Orakeri, Morokoja, Oja dan Otorajo di Kecamatan Nangapenda. Selain itu juga di Ngalupolo, Kecamatan Dona, Tiwusora, Kecamatan Lepem Busukilisoke, Watu Kamba, Kecamatan Maorole dan Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, RD Piperno berharap pendampingan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memulihkan diri, saling menguatkan dan kembali membangun harapan untuk menjalani kehidupan secara lebih baik. Dan untuk pemulihan masyarakat perlu memperhatikan kebutuhan fisik, emosional dan spiritual agar proses bangkit dapat berlangsung secara menyeluruh.

0: Wisata Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Saat malam mulai sunyi dan dunia perlahan terdiam, di antara jarak dan kenangan, rindu menemukan ruangnya sendiri.

Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di Florata sore ini ya. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Bagi sebagian warga yang rumahnya rusak akibat bencana, ya, tenda masih menjadi tempat berlindung. Hari berganti hari, ruang yang seharusnya hanya menjadi tempat tinggal sementara itu berubah menjadi rumah bagi keluarga yang belum memiliki pilihan lain. Di tengah keterbatasan ruang, panas dan dingin yang silih berganti, serta kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya pulih, persoalan lain perlahan muncul. Kesehatan menjadi salah satu hal yang ikuti pertaruhkan, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia. Kondisi tersebut menjadi perhatian Suster M. Ernesta CIY, tenaga kesehatan yang bekerja di klinik Santo Martin de Porres, Jalan Diponegoro ND, saat menjalankan pelayanan kesehatan di sejumlah lokasi terdampak bencana. Ia melihat langsung bagaimana kondisi tempat tinggal dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Suster M. Ernesta merupakan bagian dari tim pelayanan kesehatan dalam program Caritas Indonesia yang telah menjangkau sekitar 22 titik pelayanan. Menurutnya bahwa warga yang rumahnya rusak dan masih bertahan di tenda berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Pendengar, dimanapun Anda berada, harapan itu menjadi pengingat bahwa pemulihan setelah bencana bukan hanya tentang bagaimana masyarakat mendapatkan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Pemulihan juga tentang bagaimana mereka kembali memiliki tempat untuk tidur dengan aman, berlindung dari cuaca dan menjalani kehidupan dengan lebih sehat. Sebab bagi warga yang masih tinggal di tenda, sebuah rumah bukan sekedar bangunan yang berdiri kembali. Rumah adalah bagian penting dari proses untuk memulihkan rasa aman, menjaga kesehatan dan perlahan mengembalikan kehidupan mereka ke dalam keadaan normal. Pendengar, informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, Anda bisa mengaksesnya di laman rri.co.id. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Florata sore ini edisi Senin 7 September 2026. Saya Nona Nia bersama rekan operator Aven Fernandez undur pamit dari mendengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami tim Florata malam ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat bersantai.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

Tahukah Anda? Elang botak merupakan hewan yang suka hidup menyendiri dan setia pada pasangannya. Setelah kawin, elang botak akan tinggal bersama pasangannya hingga salah satu dari mereka mati. Beberapa jenis hewan bisa menjadi contoh romantis bagi manusia terkait kesetiaannya terhadap pasangannya. Pasalnya, hewan-hewan ini merupakan makhluk monogami alias hanya kawin dengan satu pasangan di sepanjang hidup mereka. Seperti elang botak contohnya, burung yang menjadi lambang negara Amerika Serikat ini merupakan hewan yang suka hidup menyendiri dan setia pada pasangannya. National Wildlife Federation menuturkan, setelah kawin, elang botak akan tinggal bersama pasangannya hingga salah satu dari mereka mati. Setelah kawin, keduanya akan mencari sarang dan bertelur di sana. Elang botak dapat bereproduksi setiap tahun.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu,

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik. Bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih

0: dan juga langsung kepada seluruh dunia. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris. Tidak sebagai presiden perdana menteri. Tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata-kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men praise for our victory.
1: Insinyur Soekarno untuk Oase Indonesia.

RI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa. Salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan panduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai,

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya ada

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Terlebih dahulu, saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Perjuangan dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di darah pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu ditanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara. Mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Dan mereka itu juga berharap pada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, dan memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Bahwa di atas persatuan itu, kita dapat mencapai dengan sekas-sekasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia.
4: Bung Hatta, untuk Oase Indonesia.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: arti dari motif lawung gajah, alat penunggang bagi para dewa. Lawung gajah ini khususnya bagi mereka yang menopause bisa kerja. Orang tua yang sudah usia lanjut.
1: Tenun ikat bagi warga masyarakat di Pulau Flores maupun NTT merupakan sebuah kearifan lokal warisan leluhur. Hampir setiap kabupaten memiliki motif dan corak tenun ikat masing-masing. Bahkan dalam satu kabupaten setiap wilayah juga memiliki motif sendiri. Motif tenun ikat Lio sebenarnya menceritakan segala bentuk kehidupan masyarakat yang diturunkan melalui cerita lisan secara turun-temurun. Adapun Dona, di desa Manulondo, nama sebuah tempat di Kabupaten Ende yang sejak dulu terkenal dengan kerajinan tenun ikatnya. Salah satunya adalah lawo atau sarung gajah yang nyaris punah. Teresia Ngeni, yang merupakan ketua kelompok tenun ikat tradisional Kapokale atau dalam bahasa Indonesia mengayomi saat dijumpai di pondok rumah sederhananya yang berdinding bambu, tangannya masih lincah mengikat motif di benang. Di usia senjanya, matanya pun masih awas memperhatikan jari jemarinya melilit tali dari daun gebang pada benang membentuk motif. Ia pun menjelaskan tentang filosofi dan tahapan pembuatan dari sarung gajah ini, yang konon katanya hanya dapat ditenun oleh wanita yang sudah menopause atau berusia lanjut.
0: Kalau kita bikin sarung, itu kita pertamanya itu benang dulu. Tapi misalnya ini seperti ini yang kamu butuhkan, ini maksudnya mesti dengan relunggoru. Jadi kita mesti kumpulkan benang ini kapas dulu. Kapas itu diproses dengan caranya pintal. Sesudah itu pintal baru di ini lungsi. Lungsi habis itu baru diikat. Sesudah ikat itu nanti misalnya seperti ini, kalau mau butuh motifnya gajah ya, jadi kita ikat motif gajah. Jadi kalau ini mana-mana saja ya, apa yang kita mau. Jadi kalau dengan alatnya seperti ini, alat apa, alboy lelu, goa dalam bahasa lokal, goa. Habis itu sesudah itu ikat. Goa itu dia punya alatnya itu namanya dao. Habis kalau yang untuk ini ikat itu alatnya namanya meka. Meka peru. Jadi atau alat atau petegi noot apa daun gebang tali boro. Jadi sesudah itu sudah ikat habis baru dibuka dan dicelup, celup biru. Sesudah celup biru, ini celup biru pakai pastel ini nilam, itu apa taru. Habis itu sesudah itu celup habis biru habis, ini dipasang lagi dengan alatnya itu meka, baru di atur motifnya. Atur motif habis, ini baru dibuka, angkat kembali. Habis itu baru ini proses perminyakan. Perminyakan itu dengan minyak kemiri. Misalnya kalau air abu dapur, ini minyak kemiri. Ini baru dengan bumbu-bumbunya. Bumbunya itu dari daun ini loba. Habis itu jemur. Baru ini celup dia sampai habis minyaknya itu yang kita sudah ukurkan itu satu gelas itu sampai habis. Misalnya kalau hari ini belum kering, belum habis, jadi ulang lagi sampai besok sampai selesai itu ukurnya minyak itu satu gelas. Jadi sesudah itu jemur sampai satu atau dua minggu, baru di ini celup lagi celup merah, celup merinda. Habis celup itu, sudah celup habis, ini celup itu sampai 8 kali. Dan 8 kali itu bukannya ini dalam satu kali tumbuk, bukan. Misalnya satu hari ini kita tumbuk, besoknya kita jemur, kering dulu, baru tumbuk lagi, baru celup lagi sampai 8 kali. Sesudah itu, kalau sudah selesai, dijemur kering sampai dengan 2 atau 3 bulan, kita baru ini buka. Baru dalam bahasa lokal di sini bilang dera. Buka tadi, dera. Habis itu baru dipasang lagi dengan alat untuk tenun. Mungkin ya kalau satu lembar itu bisa dengan ya sekitar 2 tahun lebih itu tuh.
1: Adapun keunikan lain dari sarung gajah ini juga diungkapkan oleh Katarina Dadi, sekretaris kelompok tenun ikat tradisional Kapogale yang dijumpai di pondok yang sama.
2: Motif lambung gajah ini dia tidak pakai sembarang, dan kalaupun pakai pada saat melayat orang mati, kepalanya mesti ke bawah dan kakinya ke atas. Kalau kepalanya ke atas, takut ini macam arwah orang mati itu akan ikut lagi dengan kita pulang ke rumah. Jadi kalau maknanya itu saat lambung gajah yang kita pakai pergi ini melayat orang mati.
1: Pendengar, untuk menghasilkan satu lembar sarung gajah tidaklah mudah. Membutuhkan proses yang cukup panjang, bisa memakan waktu sampai 2 tahun. Karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam dan proses pembuatannya secara manual. Adapun sanksi yang bisa terjadi ketika melanggar aturan yang dipercayai oleh masyarakat setempat, seperti yang diungkapkan oleh Teresia Ngeni.
0: Ikat sembarang karena kita tidak tahu, jadi ada sanksinya itu dari ini ikat sembarang itu lambung gajah. Seperti ini macam kena asam urat, atau ini tangan tuh gatal-gatal seperti orang kena kudis. Ya, seperti itu kalau ada itu sanksinya.
1: Pendengar, sayangnya kecantikan kain tenun ikat gajah asal Ndona ini terancam punah di tanah asalnya. Karena sulitnya mendapatkan bahan alami, proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu yang panjang, sehingga rendahnya minat generasi penerus. Di akhir perjumpaan kami, Katarina Dadi memiliki harapan yang besar untuk generasi muda agar dapat mempertahankan mahakarya alami yang nyaris punah.
2: Saya mengajak ini orang muda, wanita-wanita muda yang masih kreatif, supaya bisa mengembangkan atau bisa mempertahankan budaya tenun ikat di Desa Manulondo ini dengan kuat dan baik, biar motif-motif yang untuk tenun ikat di Desa Manulondo, di Ndona ini tidak punah, supaya kita punya kreatif atau budaya orang tenun ikat Ndona tetap berkembang dan jaya dan bertahan.

0: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.
1: Pemirsa dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
1: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
2: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
1: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang, dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi

0: diselesaikan melalui peradilan pajak, bukan peradilan tindak pidana korupsi, tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
1: 1. Menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
0: Sementara itu, Jait Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
2: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
0: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
5: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
6: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
4: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan

0: pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
1: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
2: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
3: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
2: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
4: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
2: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
5: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
6: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
5: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
2: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
7: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
8: Pagi belum sepenuhnya.
7: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
9: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
7: RRI Sintang dengan judul evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Punta.
10: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
7: RRI Pontianak dengan judul berpacu dengan angin kencang.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
7: RRI Palangkaraya dengan judul di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Melaboh dengan judul seragam dalam plastik tubuh berenang demi sekolah. RRI Makassar dengan judul gas melon di balik kemudi PT-PT.
12: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai raja jalanan Kota Makassar.
7: RRI Batam dengan judul suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam.
13: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
14: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
7: RRI Banjarmasin dengan judul menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
15: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
16: antrean panjang kendaraan di
7: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
16: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
7: Suara Kencana RRI 2026.

0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Babaus sebelum Porprov. Kan Porprov 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya tujuan ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda yang bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Babaus sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Salam, selamat malam bagi pendengar setia RRIND dimanapun berada. Bersama saya, Pendeta Firdaus Arianto Solofi de Mesa, Pendeta Gemit Salam ND. Sekarang ini kita berada dalam program Mimbar Agama Kristen. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk ada dalam program ini. Mengawali semuanya, saya mengajak kita semua untuk berteduh diri menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang empunya kehidupan, sejak matahari terbit hingga terbenamnya, kami begitu merasakan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, bahkan berkat-berkat daripada-Mu. Di saat malam tiba, kami mau sejenak duduk, berada di hadirat-Mu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon, ampunilah kami jika dalam satu siang berjalan, sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, Engkau mendapati kekeliruan yang kami buat. Engkau mendapati dosa yang kami lakukan. Karena dalam pengampunan-Mu itu, kami percaya bahwa kami kembali dilayakkan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena sesungguhnya kami siap mendengar firman kebenaran-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seluruh pendengar setia RRIND dimanapun berada, malam ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Sekali lagi saya ulangi, Yohanes 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Oleh karena itu, saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena itu, berbahagialah setiap kita yang setia dalam membaca kebenaran firman, mendengar firman, dan melakukan firman dalam hidupnya hari demi hari. Bapak Ibu pendengar setia RRI Endeh, hari ini kita sama-sama akan belajar dalam kebenaran firman berdasarkan Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Mengawalinya saya ada pada sebuah pertanyaan sederhana. Jika ada masalah, siapa yang akan datang untuk meminta maaf? Atau jika ada persoalan di antara sesama, siapakah yang akan terlebih dahulu rindu untuk memulihkan keadaan? Yang merasa bersalah ataukah yang merasa benar? Kebiasaannya yang merasa bersalah yang akan datang terlebih dahulu. Yang benar akan selalu menanti di rumah atau menanti kesempatan kapan yang bersalah itu akan datang. Dalam kebiasaan pula bahwa sesungguhnya apabila yang bersalah datang dalam lingkungan masyarakat, ada denda, baik itu denda yang ringan ataupun denda yang berat, tergantung persoalan yang terjadi. Akan tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pendengar setia RRI Ende, hari ini kita belajar tentang suatu proses bagaimana terjadi sebuah pemulihan. Bagaimana hubungan antar kebersamaan itu dapat berlanjut. Di sini, Yesus mau memberi teladan bagi saya dan Bapak Mama, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelopor atau perintis pemulihan keadaan. Sangat jelas bahwa Yesuslah yang punya inisiatif untuk bertemu dengan Simon. Yesus memberi teladan yang kuat untuk bertemu dengan Simon. Yesus berjumpa dengan Simon. Dan dalam perjumpaan itu, Yesus mendapati Simon ada dalam keadaan yang baik. Ayat 15 berkata, sesudah sarapan. Artinya bahwa Simon dalam keadaan baik. Simon dalam keadaan kuat karena telah makan. Dalam kekuatan fisik, dalam kekuatan tubuh, Yesus melihat bahwa ada pintu yang harus dibuka. Yesus mengetuk pintu hati Simon dengan 3 kali pertanyaan yang sama. Pertanyaan ini semestinya direnungkan oleh Simon. Pertanyaan mudah, mudah dijawab, tapi penting untuk direnungkan. Saya membacakan pertanyaan Yesus kepada Simon. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tiga kali pula Simon menjawab dengan pertanyaan yang sama. Yesus kembali menggugah hati Simon agar Simon benar-benar tidak hanya menjawab lewat kalimat, tetapi Yesus mau agar Simon menjawab juga dalam tindakan nyata. Pertanyaan pertama dan kedua, Yesus menggunakan kata kasih. Dalam terjemahannya, Yesus datang dan bertanya kepada Simon dengan menggunakan kata agape, kasih yang tulus tanpa mempedulikan apa yang sesama perbuat. Sesungguhnya Yesus mau sampaikan kepada Simon, bahwa di saat engkau mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, engkau lupa bahwa engkau sudah mengkhianati aku. Tetapi di sini Yesus tidak kembali mengungkit masa itu. Pertanyaan ketiga, pertanyaan tentang kasih juga. Tapi kata kasih yang Yesus pakai adalah kasih philo, kasih persahabatan untuk menjaga sebuah relasi. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, seluruh pendengar RRI ND yang setia, Yesus tidak mengungkit peristiwa yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Saya membacakan bagi kita semua. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Yesus melupakan pengkhianatan ini. Yesus melupakan penyangkalan ini. Yesus hanya ingin hubungan antara ia dan Simon kembali dipulihkan. Yesus menginginkan agar relasinya kembali dipulihkan. Pada perenungan yang pertama ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak berpikir, merenung, mungkinkah kita mampu meneladani Yesus dalam memperbaiki hubungan kita yang rusak? Mungkinkah kita mampu memperbaiki relasi kita dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan lingkungan kita, dengan masyarakat di mana kita tinggal? Mampukah kita menjadi yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan itu? Bacaan kita menasihati kita meneladani Yesus dalam memperbaiki hubungan itu. Kita jangan memposisikan diri sebagai orang yang benar atau yang paling benar, sehingga kita tidak mau menjumpai orang-orang di sekitar kita yang menurut kita bersalah. Bangunlah kembali hubungan itu dalam dasar kasih. Kasih persahabatan yang menjaga relasi, kasih yang tulus tanpa mempedulikan apa yang sesama perbuat. Demikianlah yang sudah Yesus lakukan kepada Simon. Begitu juga apa yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Bapak Ibu pendengar RRI ND yang setia. Hal kedua, di saat Yesus memulihkan hubungan yang keliru, hubungan yang salah yang Simon bangun atas penyangkalan, atas pengkhianatan. Dan di saat Simon sadar akan kesalahan, kekeliruan yang ia buat, maka Yesus terus memberi dia kesempatan. Yesus memberi kesempatan kepada Simon untuk memperbaiki kehidupannya. Dengan jelas Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus perkuat pada ayat yang ke-19, ikutlah aku. Yesus kembali mengajak Simon. Yesus tidak membuang Simon. Yesus tidak membuat ia menjadi jatuh dan hancur. Yesus tidak membuat ia menjadi manusia yang terpuruk karena pengkhianatan. Tapi Yesus memberi kesempatan sekali lagi kepada Simon untuk mengembalakan domba-dombanya dan juga untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu dan seluruh pendengar setia RRI ND. Poin kedua yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Yesus selalu memberi kesempatan kepada kita. Kesempatan yang kedua untuk kita setia mengikuti dia. Kita pun hendaklah meniru Yesus. Memberi kesempatan yang kedua kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Percayalah. Bahwa di saat kepercayaan itu datang, maka akan ada perubahan dalam hidup. Dan di saat kita pada hal yang sama menerima kesempatan itu, maka hendaklah kita menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita jangan lagi saling menyalahkan dalam kehidupan ini. Dalam rumah tangga kita, suami istri, orang tua, anak-anak, lingkungan kita, Yesus sudah mempersatukan kita semua dalam pengampunan yang total, dalam anugerah keselamatan itu. Karena itu kesempatan yang kedua kita berikan, tapi juga kita menerima kesempatan yang kedua untuk melanjutkan apa yang Yesus izinkan dalam hidup kita. Kesempatan ini membutuhkan komitmen bersama kita. Kesempatan ini mengharapkan sebuah motivasi yang berubah. Jangan sekali-kali menyangkali kesempatan itu. Jangan sekali-kali meniadakan kesempatan itu. Karena kesempatan itu akan membawa kita pada jalan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seluruh pendengar RRI ND yang setia. Dua hal yang menjadi perenungan kita pada malam ini. Hendaklah menjadi bagian hidup kita. Menjadi suluh dan pedoman. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi. Jadilah orang yang pertama kali memiliki kerinduan dan berinisiatif memperbaiki hubungan yang rusak. Hubungan yang salah, hubungan yang terhambat karena perilaku-perilaku kita. Jangan menunggu Yang kedua, ada kesempatan yang kedua bagi saya dan Bapak Mama. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, supaya hidup saya dan Bapak Mama tidak menjadi sia-sia. Roh Kudus ada. Roh Kudus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, seluruh pendengar setia RRI ND, kembali saya mengajak kita untuk ada dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan, penuntun pemelihara, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan malam ini. Kami kembali dinasihati dalam kisah Simon Petrus. Kami kembali diingatkan untuk menjadi pelaku utama yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan yang rusak, hubungan yang keliru sebagai suami istri, orang tua anak-anak, dan juga dalam kehidupan kami bermasyarakat. Baharuilah hati kami Tuhan, supaya dalam komitmen ini kami tidak lagi mengungkit kesalahan sesama kami. Karena demikianlah Yesus tidak mengungkit kesalahan Simon yang mengkhianati Dia, yang tidak lagi mengingat-ingat penyangkalan Simon. Terima kasih Tuhan. Kami pun dinasihati untuk menerima kesempatan yang kedua. Dalam kesempatan yang kedua, kami mau memperbaharui hidup kami, memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dimampukan untuk menerima kesempatan yang kedua ini. Terima kasih Tuhan. Di malam ini, hamba mendoakan pemerintahan negara Republik Indonesia, secara khusus pemerintahan Kabupaten Ende. Engkau telah memilih menempatkan hamba-hambamu yang duduk di pemerintahan Kabupaten Ende. Karena itu hamba mohon, Engkau berkati semua mereka. Engkau berkati dalam hikmat-Mu Tuhan, supaya dalam kesungguhan, dalam kerendahan hati, dan juga dalam berkat, mereka dapat memimpin kehidupan kami, masyarakat Ende di tempat ini. Engkau berkati RRI Ende, yang selalu menjadi alat-Mu untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati semua kru dan semua peralatan di tempat ini, sehingga benar-benar RRI Ende tetap menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati seluruh pendengar setia dimanapun berada, yang menaruh hati untuk mendengar pemberitaan saat ini. Ya Tuhan, jikalau Engkau dapati mereka yang dalam keputusasaan, maka hamba mohon, biarlah Engkau saja yang menjadi penolong yang setia. Engkau memberi kelegaan kepada mereka. Jika engkau dapati ada pergumulan-pergumulan setiap rumah tangga terhadap hubungan suami istri, terhadap pekerjaan, terhadap masa depan setiap keluarga, maka kami mohon dalam kuasamu, bantulah mereka sehingga mereka dimampukan untuk terus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Karena kami yakin bahwa di dalam pertolongan Tuhan ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Malam ini menjadi bagian hidup kami manusia. Kami akan beristirahat, melepas kelelahan tubuh kami dalam pekerjaan kami di saat matahari terbit hingga matahari terbenam. Oleh karena itu, biarlah kami beristirahat dalam penjagaan Tuhan. Engkau memelihara, Engkau menjaga, melindungi setiap anak-anakmu yang beristirahat malam ini. Dan biarlah esok hari menjadi hari pembuktian bahwa Engkau mengizinkan kami kembali menatap matahari pagi sebagai bukti bahwa Engkau berkuasa bagi kami. Sebagai bukti Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk terus melanjutkan kehidupan yang Engkau percayakan. Demi Kristus Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat, kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar setia RRI ND, demikianlah mimbar agama Kristen malam ini. Bersama saya, Pendeta Firdaus Arianto Solafidemesa. Kiranya Yesus yang adalah firman yang hidup akan terus memelihara, akan terus menjaga, memberkati kita semua, dan damainya akan hadir di sini yang mendengar saat ini. Amin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: detik sebelum pertempuran dimulai, Laut Aceh menjadi saksi pertempuran antara Laksamana Malahayati, pimpinan perempuan legendaris Aceh, dan Cornelius de Houtman, komandan armada Belanda. Laut ini mengingatkan kita pada keberanian yang tak lekang oleh waktu.
1: Wahai prajurit, kita hampir tiba di perairan pelabuhan. Armada Belanda sudah dekat. Semua prajurit siap menghadapi mereka. Kita tidak akan mundur, bahkan jika harus mengorbankan nyawa.
2: Saya siap, Laksmana. Kemenangan adalah milik kita. Mereka akan tahu betapa kuatnya kita perempuan Aceh.
3: Kami siap, Laksmana.
1: Laut ini adalah saksi perjuangan kita. Disinilah kita akan menunjukkan bahwa tanah Aceh tidak akan pernah tunduk pada penjajahan. Perjuangan kita adalah kehormatan bangsa dan kemerdekaan kita.
2: Allahu Akbar. Perempuan Aceh bersama-sama kita akan berdiri tegak, Laksamana. Kami siap berperang demi tanah ini, demi kebebasan.
3: Allahu Akbar.
1: Ingat, Hasna. Pertempuran ini bukan hanya untuk kita. Ini adalah untuk generasi yang akan datang. Untuk masa depan Aceh yang bebas dari penjajahan.
2: Untuk Aceh, untuk kemerdekaan Laksamana.
3: Untuk Aceh!
1: Kalian semua, persiapkan diri. Jangan gentar. Kita akan buktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita menuju kemenangan.
2: Hidup mulia atau mati syahid.
4: Laksamana Malahayati, kita tidak perlu berperang. Aku sudah cukup bernegosiasi dengan Raja Aceh. Mengapa harus berperang? Aku hanya ingin menguasai perdagangan rempah.
1: Aku bukan hanya pemimpin di atas kapal ini, Cornelis. Aku membela tanah airku. Perdagangan bukan alasan. Kehormatan bangsa ini yang dipertaruhkan.
2: Kita berjuang untuk kemerdekaan, bukan hanya untuk...

0: Di tengah angin kencang dan deburan ombak, Laksamana Mala Hayati dan pasukannya menghadapi pilihan sulit. Cornelis de Houtman dengan rasa percaya diri yang tinggi mencoba meredakan pertempuran dengan tawaran damai. Namun bagi Mala Hayati, ini bukan sekedar soal perdagangan rempah. Ini adalah tentang masa depan bangsa Aceh, tentang melawan penjajahan dan mempertahankan kehormatan. Di atas kapal itu, pertempuran menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme yang tak henti-hentinya mengancam tanah air mereka. Laksamana Mala Hayati menolak tawaran itu. Bagi dirinya, tidak ada pilihan lain selain berjuang untuk kebebasan. Pasukan Indong Bale yang terdiri dari 1000 prajurit perempuan tak gentar. Mereka tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk generasi Aceh yang akan datang. Sementara itu, Cornelis de Houtman yang terlena oleh anggapan superioritas Belanda tidak menyangka akan menghadapi perlawanan yang begitu gigih dari pasukan yang dipimpin oleh seorang wanita.
1: Mereka lebih banyak dari kita. Kita harus mundur.
2: Tidak, Don. Prajurit, kita akan terus berjuang. Belanda tidak akan pernah kalah dari wanita seperti mereka.
3: Hasna, prajurit, ayo kita serang mereka dengan segala kekuatan kita. Siap laksamana, hidup mulia atau mati syahid. Serang!
0: Sengit yang berlangsung di atas kapal, Laksamana Mala Hayati menunjukkan keberaniannya. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia berhadapan langsung dengan Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu. Mala Hayati akhirnya berhasil mengalahkan Cornelis yang akhirnya tewas di tangan sang pahlawan Aceh.
2: Tidak mungkin. Bagaimana seorang wanita bisa mengalahkan aku?
1: Tuan, kenapa Tuan? Tuan, bertahanlah Tuan. Tuan, tidak!
3: Ini adalah bentuk keyakinan Cornelis. Aceh akan tetap bebas. Tidak ada yang bisa menghentikan perlawanan kami.
0: Meski Cornelis de Houtman dan armada Belandanya berusaha keras, kekuatan tekad dan semangat juang Laksamana Mala Hayati bersama para prajurit Aceh tak bisa dipatahkan. Kemenangan ini menegaskan bahwa perlawanan Aceh terhadap penjajahan tak akan pernah berakhir.
3: Pasukan! Hari ini kita telah mengalahkan mereka, tapi perjuangan kita belum selesai. Aceh akan terus berdiri tegak melawan penjajahan.
4: Untuk Aceh, untuk kemerdekaan.
0: Perjuangan Laksamana Mala Hayati, pahlawan wanita Aceh, menjadi kisah yang tak terlupakan dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan. Laut Aceh menyaksikan keberanian yang tak mengenal kata menyerah. Dan kisah ini akan

0: Pendengar RRI di manapun berada, selamat malam, selamat bermalam minggu untuk Anda ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Terima kasih dan juga bagi Anda yang di streaming kami rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat malam dan semoga malam Anda menyenangkan ya pendengar. Terima kasih juga yang selalu setia bersama kami di malam hari ini dari tadi pagi dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar di program Komunitas Bicara untuk Anda di edisi malam ini ya, kami akan hadirkan kembali terkait dengan Komunitas Seniman Tato Maumere atau PSTM. Untuk kita ketahui bersama, di balik komunitas ada berbagai ide-ide kreatif ya, untuk kita ketahui bersama di malam hari ini. Nah, untuk mengetahui ini nanti kita akan hadirkan bersama dengan narasumber kita, ada Kakak Dodi Parera sebagai Ketua Komunitas. Ya, pendengar, sebelumnya kita ketahui bersama begitu ya, bahwa berawal dari semangat berkarya dalam komunitas seniman Tato Maumere, lahirlah ide kreatif untuk mengembangkan bisnis sablon kaos. Dan memang dunia tato ini identik ya dengan seni gambar, karakter, dan juga kreativitas, menjadi inspirasi untuk menghadirkan desain-desain unik ke media yang lebih luas dan juga mudah dinikmati masyarakat. Nah, dari komunitas inilah tentunya muncul gagasan bahwa karya seni itu tidak hanya bisa dituangkan di kulit, tetapi juga dapat menjadi identitas dan gaya hidup melalui desain kaos yang kreatif dan bernilai jual. Nah, dengan mengandalkan kemampuan desain dan juga promosi, bisnis salon kaos ini menjadi ruang baru bagi para seniman untuk terus berkarya, memperkenalkan identitas lokal sekaligus membuka peluang usaha kreatif bagi komunitas. Ya, bagi Anda yang masih penasaran ya, untuk itu kita langsung saja sapa, ada Kakak Dodi sudah terhubung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat malam Kakak Dodi.
1: Selamat malam Angel.
0: Iya.
1: Kita jumpa kembali ya, Kak.
0: Iya, kita jumpa kembali di udara kedua kalinya ya gitu ya, Kak ya.
1: Iya, ini kedua kalinya Angel ya.
0: Baik, terima kasih Kakak Dodi, bagaimana kabarnya di Maumere?
1: Kabar baik, Kak Ezel. Ini beberapa hari belakang ini sempat hujan, intensitasnya agak tinggi, tapi sekarang sudah tidak lagi.
0: Sudah aman, oke, baik.
1: Sudah kembali ke
0: mode awal.
1: Sudah panas lagi.
0: Oke, Kakak Dodi, malam hari ini senang sekali kami kembali sapa di udara dengan topik yang tentunya sangat menginspirasi juga ya bagi anak muda ataupun generasi muda, bahwa cerita di balik komunitas dan ide kreatif. Baik, dan sebelum kita ke topik yang kita mau bahas gitu ya, bagaimana nih pengalaman dan juga aktivitasnya selama ini nih Kakak Dodi di komunitas Tato Maumere?
1: Kami memang beberapa saat ini masih dengan kesibukan masing-masing, jadi kita belum sempat bertemu langsung, tapi komunikasi kita di grup WA salah satunya itu masih terjalin dengan baik. Dan dalam waktu dekat, teman-teman seniman tato dari Maumere, saya dari saya tahu ada dua anggota komunitas yang akan mengikuti kegiatan event tato bersama di Upah.
0: Luar biasa.
1: Akan kesana kan?
0: Iya, kegiatannya nanti di Kupang begitu ya Kak Dodi?
1: Ya, di Kupang. Betul kan?
0: Oke, baik. Semoga.
1: Kalau saya salah, skalanya mungkin nasional mungkin. Kalau saya tidak salah.
0: Oke, mantap sekali ya. Dan ini diundang begitu ya, Kak Dodi? Komunitas Seniman Tato Maumere.
1: Komunitasnya diundang.
0: Oke, luar biasa. Dan semoga ini juga bisa menjadi hal baru ya untuk teman-teman di Komunitas Seniman Tato Maumere. Baik, Kak Dodi, kita ke usaha dan juga bisnis yang menarik perhatian juga ya di malam hari ini. Dan tentunya banyak orang mengira bahwa usaha sablon itu tidak harus harus punya mesin cetak sendiri begitu. Tetapi usaha yang Kakak Dodi pegang ini justru lebih fokus pada pembuatan desain dan juga promosi begitu ya, Kak ya. Halo?
1: Ya, betul kan? Ya.
0: Oke.
1: Benar kan, Angel, ya?
0: Betul. Dan kenapa memilih ini begitu, Kak Dodi? Boleh diceritakan.
1: Awalnya memang tertarik, kemudian mencoba ke bisnis sablon kaos ini dari rekan komunitas, ada sekitar 2 orang yang bergerak di bidang sablon kaos begitu. Jadi mereka meminta kesediaan saya juga untuk bisa ikut serta juga, dan saya menyambut baik yang mereka tawarkan, karena mereka yang sudah benar-benar memiliki keahlian dalam proses sablon, saya kemudian berpikir bahwa oke lah, karena sudah ada komunitas yang punya keahlian itu, maka saya akan coba terlibat untuk lebih fokus ke mendesain. Jadi mendesain secara digital, kemudian hasilnya itu yang dipromosikan. Apabila ada yang tertarik, kita misalnya kita data dulu, penuhi kuota tertentu, kemudian dicetak. Karena memang ada komunitas jenis sablonnya sablon manual, sehingga prosesnya memang panjang, kemudian perlu ada kuota, ada limit kuota untuk pemesanan. Jadi dengan desain tertentu yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi, itu perlu misalnya sampai 1 lusin baru dicetak. Jadi saya lebih nyaman untuk terlibat dengan proses desainnya.
0: Iya. Itu, Kak. Oke, baik. Menarik sekali nih, Kakak Dodi. Dan pastinya bagaimana memastikan juga nih desain bagus dan laku di pasaran nih, Kakak Dodi?
1: Dari pengalaman nih, Kak, yang kami rasakan, memang kita kalau terjun ke satu usaha itu tidak bisa hari ini kita pasarkan, besok tidak lagi.
0: Iya, dan betul.
1: Dengan semakin terlibat, dengan semakin menjalankan usaha tersebut, kita kemudian makin tahu seperti apa gitu kan. Jadi yang terlihat juga bahwa baju kaos ini juga menunjukkan identitas.
0: Iya.
1: Biasanya yang menggunakan itu mau siapapun yang melihat bisa tahu gitu.
0: Iya, iya.
1: Kira-kira dia seperti apa dengan apa yang dia kenakan. Jadi itu yang coba kami sesuaikan. Kami lihat kira-kira dengan kondisi konsumen yang misalnya ada di Kota Maumere, kami memang lebih memilih yang ada di Kota Maumere, sehingga lebih mudah untuk mengetahui keinginan konsumen dan juga memasarkan. Jadi kami lihat kira-kira, jadi desain seperti ini cocok tidak dengan keadaan masyarakat? Apakah bisa diterima atau tidak?
0: Iya, iya.
1: Sebenarnya kami coba dengan melemparkan dulu desainnya. Desainnya yang paling mudah bagi kami, status WA dulu atau ke Facebook. Sehingga kalau ada yang memesan, baru kami datang pemesanannya. Setelah cukup kuotanya, baru kemudian kami cetak. Begitu kan?
0: Iya, baik. Dan kalau misalnya kita bicara tentang soal tren gitu ya, Kakak Dodi, menurut Kak Dodi sendiri ini lebih baik mengikuti desain yang sedang viral kah, atau memang justru membuat ciri khas sendiri begitu, Kakak?
1: Yang paling baik, karena kita memang butuh juga gitu, Pak, yang sedang viral. Tapi jangan juga, jangan sampai kita kehilangan identitas.
0: Oke.
1: Jadi kita perlu pintar-pintar bagaimana kemudian memadukan yang tren dengan apa yang tetap jadi identitas kita, sehingga yang sudah tahu kita, yang sudah tahu produk kita seperti apa, sudah langsung mengerti, oh ini dari brand yang sering kita ambil ini bajunya gitu.
0: Iya. Jadi memang kadang banyak desainer pemula begitu ya, memang yang semangat membuat karya tetapi justru melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan selain itu juga nih Kakak Dudi, menurut Kakak Dudi sendiri nih, apa kesalahan yang paling sering terjadi begitu ya dalam desain kaos ini nih Kakak?
1: Kadang-kadang yang saya rasakan itu adalah ketika kita merancang, biasanya kan alat yang digunakan yang kita komputer itu biasanya kan yang memang sesuatu yang kita lihat di layar gitu. Dan kadang-kadang yang di layar itu kemudian ketika dipakai di badan manusia yang mobilitasnya tinggi gitu, sering gerak apa gitu kan, mungkin mempengaruhi juga kan, sehingga memang yang penting itu adalah desainnya sederhana, kemudian yang lebih benar-benar menyatu konsumennya. Kesederhanaan itu yang sebenarnya lebih penting.
0: Iya.
1: Ya. Jadi kalau seandainya kita buat desainnya yang terlalu rumit, gambarnya misalnya terlalu banyak, atau tulisannya juga kecil-kecil, terlalu banyak juga, akhirnya mengaburkan gitu kan apa yang mau kita sampaikan dengan kaos, dengan desain. Dan itu memang harus harus diperhatikan, jangan keliru.
0: Iya, baik. Dan tentunya ini juga melalui ide kreatif yang dilakukan begitu ya Kak Dudi ya.
1: Ya, benar.
0: Dan selain itu juga kita masuk di bagian strategi promosinya yang dilakukan dan juga media sosialnya apa begitu. Nah, iya, Kakak Dudi, dalam bisnis kaos digital sekarang ini kan mock-up ataupun visualisasi desain kaosnya secara digital sering digunakan. Dan menurut Kakak Dudi, mock-up itu penting atau tidak nih begitu ya?
1: Penting sekali itu kan. Jadi mock-up memungkinkan yang ingin membeli desain kita itu dia punya gambaran, nanti hasil cetak bajunya akan seperti apa gitu. Jadi itu sangat membantu. Kita juga sistemnya karena sistemnya pre-order. Jadi dipesan dulu, baru dicetak, maka mock-up ini yang membantu sekali komunikasi dengan ke pelanggan. Karena kita tidak bisa bawa hasil yang sudah dicetak pelanggan. Mock-up ini yang membantu mereka untuk melihat, you know, nanti jadinya akan seperti apa. Jadi memang penting sekali.
0: Iya.
1: Kehadiran mock-up.
0: Selain dengan penting juga nih, bagaimana kita bisa meyakinkan orang beli ini dengan hanya lihat mock up ini begitu ya Kakak Dudia?
1: Ya. Jadi yang dari pengalaman juga sebenarnya Kak. Jadi kita juga ini sebenarnya keperilaku konsumen pada umumnya. Yang jadi daya tarik, daya jualnya itu adalah mungkin kesan eksklusifnya, juga mungkin narasi-narasi yang dibuat terkait dengan desain itu. Jadi kita tidak bicara hanya soal baju kaosnya. Ketika konsumen mengetahui bahwa mereka adalah sedikit orang yang menjadi orang pertama yang menggunakan desain tertentu, itu kan bisa jadi keinginan beberapa konsumen itu kan. Jadi mereka merasa bahwa desain kita itu ya eksklusif gitu kan. Mereka bangga gitu kan, orang lain tidak pakai misalnya. Kami cetak satu lusin atau dua lusin itu kan bukan produk kebanyakan.
0: Iya.
1: Produknya jumlahnya terbatas, 12 lembar, 24 lembar. Jadi itu juga membuat mereka merasa bangga. Mungkin begitu juga sih. bisa dari strategi. Dan cuma yang penting apa yang terbuat di di desainnya. Itu yang benar-benar memiliki daya tarik untuk pelanggan mau
0: membeli gitu.
1: Membeli ya.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan selain itu juga nih Kakak Dodi, yang harus kita ketahui juga apa yang menjadi penting ya, atau ukuran yang paling penting dari promosi desain baru ini nih.
1: Kami biasanya ukurannya itu adalah bukan soal siapa yang memberi menanggapi, misalnya di status WA atau di Facebook, bukan soal berapa banyak begitu yang menanggapi, memberikan reaksi
0: gitu. Iya,
1: tapi yang paling penting kami tahu bahwa desain ini, desain tertentu itu banyak peminatnya, itu adalah desain tertentu baik itu adalah dengan lihat siapa yang bertanya untuk mau ambil, untuk mau beli,
0: untuk mau pesan.
1: Jadi dibandingkan misalnya 100 yang kasih reaksi akan lebih baik, akan jadi ukuran yang pantas kalau seandainya ada 10 yang sudah menanyakan harganya berapa, proses pemesanan seperti apa nih.
0: Iya.
1: Jadi bisa dilihat dari situ kayaknya.
0: Oke, baik Kakak Dodi. Dan tentunya juga ini melalui promosi di media sosial. Apakah strategi pemasaran berbasis kelangkaan efektif begitu ya? Dan juga mengapa demikian ya Kakak Dodi? Terkait dengan pemasarannya.
1: Siap-siap Kak. Jadi dari pengalaman gitu kan, dari kami ketika coba memasarkan produk, kami melihat bahwa ketika misalnya kita sampaikan bahwa sudah memenuhi kuota gitu, atau tinggal dua lagi sudah memenuhi kuota dan kami tidak cetak lagi gitu. Itu kan membuat rasa ingin memiliki makin tinggi gitu. Jadi karena itu yang kami alami. Jadi dengan menerasikan bahwa desain kami ini dicetak terbatas hanya satu atau dua lusin, itu membuat pelanggan itu makin ingin, keinginan untuk membelinya makin tinggi.
0: Oke.
1: Atau misalnya kita sampaikan bahwa karena ini pre-order, pesan dulu kemudian baru dicetak, kita sampaikan bahwa pemesanan hanya akan sampai tanggal tertentu. Karena kita melihat juga kemampuan pasar gitu kan. Kita punya pengalaman juga ketika misalnya kita luncurkan desain, ada mungkin yang memang berkeinginan untuk mengambil tapi belum punya dana yang cukup. Jadi ketika kita beri atas waktu, mereka kemudian gitu, mungkin kayak mengumpulkan dananya. Jadi sebelum benar-benar dicetak, dia sudah punya dananya, jadi kemudian memesan. Jadi dengan buat jumlah limit pemesanan atau kita sampaikan bahwa hanya selama berapa hari, itu mungkin kalau istilah sekarang gitu kan, istilah FOMO, fear of missing out. Jadi takut gitu kalau selalu tidak kebagian, kemudian cepat-cepat.
0: Iya.
1: Ambil juga.
0: Baik. Ini juga hal yang menarik ya Kakak Dodi. Dan selain itu juga nih, platform media sosial apa nih yang paling tepat ya untuk promosi kaos ini selama ini nih Kakak?
1: Mengikuti tren sekarang gitu Kak. Yang mungkin platform yang baik itu adalah
0: TikTok ya.
1: Yang ya TikTok, Instagram juga masih lah kayak.
0: Instagram ya.
1: Misalnya ya atau bisa juga di reels-nya Facebook, itu masih ada lah kan. Jadi kita ikuti tren sekarang yang misalnya dengan lihat video pendek yang bisa di scroll terus gitu kan. Jadi itu penting juga. Jadi platform-platform arus utama itu kan mainstream, Instagram, TikTok, sekarang TikTok gitu kan. TikTok atau Facebook itu merupakan tempat yang bagus gitu.
0: Yang paling utama itu di Facebook ya, Kak.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang itu memang video itu yang kuat gitu kan. Karena biasanya banyak kan melihat juga sampai kemudian ada desain itu seperti apa, cerita di baliknya. Bagaimana proses cetaknya gitu. Nah itu juga kan menarik banget. Gitu kak.
0: Iya baik. Menarik sekali nih kakak Dodi. Dan sejauh ini juga nih, bagaimana menetapkan harga jual dari kaos ini nih kakak?
1: Nah ini juga kadangkala kami lihat bahwa bagaimana proses promosi ya itu juga menentukan gitu kayak. Misalnya kita berupaya untuk menginformasikan, kita sekalian mengedukasi bahwa misalnya jenis kain baju yang kami pakai adalah yang baik, yang adem, yang tebal. Dan itu yang tetap kami jaga. Kemudian narasi yang kami buat, cerita yang kami buat di desainnya itu yang kuat, menceritakan identitas kedaerahan. Itu yang kayaknya jadi ciri khasnya desain kami gitu kan.
0: Ya, ini juga langkah. Ya. Oke. Okay.
1: Dan juga karena proses sablon sendiri kan. Sekarang ini banyak sekali cetak digital gitu ya. Jadi sablon ini juga punya pasarnya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ciri khasnya yang kuat dibandingkan dengan cetak digital
0: oke okay.
1: Ya
0: ada perbedaan harga juga ya.
1: Ya perbedaan harga kemudian lebih apa ya kan, lebih seperti tidak kebanyakan gitu kan. Jadi kalau yang cetak digital itu kan mesin ya kan. Kalau sablon dengan cetak tangan itu punya keistimewaannya sendiri mungkin gitu kan.
0: Kualitasnya begitu ya kak. Iya.
1: Iya.
0: Oke okay, baik. Dan selanjutnya juga adakah risiko proses cetak dipegang pihak ketiga nih kakak Dodi? Apakah ada juga ya, mitigasinya ya. Seperti apa?
1: Iya. Yang pengalaman itu adalah kita biasanya dengan teman yang saya percayakan untuk cetak, teman yang punya kemampuan untuk mencetak untuk sablon manual itu, biasanya juga punya banyak orderan ketika masuk punyanya saya, dia juga cetak, ya mungkin ada kekeliruan 1-2 huruf gitu kan, yang mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi itu juga mempengaruhi persepsi klien gitu kan ya. Jadi itu juga yang biasanya terjadi, gitu kan. Dan biasanya saya tidak melulu ke satu tempat untuk cetak. Saya juga coba lihat tempat yang lain yang memungkinkan gitu kan. Jadi kadangkala saya ke bersama teman satu komunitas dengan tuntutan tertentu desain, saya mungkin berpindah ke tempat cetak yang lain gitu.
0: Oke, dan ini juga ini juga hal yang perlu diperhatikan begitu ya Kak Dudi ya.
1: Iya. Dan yang paling penting juga kalau yang teman yang cetak sablon manual itu keunggulannya dia, dia ada proses yang istilahnya proofing. Jadi biasanya ya proofing. Jadi sudah ada desainnya, dia coba cetak untuk lihat hasil akhirnya. Dia coba cetak sablon itu manual, dia cetak sudah kelihatan hasil akhirnya. Biasanya itu didiskusikan dulu dengan kita. Ya, sudah ada proofingnya. Proofing ini tidak terhitung,
0: biaya
1: dalam biaya. Tidak terhitung dalam biaya. Jadi hanya untuk menunjukkan ya akhirnya seperti ini. Kalau kita lihat sama-sama sudah oke, berarti dicetak masal, dicetak semuanya begitu. Jadi sudah ada proses itu juga. Biasanya proses itu yang sangat menentukan.
0: Iya, baik. Iya. Di waktu kita yang masih beberapa menit lagi begitu ya Kakak Dodi. Iya. Bagaimana jika desain ini memang harus diperhatikan jika desainnya dibajak, apa yang diambil langkah pencegahannya nih?
1: Sebenarnya saya lebih lihat ke sisi positifnya. Ketika ada yang bajak, nanti desain kita diakui itu bagus sampai kemudian dibaca gitu. Sehingga daripada kemudian hanya mau mengklarifikasi bahwa ini punya kita, orang lain ambil desain kita, saya lebih memilih untuk menyampaikan kepada klien. Mereka yang mungkin sudah sering ambil produk dari kita, menekankan kepada mereka soal kualitas yang baik, kemudian layanan, kedekatan yang sudah terbangun, dan itu yang tidak bisa diberikan oleh mereka yang membajak. Begitu Pak.
0: Iya, dan pastinya di sini kita kan butuh orang yang beli ya Kak Dodi ya. Dan kadang ada yang mengatakan pembeli adalah raja, begitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, langkah apa nih yang dilakukan? Yang kadang menurut

0: Mendengar perwakilan dimanapun berada, saatnya kami akan temani Anda ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memorial lewat lagu. Dan mendengar malam hari ini di ruang rindu, kami akan menghadirkan lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu di era 70-an hingga 80-an ya. Di antaranya ada lagu dari Angel Puff dengan Mengapa Kau Lakukan, kemudian juga Muklas Ade Putra dan Maya Angela dengan Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku, kemudian Endang Estorina Benci Tapi Rindu, Pance Pondang dengan lagunya Yang Pertama Kali, kemudian Kus Plus Andaikan Kau Datang. Ada juga Trio Ambisi Jangan Sampai Tiga Kali, Helen Sparinga dengan Di Saat Aku Ingat Dirimu, kemudian Rani Simbolon dengan Jangan Salah Menilai, dan Seandainya Aku Punya Sayap dari Rita Butar-Butar. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya di line telepon 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786. Kami nantikan ya gabung-gabung Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar, sepertinya kita langsung ke penelpon ya, biar tidak terbuang percuma nih waktunya nih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo juga Ruang Rindu, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Ibu Yohana.
0: Iya, ini dengan yang ada di Dona kah?
1: Iya, betul sekali Ibu.
0: Apa kabarnya Bapak Maksi?
1: Baik.
0: Oke, Bapak Maksi malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Mau minta lagu dari Kus Plus, tapi kalau bisa judulnya jangan lagu itu. Judulnya Kau Datang Lagi. Tadi kan ada Kau Datang tuh. Tapi ini diganti Kau Datang Lagi.
0: Oke, saya coba cari dulu ya kalau tidak
1: ya, ada.
0: Ya, ada
1: lagu itu. Jadi bisa diputar dulu lagu itu.
0: Oh, oke, Kau Datang Lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau dia tidak datang lagi kita panggil ya.
1: Panggil Ibu Yohana saja.
0: Baik, salam-salamnya malam hari ini untuk siapa nih?
1: Selamat malam untuk Ibu Yohana bersama rekan di Dari Kaca, untuk Naima di Momere, untuk Pak Waru, Hasil di Waria, terus Mama Seri di Buanawa, Ibu Yuli di Jolok, Mama Yardi, Mama Oce, terus Sabe Lordes.
0: Oke.
1: Okay. Moris. Itu saja, Bu Yohana. Terima kasih, selamat malam dan selamat kembali. Nanti pulang, hati-hati.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat Bapak Maksi yang ada di Indona ya. Minta lagunya Kus Plus, Kau Datang Lagi. Baik, akan saya hadirkan ya. Tapi kita nantikan lagi nih ya penelpon berikutnya, sebelum kita ke Kus Plus dengan Kau Datang Lagi ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat malam, selamat berapa saja ya, untuk semua pendengar nih dimanapun berada. Teristimewa ya untuk pecinta Ruang Rindu nih, buat Oma Ceril, buat Bung Oris, buat yang ada di Maumere semuanya ya.

Bung Marcel, apa kabarnya? Om Papi juga selamat malam ya, yang ada di Woluwaru ini. Saya belum pernah dengar suaranya nih. Oke, setelah Bapak Maxi ya, siapa lagi nih yang ingin bergabung malam hari ini? Saya buka kesempatan ya. Oma Cheryl nih, apa kabarnya? Buat Teteh Dinda juga ya, malam hari ini ditunggu nih deringan telepon ya dari

seberang lautan ya. Ditunggu ya gabung-gabungnya malam hari ini. Dan pendengar, sekali lagi ya saya bacakan lagu-lagu yang akan hadir di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Angel Puff dengan Mengapa Kau Lakukan. Kemudian Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku dari Muklas Ade Putra dan Maya Angela. Enang Estorina Benci Tapi Rindu. Pancepona dengan Yang Pertama Kali. Kus plusnya saya ganti ya dengan lagu permintaannya Bapak Maxi ya, Kau Datang Lagi nih. Kemudian juga ada Trio Ambisi ya, lagunya Jangan Sampai Tiga Kali ya. Kemudian Helen Sparingga dengan Di Saat Aku Ingat Dirimu. Rani Simbolon dengan Jangan Salah Menilai. Kemudian Seandainya Aku Punya Sayap dari Rita Butar-Butar. Kita langsung ke Kus Plus dulu, Kau Datang Lagi untuk Anda.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

dia juga ada Endang Estorina dengan Benci Tapi Rindu. Sebenci-bencinya kita ya, tapi tetap masih menyimpan rindu nih, seperti kata Endang Estorina ya. Tapi saya tidak benci ya. Malah saya rindu nih suara-suara dari pendengar Pro 1 malam hari ini ya. Sebelum tidur, mari bergabung ya di ruang rindu malam hari ini. Buat penghuni durian nomor 1 juga ya, selamat malam, yang ada di tenda darurat juga. Di bagian pemberitaan ya. Kita ganti dengan pemberitaan, dengan penderitaan ya malam hari ini. Mereka lagi bekerja. Kemudian di sebelahnya saya juga ya, ada teman-teman dari Pro 2. Kita masih di tenda darurat semuanya nih ya. Untuk para pendengar ya, yang saat ini nasibnya seperti kami juga, masih berada di kamp pengungsian, masih berada di tenda-tenda darurat. Selamat malam dan tetap menjaga kesehatan ya, walaupun kita masih di tenda darurat.

pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar Purwosa dimanapun berada, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. 33 menit telah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada Trio Ambisi, Jangan Sampai 3 Kali, kemudian Helen Sparinga ya.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

0: pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan cerita. Semoga lagu-lagu malam ini menemani langkah Anda menuju istirahat. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu berikutnya.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie FM 100,5 MHz, Lembata.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di Florato malam ini ya, menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Saya akan memberikan beberapa tips ya, bagaimana agar bangun pagi Anda tepat waktu ya, tanpa alarm. Nah, untuk bisa bangun pagi tanpa alarm sesuai jam biologis tubuh dengan menerapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, serta pastikan Anda mendapatkan cahaya matahari di pagi hari dan tidur dalam lingkungan yang nyaman dan gelap ya. Nah, untuk itu Anda perlu jaga kualitas tidur dengan tidak mengkonsumsi kafein, alkohol, dan melakukan olahraga teratur, serta hindari penggunaan gadget sebelum Anda tidur. Nah, bagaimana nih cara bangun pagi agar tidak kesiangan ya, tanpa harus menyetel alarm di malam hari. Pendengar, apabila banyak hal yang perlu diurus pagi hari, maka perlu Anda ketahui ya cara agar bisa bangun pagi dan juga tetap segar. Yang pertama itu perlu cari tahu dahulu ya, berbagai alasan kenapa sampai tidak bisa bangun pagi hari dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Kemungkinan penyebabnya itu adalah tidak

Anda harus tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari ya. Ini adalah suatu keharusan agar jam biologis tubuh teratur. Nah, ini juga menjadi cara bangun pagi yang utama jika Anda ingin mendapatkan jadwal tidur yang baik dan juga melatih diri Anda untuk bangun lebih awal. Kemudian juga hitung mundur ya, sebanyak jumlah jam tidur yang Anda butuhkan dari jam berapa, kemudian Anda juga perlu bangun di jam berapa. Tambahkan juga 1 jam lagi untuk persiapan tidur, karena meski sudah ada di kasur, kemungkinan juga pasti jarang ya bisa langsung tidur. Pastikan untuk tetap pada jadwal tidur setiap hari ya, termasuk hari libur, dan tubuh pada akhirnya akan mulai bangun pagi secara alami, bahkan tanpa bantuan alarm.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Pendengar dimanapun berada, untuk mendapatkan tidur yang baik dan juga bangun pagi tanpa alarm, nah Anda perlu memanfaatkan cahaya matahari ya. Segera setelah bangun, Anda bisa membuka gorden dan biarkan sinar matahari pagi masuk ke kamar Anda ya. Karena cahaya alami membantu mengatur ritme sirkadian Anda. Ciptakan juga lingkungan tidur yang nyaman ya. Pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk, dan juga tenang untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Hindari kafein dan juga alkohol ya. Bila Anda tidur di malam hari, agar besok paginya bisa bangun tepat waktu dan tanpa harus membunyikan alarm. Nah, kurangi atau hindari konsumsi kafein serta alkohol beberapa jam sebelum tidur ya, karena hal ini dapat mengganggu kualitas tidur. Kemudian batasi penggunaan gadget nih pendengar. Cahaya dari layar gadget ini dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat Anda ngantuk. Jadi batasi penggunaannya sebelum tidur atau bila perlu ya, 1 jam sebelum Anda tidur. Dan lakukan rutinitas menenangkan ya, seperti membaca buku atau mandi air hangat untuk mempersiapkan tubuh agar bisa mendapatkan tidur yang nyenyak.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursted, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, geliat kan?
7: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut di dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
0: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Kristen Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

0: Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi 8 September 2026. Saya Christian Senda ditemani operator studio Aventino. Selamat menikmati hari baru ya pendengar RRI, kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih boleh menikmati hari baru ya dengan udara yang segar dan tentunya berbagai harapan doa yang kita panjatkan untuk selalu kita jalani hari ini. Semoga semuanya berjalan baik, aman, dan lancar. Dan bersama Prosatu RRI ND, pendengar RRI, kami akan hadirkan kembali serangkaian acara di Florata pagi ini untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini, pendengar RRI, hingga nanti jelang pukul 23.55 menit waktu Indonesia Tengah. Florata pagi akan hadir hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian acara, lagu-lagu hiburan, dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Kita awali jumpa kita pagi hari ini dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan tema Kasih yang Memulihkan Kehidupan. Dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11 bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, Elpidus Lau Esfil. Selamat mengikuti.
1: Jika Anda belum mencari

kasih yang memulihkan kehidupan. Selamat pagi para pendengar Prosatu RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi 8 September 2026. Para pendengar Prosatu RRI ND terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas kasih dan penyelenggaraannya, kita masih diberi kesempatan untuk mengawali hari yang baru ini. Sama saudaraku, para pendengar Prosatu RRI ND terkasih, dalam perjalanan hidup, kita semua pernah mengalami luka. Ada luka yang terlihat dan ada luka yang tidak terlihat. Ada luka karena kehilangan orang yang kita cintai. Ada luka karena kegagalan. Ada luka karena dikhianati. Ada luka karena perkataan orang lain. Ada pula luka yang kita simpan begitu lama, sehingga kita sendiri lupa kapan luka itu mulai terasa. Namun pagi ini, melalui sabda Tuhan, kita diajak untuk percaya bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh kasih Tuhan. Karena itu, renungan Mutiara Pagi Katolik hari ini mengambil tema kasih yang memulihkan kehidupan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada pagi hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Ada yang bangun pagi dengan hati penuh sukacita. Ada yang memulai hari dengan penuh harapan. Namun, mungkin ada pula di antara kami yang bangun dengan hati yang berat. Ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang sedang memikirkan kesehatan orang yang dicintai. Ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan. Ada yang sedang terluka karena hubungan dengan sesama. Dan mungkin ada pula yang pagi ini merasa sendirian. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semuanya. Tidak ada satupun pergumulan kami yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Engkau mengetahui air mata yang tidak sempat kami ceritakan kepada siapapun. Engkau mengetahui doa-doa yang hanya mampu kami ucapkan dalam hati. Engkau mengetahui kerinduan kami untuk hidup lebih baik. Karena itu, pada pagi ini kami mohon, jamahlah hati kami dengan kasih-Mu. Pulihkanlah kehidupan kami. Sembuhkanlah luka-luka batin kami. Kuatkanlah mereka yang sedang lemah. Berilah pengharapan kepada mereka yang sedang putus asa. Berilah jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang juga mampu membawa kasih dan pemulihan bagi orang lain. Bimbinglah kami agar melalui renungan pagi ini, kami semakin mengenal kehendak-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi pelita bagi langkah kami
sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil Suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Di tempat itu, ada seorang laki-laki yang tangan kanannya mengalami kelumpuhan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memperhatikan Yesus dengan seksama. Mereka ingin mengetahui apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Mereka sedang mencari alasan untuk dapat menyalahkan Yesus. Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka. Kemudian ia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan kehidupan atau membinasakannya?" Yesus memandang mereka semua. Kemudian ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan tangannya menjadi sembuh. Tetapi orang-orang yang melihat peristiwa itu justru menjadi sangat marah. Mereka mulai membicarakan apa yang dapat mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudara para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, hal yang menarik dalam Injil hari ini adalah sikap Yesus terhadap orang-orang Farisi. Mereka melihat penderitaan orang lain, tetapi perhatian mereka bukan kepada orang yang menderita. Mereka lebih sibuk mencari kesalahan Yesus. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Terdalam kehidupan sehari-hari,

mengalami persoalan keluarga dan berkata, itu akibat kesalahannya sendiri. Kita melihat seseorang yang ekonominya sulit dan berkata, dia kurang bekerja keras. Padahal kita tidak mengetahui seluruh cerita hidupnya. Kita tidak mengetahui air mata yang ia sembunyikan. Kita tidak mengetahui perjuangan yang sudah ia lalui. Kita tidak mengetahui doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita, jangan cepat menghakimi. Belajarlah melihat dengan kasih. Kasih tidak berarti membenarkan semua kesalahan. Kasih juga tidak berarti membiarkan kejahatan. Tetapi kasih berarti melihat manusia sebagai manusia. Menegur dengan kasih. Mengampuni dengan bijaksana. Menolong ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berubah. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Apakah kita memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada orang Farisi. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Setiap hari kita memiliki pilihan. Ketika seseorang menyakiti kita, kita dapat memilih untuk membalas atau mengampuni. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, kita dapat memilih untuk peduli atau berpura-pura tidak melihat. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita dapat memilih untuk mempermalukannya atau membantunya memperbaiki diri. Ketika kita mendengar gosip, kita dapat memilih untuk menyebarkannya atau menghentikannya. Ketika seseorang datang kepada kita dengan persoalan, kita dapat memilih untuk mendengarkan atau mengabaikannya. Dengan demikian, kehidupan iman tidak hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan di dalam gereja. Iman juga terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain setelah kita keluar dari gereja. Sama saudaraku, iman terlihat di rumah. Iman terlihat di tempat kerja. Iman terlihat di jalan. Iman terlihat dalam cara kita berbicara kepada pasangan. Iman terlihat dalam cara kita mendidik anak-anak. Iman terlihat dalam cara kita memperlakukan orang tua dan tetangga. Iman terlihat dalam cara kita memperlakukan mereka yang miskin, lemah, sakit, dan tersisih. Karena itu, pagi ini Yesus mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kehadiran saya membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik? Atau justru sebaliknya? Apakah orang menjadi lebih kuat setelah berbicara dengan saya? Apakah

keluarga saya merasakan kedamaian karena kehadiran saya. Apakah orang yang sedang kesulitan menemukan harapan ketika bertemu dengan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi sangat penting. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, jika kita membuka mata dan hati, kita akan menemukan bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan pemulihan. Ada orang yang tangannya tidak lumpuh secara fisik, tetapi hatinya sudah kehilangan kekuatan. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya kelelahan. Ada orang yang masih tersenyum, tetapi sebenarnya sedang menangis di dalam hatinya. Ada orang yang setiap hari terlihat kuat, tetapi sebenarnya membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya ada di sini untukmu." Ada orang yang membutuhkan makanan. Ada yang membutuhkan pekerjaan. Ada yang membutuhkan pengampunan. Ada yang membutuhkan kesempatan kedua. Ada yang membutuhkan teman bicara. Membutuhkan doa. Ada juga yang hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Maka, janganlah kita hanya bertanya, siapa yang dapat membantu saya? Tetapi, marilah kita juga bertanya, siapa yang hari ini dapat saya bantu? Jangan hanya bertanya, siapa yang mengasihi saya? Tetapi bertanyalah, siapa yang hari ini dapat saya kasihi? Sama saudara dan saudariku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, kita mungkin berpikir, saya bukan orang kaya, saya tidak punya banyak uang, saya tidak punya jabatan, saya tidak bisa melakukan hal-hal besar. Tidak apa-apa. Karena untuk membawa kasih Tuhan, kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal yang sederhana. Hari ini, mungkin ada anggota keluarga yang perlu kita dengarkan. Dengarkanlah. Mungkin ada orang yang sudah lama tidak kita sapa karena sebuah persoalan. Sapalah. Mungkin ada seseorang yang pernah melukai kita. Cobalah membuka pintu pengampunan. Mungkin ada orang yang sedang sakit. Kunjungilah jika memungkinkan. Mungkin ada seseorang yang sedang kehilangan semangat. Berikanlah kata-kata yang menguatkan. Mungkin ada orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bantulah sesuai kemampuan. Mungkin ada seseorang yang sedang jauh dari Tuhan. Jangan hakimi dia. Doakanlah. Kasih yang memulihkan kehidupan seringkali dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, sebelum kita mengakhiri mutiara Katolik pagi ini, marilah kita membawa beberapa ajakan sederhana. Pertama, lihatlah orang di sekitar kita dengan mata kasih. Jangan cepat menghakimi. Cobalah memahami sebelum menilai. Kedua, jadilah pembawa pemulihan. Jika kita dapat menghibur,
hiburlah. Jika kita dapat menolong, tolonglah. Jika kita dapat mengampuni, ampunilah. Jika kita dapat menguatkan, kuatkanlah. Ketiga, jangan takut datang kepada Tuhan dengan luka kita. Kita tidak harus terlihat sempurna di hadapan Tuhan. Datanglah apa adanya. Tuhan mengetahui kelemahan kita dan tetap mengasihi kita. Keempat, mulailah dari keluarga. Jangan mencari kesempatan berbuat baik jauh-jauh jika di rumah sendiri masih ada orang yang membutuhkan kasih kita. Sapa keluarga kita, dengarkan mereka, berikan waktu, berikan perhatian, dan jangan terlalu pelit untuk mengucapkan terima kasih, maaf, saya mengasihimu. Tiga kata sederhana itu seringkali mampu menyembuhkan luka yang sudah lama. Dan yang kelima, jadilah tanda kehadiran Tuhan bagi orang lain. Ketika seseorang bertemu dengan kita, semoga ia merasa lebih berpengharapan. Atau ketika seseorang berbicara dengan kita, semoga ia merasa diterima. Atau ketika seseorang sedang jatuh, semoga kita menjadi orang yang tidak menertawakannya. Dan kita selalu mengulurkan tangan kasih kepadanya. Karena mungkin saja Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan seseorang bukan secara kebetulan. Mungkin kita adalah jawaban dari doa orang tersebut. Sama saudara, para pendengar Pro 1 RRI terkasih, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita Yesus yang tidak tinggal diam melihat penderitaan orang lain. Ia melihat, ia mendekat, ia berbicara, ia menyentuh, ia memulihkan. Dan Yesus mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Di dunia yang kadang penuh dengan kritik, jadilah pembawa penguatan. Di dunia yang mudah menghakimi, jadilah pribadi yang penuh belas kasih. Di tengah banyaknya luka, jadilah pembawa penyembuhan. Di tengah keputusasaan, jadilah pembawa harapan. Dan ketika kita sendiri sedang terluka, jangan lupa bahwa ada Tuhan yang selalu siap menerima kita. Maka, marilah kita mengingat satu kalimat sederhana untuk kita bawa sepanjang hari ini. Kasih yang sejati tidak hanya melihat luka, kasih berusaha memulihkan. Semoga hari ini kita menjadi tangan Tuhan bagi sesama, menjadi senyum Tuhan bagi seseorang, menjadi jawaban Tuhan atas doa seseorang. Dan semoga melalui kehidupan kita ada orang yang kembali percaya bahwa hidup ini masih memiliki harapan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kasih tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata. Kasih harus menjadi tindakan. Kasih harus menyentuh. Kasih harus menguatkan. Kasih harus memulihkan.
Tuhan Yesus, kami membawa kepada-Mu semua luka yang ada dalam kehidupan kami. Luka yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Luka karena masa lalu. Luka karena kehilangan. Luka karena penolakan. Luka karena pengkhianatan. Luka karena kegagalan. Luka karena perkataan orang lain. Dan luka yang mungkin kami ciptakan sendiri karena kesalahan dan dosa kami. Tuhan, jamahlah kami. Pulihkanlah kami. Berilah kepada kami hati yang baru. Ajarlah kami untuk mengampuni. Ajarlah kami untuk melepaskan kepahitan. Ajarlah kami untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan terutama dengan Engkau. Tuhan, jadikanlah hari ini sebagai hari di mana kasih-Mu hadir melalui diri kami. Semoga ada hati yang kami hibur. Semoga ada orang yang kami kuatkan. Semoga ada luka yang kami bantu sembuhkan. Semoga ada orang yang kembali memiliki harapan karena perjumpaannya dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. Kami percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu jauh untuk Engkau jangkau. Karena itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudaraku, para pendengar Prosatu RRI ND terkasih. Semoga hati kita selalu menjadi tempat yang nyaman bagi kasih Tuhan dan bagi sesama. Saya pamit dari hadapan Bapak Ibu para pendengar sekalian. Sampai jumpa kembali dalam Renungan Mutiara Pagi Katolik berikutnya. Tetaplah setia dalam doa, tetaplah kuat dalam iman, tetaplah hidup dalam kasih. Tuhan memberkati. Salam.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan,

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: kami. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Hendi menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Sari Berita. PMI tembus desa terpencil, bawa layanan kesehatan dan pulihkan trauma korban gempa. Kadin ND fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Bersama saya Christian Seda, kita ikuti berita selengkapnya. Palang Merah Indonesia PMI bersama relawan salurkan bantuan kemanusiaan di sejumlah desa terpencil di Kabupaten Ngada. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Sulit dan penuh tantangan, Palang Merah Indonesia bersama relawan menembus sejumlah desa terpencil di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Mereka datang membawa pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, sekaligus pendampingan psikologis bagi warga yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7. Tim PMI dan relawan dilepas secara resmi oleh Bupati Ngada, Remunus Bena. Sebelum keberangkatan, Bupati bersama Ketua PMI Cabang Ngada memeriksa langsung bantuan kemanusiaan yang akan dibawa kepada warga. Perjalanan menuju lokasi pelayanan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena tim harus melewati medan ekstrim untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Pendamping pusat PMI Sahbudi mengatakan pelayanan hingga ke desa terpencil merupakan bentuk pengabdian PMI bersama dokter, perawat, dan relawan. Kehadiran PMI diharapkan dapat membantu warga yang terdampak gempa melalui pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
3: Akan menyisir desa-desa yang terisolasi bersama dengan tim dokter dan perawat beserta relawan, sehingga kami namakan menjadi My Medical, My Adventure, Pak. Karena medannya, begitu kita ngeliat medannya, ya ini lumayan berat katanya. Sehingga kami katakan itu adventure-nya. Jadi mudah-mudahan kami juga dapat dukungan dari Dinas Kesehatan, sehingga kolaborasi Palang Merah Indonesia ini di Ngada berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama untuk membantu masyarakat kita yang terdampak gempa.
2: Tidak hanya mengobati luka fisik, relawan PMI juga memberikan perhatian pada kondisi psikologis anak-anak melalui kegiatan trauma healing. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu mereka mengurangi rasa takut dan kecemasan setelah mengalami bencana. Bagi warga di wilayah terpencil, kehadiran tim PMI bukan sekedar membawa obat dan bantuan, tetapi juga menghadirkan rasa bahwa mereka tidak dilupakan dalam masa pemulihan pasca gempa. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
1: Safrudin Jufri resmi dilantik sebagai Ketua Kadin ND siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Kadin ND fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Safrudin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten ND periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT Bobi Lianto dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten ND. Dalam kepemimpinannya, Safrudin menegaskan komitmen Kadin ND untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. Safrudin menegaskan, Kadin Ende akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
5: Jadi akan bisa menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten ND sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kreatif masyarakat. potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
4: Kadin juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Sementara itu, warga terdampak gempa di Kelurahan Mautapaga, Kabupaten ND yang belum terdata diminta segera melapor untuk memastikan kerusakan rumah mereka masuk ke pendataan. Suimam selengkapnya melaporkan.
6: Lurah Matopaga, Venantius Angi mengatakan warga yang belum terdata perlu membawa sejumlah dokumen pendukung saat melapor. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kelurahan untuk mencatat kondisi rumah warga yang terdampak. Dijelaskan, dokumen yang perlu disiapkan antara lain foto kondisi bangunan rumah dan kartu keluarga KK. Kelengkapan tersebut diperlukan untuk mendukung proses pengajuan data tambahan warga terdampak. Setelah laporan diterima, data tambahan akan diverifikasi oleh pemerintah kelurahan. Hasil verifikasi selanjutnya diteruskan kepada pemerintah kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND untuk menjadi bagian dari proses penanganan dampak gempa.
7: Berkaitan dengan banyak warga masyarakat yang belum terdata, kalaupun dari RT yang bersangkutan tidak pernah merespon, bisa langsung sampaikan kepada kelurahan dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto kerusakan dan kartu keluarga, sehingga kami dapat lampirkan dan kami teruskan ke kecamatan.
6: Ditambahkan, langkah pendataan tambahan ini diharapkan memastikan warga terdampak yang sebelumnya tercatat tetap memperoleh kesempatan untuk masuk dalam proses penanganan pasca gempa. Pemerintah kelurahan juga dapat memiliki data yang lebih lengkap mengenai kondisi kerusakan rumah warga di wilayah Kelurahan Mautapaga.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Laporan Epi Wahab.
8: Erupsi anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
9: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
8: Selain itu dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, Maria Patricia Seran, mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
10: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo, sepertinya memperhatikan dari arah angin yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur tenggara. negara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya, karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
8: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, EPIWA Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Gunung Ilelewatolog di Kabupaten Lembata kembali erupsi Minggu malam dengan kolam abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Ricardus Kota selengkapnya melaporkan.
11: Gunung Ilelewatolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu malam. Erupsi terjadi pukul 21.37 WITA dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah selatan serta barat. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan berlangsung selama sekitar 32 detik. Sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut dilaporkan mengarah ke barat dan barat daya. Abu vulkanik bahkan mencapai wilayah kota Lewoleba, meski intensitas abu yang dilaporkan di wilayah kota masih tipis.
12: Telah terjadi erupsi gunung api Ilelewatolog di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 6 September 2026 pukul 21.37 WITA dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak atau 1.923 meter di atas permukaan laut. Kolom abu ini teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah selatan dan barat. Dengan penyebaran abu vulkanik gunung api Ilelewatolog hingga terpantau hari ini sampai di sisi barat-barat daya hingga ke kota Lewoleba. Dan intensitas abu tipis.
11: Aktivitas gunung Ilelewatolog kemudian kembali meningkat pada Senin pagi. Dua kali erupsi tercatat masing-masing pada pukul 5.41 dan 6.15 WITA dengan kolom abu mencapai sekitar 600 meter di atas puncak. Erupsi pukul 5.41 WITA berlangsung selama 42 detik dan abu bergerak ke arah tenggara serta barat daya. Sementara erupsi pukul 6.15 WITA berlangsung selama 66 detik dengan abu teramati mengarah ke barat daya. Gunung Ilelewatolog saat ini masih berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak memasuki radius 2 km dari pusat aktivitas, serta radius 3 km pada sektor selatan dan tenggara. Sebagai dampak aktivitas vulkanik tersebut, operasional Bandara Wonopito Lembata ditutup sementara. Kondisi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan akibat sebaran abu vulkanik. Warga juga diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava dan awan panas. Masyarakat di sekitar gunung diimbau menggunakan masker, melindungi mata dan kulit, serta menutup tempat penampungan air bersih dari paparan abu vulkanik. RRI Indri Ricardus Kota melaporkan.
1: Erupsi beruntun Gunung Api Ilelewatolog berdampak kepada aktivitas penerbangan di Kabupaten Lembata. Bandara Wonopito Lembata menutup sementara layanan penerbangan, sementara penerbangan di Larantuka, Maumere, dan Ende masih berjalan normal. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
8: Erupsi beruntun Gunung Api Ilelewatolog membuat aktivitas penerbangan di Bandar Udara Wonopito Kabupaten Lembata ditutup sementara. Kepala Bandara Wonopito Lembata, Sudarmana, mengatakan penutupan sementara dilakukan menyusul aktivitas erupsi Gunung Api Ilelewatolog yang melontarkan abu vulkanik.
13: Bandar Udara Wonopito Lewoleba ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik yang ada di ruang udara atau mungkin di jalur pendaratan Bandara Wonopito. Abu vulkanik tersebut berasal dari Gunung Ilelewatolog yang mengalami erupsi, dan sampai dengan saat ini tanggal 7 September kita masih melakukan penutupan sampai dengan kondisi ataupun mungkin abu vulkanik hilang dari ruang udara Bandar Udara Wonopito.
8: Sudarmana menghimbau penggunaan jasa penerbangan yang membutuhkan informasi lebih lanjut agar menghubungi maskapai secara langsung atau datang langsung ke Bandara Wonopito. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berdampak pada aktivitas penerbangan di tiga kabupaten lainnya di Pulau Flores. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Kelas 3, Gewayanta Malarantuka Puguh Lukito, mengatakan aktivitas penerbangan di Kabupaten Flores Timur berjalan normal. Kondisi serupa juga terjadi di Bandar Udara Franciscus Saverius
14: Seda Maumere. Kepala UPBU kelas 2 Frat Seda Maumere Partahian Panjaitan mengatakan penerbangan tetap berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Hal yang sama juga disampaikan Kepala UPBU Haji Hasan Aroe Busman Ende Haryanto. Ia mengatakan aktivitas penerbangan di Bandara Ende berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Pengguna jasa penerbangan diimbau tetap memantau perkembangan aktivitas gunung api Ileleotolok serta mengikuti informasi resmi dari pihak bandara dan maskapai sebelum melakukan perjalanan. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerminkan

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat menikmati hari baru ya di bulan September. Tidak terasa hari ini sudah tanggal 8 September ya pendengar RRI. Semoga di bulan yang baru ini selalu ada kabar baik, banyak berkat, kesehatan dan juga kesuksesan yang menyertai langkah kita semua. Bersama Prosat RRI ND, kami kembali hadir menemani pagi Anda dengan beragam acara informasi dan lagu-lagu pilihan yang siap menyemarakan suasana pagi ini ya pendengar RRI. Dan pagi hari ini ya cuaca di kota Ende kurang begitu bersahabat ya, karena pagi hari ini kita diguyur hujan. Dan tentu kita berharap ya hujan yang turun pagi ini membawa kesejukan, menjadi teman yang pas ya untuk mengawali hari. Mari kita jalani setiap agenda dan juga rencana yang sudah kita siapkan dengan penuh semangat, hati yang tenang dan juga rasa syukur. Baik pendengar RRI, kita juga akan menyimak ya informasi penting ya pagi hari ini terkait dengan peristiwa penting yang diperingati setiap tanggal 8 September ya setiap tahunnya. Di mana ini menjadi salah satu momentum penting karena terdapat dua peringatan global dan nasional yang memiliki makna besar, yakni Hari Literasi Internasional dan juga Hari Pamong Praja. Pendengar, Hari Literasi Internasional diperingati setiap 8 September sebagai pengingat pentingnya kemampuan membaca dan menulis bagi setiap individu di dunia. Literasi dianggap sebagai fondasi utama dalam pendidikan, pengembangan diri, serta kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Dan peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa hingga saat ini masalah buta huruf masih menjadi tantangan global. Berdasarkan data UNESCO, diperkirakan lebih dari 750 juta orang dewasa di seluruh dunia belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Hari Literasi Internasional pertama kali dicetuskan dalam konferensi Menteri Pendidikan Sedunia tentang pemberantasan buta huruf yang berlangsung di Teheran, Iran pada tahun 1965. Setahun setelahnya, UNESCO secara resmi menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Aksara Internasional. Selain itu, pendengar, Hari Literasi Internasional tanggal 8 September juga diperingati sebagai Hari Pamong Praja di Indonesia. Pamong Praja ini merujuk pada satuan polisi yang dikenal sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP yang memiliki peran penting dalam menjaga keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat. Dan tugas Satpol PP sendiri telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Sejarah Satpol PP sendiri sudah ada sejak masa kolonial Belanda, di mana pendengar berdasarkan catatan sejarah, organisasi ini pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Kemudian melalui perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 1948 tertanggal 10 November 1948, nama tersebut diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 1950, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan nomor UR 32/2021 yang mengubah nama tersebut menjadi Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang dikenal hingga saat ini. Dan pendengar, itulah dua peristiwa penting yang dikenang ya setiap tanggal 8 September setiap tahunnya. Dan kami mengucapkan selamat hari jadi ya untuk Polisi Pamong Praja. Semoga teruslah menjadi garda terdepan dalam menciptakan suasana yang aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat. Selamat Hari Satpol PP, terus mengabdi dengan humanis, profesional dan juga penuh integritas. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman kompas.com.

sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Sekerta, Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia. If you really want me.

0: Suprono Dipuro adalah angkasawan Radio Republik Indonesia RRI yang syarat dengan peristiwa heroik. Pria kelahiran Salatiga, 30 September 1919 itu adalah salah satu pendiri RRI ketika zaman revolusi masih bergolak. Ia adalah pemekik awal semboyan kebanggaan setiap penyiar RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ia juga menjadi sumber inspirasi penciptaan lagu Berkibarlah Benderaku berdasarkan peristiwa pada malam 21 Juli 1945. Bersama Bachtiar Lubis, ia adalah orang pertama yang membacakan isi teks proklamasi 17 Agustus 1945 lewat radio. Ia pula yang merekam suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI tersebut yang menjadikan rekaman itu sebagai satu-satunya dokumen audio otentik pembacaan proklamasi.
1: Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia ya bersama Pro 1 RRI Indek, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari adalah waktu yang baik ya untuk kita menyiapkan diri sebelum memulai aktivitas ya. Tidak perlu buru-buru pendengar. Luangkan sedikit waktu untuk menikmati pagi agar tubuh dan pikiran lebih siap ya. Apalagi di cuaca pagi hari ini ya. Kota ini lagi diguyur hujan. Nah, bagaimana di tempat Anda, pendengar RRI? Jika sama ya, kita alami pagi hari ini, kita bersyukur karena selama ini memang begitu panas ya, pendengar RRI. Dan hari ini adalah awal yang baik ya. Kita dibangunkan dengan cuaca yang begitu sejuk ya pagi hari ini, dengan udara yang begitu segar. Dan jangan lewatkan ya sarapan pagi Anda, pendengar RRI. Sarapan sederhana ini tentu bisa membantu kita ya untuk memiliki tubuh yang penuh dengan energi sebelum kita menjalani aktivitas. Dan mungkin bagi Anda yang lagi siap-siap ya pagi hari ini untuk melaksanakan aktivitasnya ya di luar rumah, jangan lupa ya, karena cuaca sedang hujan, siapkan payung atau perlengkapan hujan agar perjalanan tetap aman dan nyaman ya untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi ini sudah memulai menjalankan kesibukan. Untuk Anda yang sedang bersiap-siap ke sekolah, ke tempat kerja maupun ke tempat tugas, semoga semuanya berjalan lancar dan penuh semangat. Sesaat lagi pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi cuaca untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kak, ambilin air dong.
3: Ambil sendiri lah, Dek.
2: Aku masih pusing loh, Kak.
3: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
2: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
3: Gak mau, mana kata tolongnya?
2: Ya, tolong.
3: Yang benar.
2: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adik mau minum obat.
3: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
2: Oke, taruh situ.
3: Terus?
2: Terus apa?
3: Adek.
2: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
3: Maaf, gak sengaja.
2: Yah, jadi basah semua.
3: Maaf ya.
2: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
4: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Biasanya

0: pagi, Caca.
1: Ya, bagaimana dengan informasi cuaca edisi hari ini? Seperti apa? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI yang di mana pun Anda berada. Saya hari ini Dujun Albian yang akan menemani Anda, yang akan menyampaikan informasi cuaca maritim untuk perairan NTT yang berlaku tentu saja hari ini tanggal 8 September 2026 pukul 8 pagi hingga pukul hingga esok hari tanggal 9 September 2026 pukul 8 pagi kita. Yang perlu diwaspadai para pendengar RRI, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di mana ini masuk dalam kategori sedang, yang kami prediksi akan terjadi di Selat Sape bagian selatan, sebagian kecil perairan Labuan Bajo, sebagian Selat Flores Samakera, sebagian Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Laut Sawu, Selat Ombai, sebagian perairan utara Timor, perairan Saburejwa, sebagian perairan utara Kupang Rote, dan perairan selatan Timor Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kemudian perlu diwaspadai juga gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter di mana ini masuk dalam kategori tinggi, dan kami prediksi terjadi di sebagian Selat Sumba bagian barat dan perairan selatan Sumba di mana kategori ini berisiko tinggi terhadap kapal feri. Selanjutnya, kondisi cuaca untuk wilayah perairan NTT secara umum cerah hingga awan tebal dengan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 46 km per jam atau 4 hingga 25 knot. Dan tak lupa juga kami himbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan dalam beraktivitas di laut dan pesisir pantai serta memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh Staman dan Naupang. Demikian informasi cuaca maritim edisi pagi hari ini. Saya kembalikan ke RRI Andi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Juan untuk informasi pagi hari ini. Salam sehat, sukses untuk hari ini.
0: Sama-sama, salam sehat.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar RRI juga sudah kami siapkan salah satu topik ya yang akan kami wawancara bersama narasumber kita terkait dengan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND digelar. Pendengar RRI, kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi peserta didik madrasah untuk mengasah kemampuan, meningkatkan prestasi, sekaligus menumbuhkan semangat berkompetisi secara positif. Lantas, seperti apa pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia di Kabupaten ND? Berapa banyak peserta yang terlibat dan apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Untuk mengetahui lebih jauh, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Muhammad Rifai SPD, Pengawas Madrasah Ahli Madya sekaligus Pelaksana Harian Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rifai.
2: Selamat pagi Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Rifai minta waktunya pagi hari ini terkait dengan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND yang digelar ya saat ini. Dan ini Bapak bisa jelaskan ini apa yang menjadi latar belakang nih Pak, tujuan utama digelarnya Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND tahun ini.
2: Baik Ibu, mungkin saya jelaskan dulu apa mungkin secara singkat dulu Olimpiade Madrasah ini sebenarnya kegiatan rutinan tahunan kita yang sudah dilaksanakan dengan nomenklatur Olimpiade ini sudah tahun kedua Bu. Tahun pertamanya itu di launching dari 2025. Adapun Olimpiade ini ataupun lomba dalam mata pelajaran seperti ini sudah dilaksanakan di lingkungan madrasah secara nasional itu sejak kurang lebih sejak 2012 Bu. Hanya waktu itu dengan label nama belum diberi nama Olimpiade tapi masih bernama Kompetensi Sains Madrasah atau yang biasa disingkat dengan KSM. Kemudian dalam perjalanannya selama hampir 13 tahun 14 tahun hingga 2024 sudah menghasilkan beberapa ilmuwan muda dari lingkup madrasah. Kemudian di tahun 2025 berganti nama dengan bidang lomba juga yang mulai ditata lebih rapi, dirubah nomenklaturnya menjadi Olimpiade Madrasah Indonesia. Mungkin sudah 2025 dan di tahun ini di tahun 2026 ini Bu.
1: Okay.
2: Dilaksanakan berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Seperti itu Bu.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini Pak Rifai, jumlah madrasah dan juga peserta didik yang mengikuti Olimpiade ini serta bidang atau mata pelajaran apa saja nih Pak yang diperlombakan?
2: Kalau untuk tahun ini Bu, bidang yang diperlombakan ini ada dua, yaitu bidang sains dan bidang riset. Di mana di bidang sains itu dilombakan untuk tingkat kabupatennya dilaksanakan melalui sistem CBT, komputer basis tes ini. Terbagi dalam beberapa rumpun mata pelajaran yang terintegrasi. Mungkin kalau saya detailkan, untuk tahun ini 2026, untuk jumlah peserta secara keseluruhan dari level ibtidaiyah atau SD itu hingga level madrasah aliyah atau SMA itu berjumlah 231 orang untuk Kabupaten Ende tahun ini. Jadi di mana kemarin dibagi dalam 3 hari pelaksanaan. Hari pertama kemarin sudah selesai dari sisi 1 hingga sisi 4 itu khusus untuk tingkat aliyah. Tingkat aliyah atau SMA itu kemarin dilaksanakan olimpiade untuk bidang sains untuk 6 mata pelajaran Bu kemarin. Jadi matematika terintegrasi di tingkat MA, biologi terintegrasi, fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, ekonomi dan geografi terintegrasi. Hari ini sesuai jadwal dimulai pukul 7.30 untuk sesi pertama akan dilakukan di tingkat MTS untuk 3 mata pelajaran hari ini. Insya Allah akan lancar, yaitu matematika terintegrasi, IPA terintegrasi, dan IPS terintegrasi. Sedangkan besok untuk hari ketiga berarti untuk level yang paling adiknya, level ibtidaiyah atau level SD, itu untuk pelajaran matematika terintegrasi dan IPAS.

0: sainsnya secara utuh gitu, sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan seperti itu, Ibu.
1: Baik, ini pelaksanaannya berapa hari untuk kegiatannya dan proses seleksi dan persiapan yang dilakukan oleh madrasah sendiri untuk menentukan peserta ini seperti apa nih, Pak Arifai?
0: Oh ya, baik, terima kasih, Ibu. Adapun persiapannya dilakukan di masing-masing madrasah karena ini sudah kegiatan rutinitas tahunan. Jadi setiap madrasah itu sudah punya semacam apa, Bu ya? Semacam kalau saya bilang ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler, tapi memang sudah disiapkan di setiap madrasah itu secara serius. Karena memang ini membawa apa? Marwah, membawa warna tertentu untuk menunjukkan keberhasilan madrasah dalam bidang sains dan riset. Sejak level SD-nya, level Ibtidaiyah, level Sanawiyah di MTS-nya, dan level SMA-nya atau Aliyah. Jadi memang masing-masing madrasah sudah mempersiapkan. Kemudian, dan biasanya memang pelaksanaan lombanya itu di sekitar bulan Agustus-September seperti ini, untuk di tingkat kabupaten. Kemudian nanti berakhir di hari Rabu. Tim penilainya itu adalah tim penilai nasional, di mana anak-anak kita yang nilainya memenuhi passing grade-nya, passing grade kabupatennya, akan mewakili tingkat kabupaten kita untuk mewakili Kabupaten ND yang akan berajang pada Olimpiade Madrasah di tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti, Bu, di minggu kedua bulan Oktober. Selanjutnya nanti akan terwakilkan lagi 10 atau sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang ada ini, 10 atau 11 di bidang sains untuk mewakili provinsi NTT di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di sekitar akhir bulan Oktober dan awal November. Sedangkan bidang risetnya, dari tingkat bidang risetnya ini, Ibu, ini dilakukan untuk riset ini untuk beberapa mata pelajaran, ada tiga mata pelajaran di riset itu, yaitu terkait ekoteologi, sustainable global goals, itu sustainable development goals, dan transformasi digital. Ini itu semacam anu, Bu, semacam praktik kerja nyata. Jadi anak-anak kita itu diminta secara tim beranggotakan 2-4 orang untuk membuat riset sederhana terkait bidang-bidang mata pelajaran yang dilombakan itu di lingkup madrasahnya, yang mempunyai nilai baru nanti kiranya yang dapat dipresentasikan sampai dengan tingkat nasional. Seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik, ini luar biasa ya kegiatan yang dilaksanakan. Tentu ada harapan nih, Pak Rifai, dari pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia ini seperti apa nih untuk bisa meningkatkan prestasi, kompetensi, dan juga motivasi belajar siswa madrasah di Kabupaten ND.
0: Terima kasih, Ibu. Madrasah di Kabupaten ND, dari 27 madrasah di semua tingkat yang ada di Kabupaten ND itu sudah punya tradisi, Bu. Sudah punya tradisi kita, ya walaupun tidak setiap tahun, tapi di beberapa tahun itu kita selalu mengirimkan apa, ada anak-anak kita dari Kabupaten ND yang bisa lolos sampai tingkat nasional. Jadi artinya dia juara di kabupaten, ikut olimpiade di level provinsi dan masih lolos, masih masuk satu terbaik, kemudian bisa ikut nasional, seperti itu, Bu. Untuk kabupaten ini. Jadi kalau Ibu tanya harapan ya, sebagai pelaksana pendidikan Islam, saya berharap setidaknya tahun ini minimal ada satu atau dua anak kita dari semua tingkatan ini yang bisa tembus sampai di tingkat nasional. Itu harapan Pak Kepala Kantor juga, beliau sampaikan kemarin saat pembukaan, dan beliau menekankan bahwa ini tetap harus menjaga apa, nama baiknya, menjaga marwah madrasah ini, harus menjaga itu. Dan kita sudah seperti langganan untuk lolos ke provinsi dan nasional. Seperti kalau provinsi kita pasti lolos, untuk nasional itu maksudnya, Ibu.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Baik, dan terakhir nih, Pak Rifai ya, setelah pelaksanaan tingkat kabupaten tentu dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi di tingkat provinsi ya. Seperti apa pembinaan yang akan dilakukan Kemenak Kabupaten ND terkait dengan peserta yang akan dikirim nanti?
0: Ya, terima kasih, Bu. Itu juga sudah kami bahas internal di kantor. Jadi artinya nanti sekarang ini karena di tingkat kabupaten masih dipersiapkan oleh masing-masing madrasah yang sekarang mereka sedang bertanding di hari kedua ini, berlomba di hari kedua ini. Rencana kami nanti yang akan ke tingkat provinsi yang lolos dari hasil tingkat kabupaten ini, yang mungkin akan diumumkan sekitar, hasilnya akan diumumkan sekitar tanggal belasan September nanti. Setelah kita tahu siapa-siapa yang lolos ke provinsi, kita inventarisasi. Mungkin kami

0: Pesantren akan melakukan bekerja sama dengan madrasah-madrasah asal dari pesantren didik. Kita akan melakukan pembinaan yang lebih intens dan terukur. Artinya kita akan melakukan pemetaan-pemetaan yang baik agar di provinsi nanti anak-anak madrasah kabupaten ini bisa berbicara lebih jauh dan lebih banyak. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih.
0: Target kami bahwa provinsi kita harus punya prestasi lagi.
1: Iya, ini yang sangat diharapkan. Amin ya. Semoga adik-adik kita bisa sampai ke nasional ya, dan membawa nama ND ke tingkat nasional. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifai untuk waktunya pagi hari ini. Semoga kegiatan ini selalu berjalan baik, aman dan lancar ya, dan dapat mewakili ND ke tingkat nasional. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu.
1: Ya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Muhammad Rifai ya, yang sudah memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND. Kita berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu melahirkan peserta didik madrasah yang berprestasi, percaya diri, dan juga siap bersaing ke tingkat yang lebih tinggi. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena masih ada informasi menarik lainnya dan juga acara-acara yang akan kembali kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Serius nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama.

0: Pendengar program Masyarakat dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes memperangkatkan kembali 160 tenaga cadangan kesehatan tahap 2 ke Nusa Tenggara Timur. Pengiriman personil difokuskan untuk memperkuat pemulihan trauma psikososial serta kesehatan mental warga terdampak gempa bumi. Nakes disebar di 4 wilayah meliputi Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, serta Manggarai Timur. Pelayanan medis dijalankan melalui unit puskesmas setempat dan 2 fasilitas rumah sakit lapangan daerah. Tim surveillance turut diterjunkan guna mengidentifikasi potensi penyakit menular pasca bencana secara intensif di lapangan. Pelaksanaan pemantauan kesehatan berkala bertujuan mencegah munculnya kejadian luar biasa KLB dan juga wabah penyakit. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, mengkonfirmasi pengerahan ratusan petugas medis darurat. Tujuannya kali ini fokus kepada psikososial dan kesehatan mental masyarakat terdampak gempa di Flores. Sumarjaya menggarisbawahi pentingnya pendampingan psikologis berkelanjutan guna memulihkan trauma mental warga penyintas guncangan gempa tektonik. Komunikasi edukatif diberikan langsung kepada kelompok rentan di area pengungsian secara bertahap. Sumarjaya menekankan bahwa identifikasi dini terhadap potensi sebaran penyakit menular menjadi prioritas penanganan bencana alam, di mana pemantauan ketat kondisi sanitasi lingkungan dinilai efektif menekan ancaman penyebaran wabah di pemukiman darurat. Dokter Umum TCK Dr. Saldi Syifa Azhari memaparkan kesiapan teknis peralatan medis sebelum bertugas. Keterangan kesiapan personil kesehatan disampaikan dalam acara pelepasan tim darurat di Jakarta pada Senin 7 September 2026. Koordinasi lintas sektor terus dimaksimalkan demi menjamin ketersediaan logistik obat-obatan di lokasi bencana, dan evaluasi penanganan darurat bakal dilakukan secara periodik bersama pemerintah daerah setempat. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.
1: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: sekian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali. Usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, ketiga bandara tersebut sudah beroperasi kembali. Dan hal ini dikatakan Injernie Airport, ya, salah satu manajemen, ya, pengelola bandara, di mana pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecek dihimbau merujuk pada sumber resmi. Dua bandara lain juga dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena terdampak abu vulkanik. Kedua bandara tersebut yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelumnya mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup. Penutupan dilakukan hingga Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hasil paper test abu vulkanik sebenarnya dinyatakan negatif. Paper test adalah metode pengujian visual sederhana untuk mendeteksi ada tidaknya endapan abu vulkanik di permukaan tanah. Menteri Dudi sebelumnya menjelaskan pertimbangan memperpanjang penutupan Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan evaluasi yang dilihat memutuskan untuk memperpanjang penutupan sementara bandara. Tujuh bandara tersebut ditutup sampai dengan Senin 7 September 2026 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dudi mengatakan berdasarkan informasi BMKG, saat ini arah angin terlihat ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Beliau menyebutkan bandara di sekitar Gunung Anak Krakatau dapat dibuka jika arah angin abu vulkanik telah bergeser menjauh. Apabila arah angin bergeser lebih menjauhi dari bandara-bandara yang sekitaran Gunung Anak Krakatau, maka pemerintah mempertimbangkan membuka kembali. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua.